0: mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya. Tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader N, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan Waru Bandar Kuli pun.
4: Mas Tulis, saya. Mas
5: Tulis itu pernyataan jenengan
4: di sini ya,
2: sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, DPR kan siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Terkait pembahasan

0: bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
1: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Atas Kiri, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
0: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
0: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
3: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
0: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
4: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
5: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset.

0: Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
1: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

Kalau dengerin lagu kayak ingat koreonya, salah satunya lagu ini ya, yang dikuploin gitu ya. Tai Jauh dari Tulus. Dan kalau kita berbicara tentang musim saat ini kan musim kemarau gitu ya, yang juga lumayan panjang gitu. Nah, pastinya musim kemarau ini menekan ketersediaan air di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Malang. Salah satunya adalah di Bendungan Sutami, seperti itu ya. Kondisi ini memang tercermin dari penurunan elevasi Bendungan Sutami yang menjadi salah satu penyangga kebutuhan air dan pembangkit listrik di wilayah Hilir Berantas. Data dari Perum Jasa Tirta 1 pada hari Rabu mencatat elevasi Bendungan Sutami ada di level plus 269,02 meter. Angka ini sekitar 80 cm di bawah pola perencanaan yang berada di level plus 269,82 meter. Penurunan elevasi ini terutama dipengaruhi debit inflow atau aliran air yang masuk ke waduk yang berada di bawah kondisi yang direncanakan. Dan meski demikian, dipastikan kondisi tampungan bendungan ini masih mampu memenuhi kebutuhan air baku irigasi industri maupun pendukung pembangkit listrik. Disampaikan juga, pada musim kemarau, PJT 1 melakukan pengendalian outflow bendungan Sutami. Operasional waduk dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan debit air yang masuk, elevasi tampungan, kebutuhan masyarakat di wilayah hilir, irigasi industri hingga kebutuhan pembangkit listrik. Tapi keterbatasan debit air turun ini berdampak terhadap produksi listrik. Dalam kondisi saat ini, pembangkit PLTA secara umum berada di bawah target yang telah direncanakan karena pengoperasian turbin harus menyesuaikan jumlah air yang dapat dilepas dari waduk. Mengantisipasi kondisi hidrologi selama kemarau, PJT 1 juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan hasil koordinasi awal, potensi pelaksanaan OMC di wilayah Hulu Berantas diperkirakan berada pada periode transisi dari musim kemarau menuju musim hujan sekitar Oktober 2026. Dan potensi waduk ini akan dilakukan evaluasi secara terbuka. Pola operasi akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi hidrologi serta kebutuhan air yang ada di wilayah hilir.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Pendengar, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit truk pemadam kebakaran dan sebuah sepeda motor terjadi di Jalan Raya Ororo Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Kamis sore sekitar pukul 16. Insiden ini menyebabkan 5 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Kasat Lantas Polres Batu AKP Mateus Jaka Iswantara SMH melalui unit Gakum menegaskan bahwa insiden bermula ketika truk damkar dengan nomor polisi N8281KP yang dikemudikan oleh Mulyadi melaju dari arah barat menuju timur. Saat melintas di lokasi kejadian dan hendak berbelok kiri, pengemudi diduga kehilangan kendali hingga kendaraan berat ini terguling. Di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi N3656KF yang dikendari oleh Eni Jumarti. Dan karena jarak yang sudah cukup dekat dan ruang gerak yang tidak mencukupi, benturan antara kedua kendaraan tidak dapat dihindarkan hingga membuat pengendara motor ini jadi terjatuh. Berdasarkan olah TKP sementara, kecelakaan dipicu oleh faktor manusia, di mana pengemudi truk damkar diduga kurang hati-hati saat bermanuver. Sementara kondisi cuaca, jalan, dan kelayakan kendaraan dipastikan tidak menjadi penyebab kecelakaan. Kerugian material dari insiden ini ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Dan menanggapi insiden ini, Kasat Lantas Polres Batu AKP Mateus Jaka Iswara mengatakan seluruh pengguna jalan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terlepas dari kendaraan, jenis kendaraan yang dikemudikan. Seluruh korban saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Hasta Brata Batu, dan ada terdiri dari Mulyadi, pengemudi truk, Agustian Pramono, penumpang truk, Rasidi Nasrullah, penumpang truk damkar yang juga merupakan beberapa petugas dari pemadam kebakaran. Ada juga Deni Wahyu Priyo Utomo, penumpang truk damkar, Eni Jumarti, pengemudi sepeda motor yang juga merupakan warga Junrejo, Kota Batu. Petugas kepolisian dari unit Gakum Satlantas Polres Batu telah mendatangi TKP, melakukan olah tempat kejadian perkara, dia juga mencatat keterangan saksi serta mengamankan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut.
1: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Lintas Informasi
5: Pro 1 RRI Malang.
6: Pemirsa dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi terbaru dalam Lintas Informasi. Dari Probolinggo, kontributor RRI Khairul Umam akan menyampaikan informasi terkait karhutla Cemoro Lawang sempat ancam jembatan kaca, tapi akhirnya berhasil dipadamkan. Umam, informasinya silakan.
7: Baik Ruli dan pendengar, kebakaran vegetasi kembali terjadi di kawasan Cemoro Lawang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo atau di kawasan Gunung Bromo via Probolinggo. Api yang muncul sejak Rabu 26 Agustus malam sempat mengancam kawasan jembatan kaca Bromo Skybridge sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas gabungan pada Kamis 27 Agustus sore. Api pertama kali terlihat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di bagian bawah lereng di sekitar Homestay Tengger, Blok Seruni Point. Kondisi vegetasi yang kering, hembusan angin kencang membuat api merambat ke bagian atas lereng dan mendekati kawasan jembatan kaca. Memasuki Kamis dini hari sekitar pukul 3, Polres Probolinggo mendeteksi 2 titik api di bawah jembatan kaca Desa Ngadisari. Personel kepolisian bersama petugas gabungan langsung melakukan pemadaman dan melokalisir menggunakan peralatan manual. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Sarif, mengatakan penanganan kebakaran dilakukan dengan membagi personel di sejumlah titik karena api sempat menyebar. Pemadaman menghadapi medan yang cukup berat, tebing lokasi kebakaran memiliki kemiringan hampir 90 derajat, sementara angin yang kencang membuat api cepat merambat ke bagian atas lereng. Keterbatasan akses air juga sempat menjadi kendala, namun kebutuhan air terbantu dukungan sejumlah hotel dari pelaku usaha di kawasan Cemoro Lawang. Kemudian sejumlah hotel juga mengirimkan truk menyuplai untuk mendukung proses pemadaman. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, Kodim 0820, TNBTS, serta relawan. Dan di 0820 Probolinggo, Letkol Infantri Ribut Yudo Aprianto juga turun langsung memantau penanganan di lapangan. Setelah dilakukan pemadaman sepanjang hari, api berhasil dikendalikan sekitar pukul 17.30. Dan di 0820 Probolinggo menyatakan penanganan kebakaran telah tuntas. Meski dinyatakan tuntas, petugas tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kondisi vegetasi yang kering dan angin yang masih berpotensi kencang menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Kebakaran ini terjadi sekitar 10 hari setelah posko penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan TNBTS ditutup pada 17 Agustus 2026. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut. Masyarakat dan wisatawan diimbau menjauhi area bekas kebakaran dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Mastuki melaporkan.
4: Lintas Informasi
5: Pro 1 RRI Malang.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 커피요.
1: 아니요.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara

Selamat pagi pemirsa dan juga pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini di jam 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, saya Rulis Proigo kembali hadir untuk Anda dalam program Prioritas Nasional Dialog Malam Menyapa, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fenomena bullying yang sampai sekarang ini ternyata juga masih marak terjadi. Nah, kalau misalnya berbicara tentang kasus bullying ini, memang bagi sebagian orang, bullying ini kan seperti sebuah permainan saja bagi anak-anak gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak diperhatikan secara benar, kasus bullying ini bisa saja berimpact yang bisa mengakibatkan cedera fisik ataupun juga bahkan cedera pada mental mereka. Ini merupakan satu hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan gitu ya. Apalagi kasus bullying ini masih saja terjadi. Nah, yang paling baru seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, diduga ini mengalami perundungan oleh siswa lainnya. Peristiwa ini membuat korban mengalami mimisan saat berada di lingkungan sekolah. Kejadian ini berlangsung saat jam istirahat dan korban kemudian mendapatkan pertolongan setelah kondisinya diketahui oleh siswa lain dan dilaporkan kepada pihak sekolah. Saat ditanya tentang kondisi yang dialaminya, korban ini sempat menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa dirinya terjatuh di kamar mandi. Namun belakangan muncul informasi tentang dugaan perundungan yang dialami olehnya. Nah, dilansir dari rri.co.id, Wakahumas Madrasah bernama Angger Hadi Santoso ini mengatakan bahwa pihak sekolah ini tidak mengetahui secara langsung kejadian ini karena berlangsung di luar jangkauan pengawasan. Menurutnya pihak sekolah baru mengetahui kejadian ini setelah mendapatkan laporan dari siswa. Saat itu korban sudah mengalami mimisan dan kemudian mendapatkan pertolongan seperti itu ya. Dan kembali lagi seperti disampaikan bahwa mengatakan kalau misalnya terjadi jatuh seperti itu ya. Pihak sekolah menyebut kedua siswa yang berkaitan

0: Dan peristiwa ini masih mengikuti kegiatan belajar seperti biasa dan sekolah sementara menunggu proses dari pihak berwenang untuk menentukan langkah yang lebih lanjut. Anggar mengatakan pihak sekolah juga terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam menangani persoalan ini. Pendampingan dan pembinaan terhadap para siswa ini akan dilakukan agar kejadian serupa ini tidak kembali terjadi. Sementara itu, Kapolsek Wlingi AKP Kus Hartono ini menyampaikan bahwa dugaan perundungan ini diduga bermula dari persoalan yang ada di media sosial. Nah, peristiwa ini disebut berawal ketika korban memberikan komentar dalam siaran langsung TikTok milik teman dekat siswa yang diduga dianggap melakukan perundungan. Komentar ini kemudian diketahui oleh siswa lainnya dan diduga memicu persoalan. Dan komunikasi melalui pesan pribadi ini pun sempat terjadi sebab keduanya bertemu kembali di lingkungan sekolah seperti itu ya. Dan pastinya persoalan ini kemudian berlanjut hingga ada dugaan perundungan yang terjadi di dalam kelas. Dan kejadian ini sempat direkam dan videonya kemudian beredar di media sosial. Ya, kasus-kasus ini memang menjadi kasus yang cukup memprihatinkan seperti itu ya. Kalau misalnya awalnya perundungan itu masih berupa verbal, tetapi banyak sekali sekarang yang sudah masuk ke ini ya, tindakan-tindakan fisik yang membuat akhirnya ada korban seperti itu. Tapi walaupun verbal pun, bagaimanapun juga perundungan ini pasti juga mengakibatkan impact yang yang tidak bisa disepelekan seperti itu. Nah, untuk membahas tentang ini semuanya, kami sebentar lagi akan mengajak Anda untuk bisa berbincang bersama dengan psikolog dan juga Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, di mana sekolah ini berada di bawah naungannya. Yang pertama kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan psikolog klinis dari Universitas Brawijaya. Kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Dian Sudiono Putri, MPSI, psikolog. Selamat pagi, Bu Dian.
1: Selamat pagi, Pak Ruli.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini, Bu Dian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini kalau misalnya kita berbicara perundungan yang terjadi di sekolah, yang sebenarnya harusnya sekolah ini menjadi tempat yang aman seperti itu untuk anak-anak bisa berinteraksi bersama dengan sesamanya, bisa berinteraksi dengan banyak orang, dan bahkan juga membangun pola pikir dan juga pendidikannya gitu. Tapi lingkungan sekolah ini juga catatannya ini juga menjadi lingkungan yang sangat sering sekali terjadi perundungan seperti itu. Apakah memang kondisinya di anak-anak usia sekolah ini memang cenderung melakukan perundungan seperti ini, atau seperti apa sih dari kacamata psikologi ini?
1: Iya, baik. Memang ini salah satu fenomena yang memilukan ya, karena perundungan sendiri itu terjadi di sekolah, bahkan di lembaga pendidikan gitu ya. Di mana memang seharusnya siswa di sana mendapatkan perlakuan dan tempat yang aman dan nyaman untuk mereka bisa belajar. Sayangnya memang untuk fenomena-fenomena mungkin beberapa tahun terakhir, perundungan justru terjadi di sekolah, tidak hanya antar siswa, tapi juga dari guru bahkan ke muridnya gitu. Oleh karena itu memang saya rasa beberapa tahun terakhir juga memang sedang digalakkan untuk Malang terutama ya, Pak Ruli. Bisa menjadi sekolah, semua sekolah itu bisa menjadi sekolah yang ramah anak seperti itu. Kalau ditanya mengapa hal itu bisa terjadi gitu ya, tentunya kalau kita bicara soal perundungan itu faktor utamanya adalah control and power sebenarnya. Jadi pelaku itu adalah sosok yang pasti memiliki kendali atau kontrol dan kekuatan atau power yang pasti merasa lebih besar dibandingkan dari korban. Perundungan tidak akan terjadi ketika pelaku itu merasa dirinya kecil atau dia tidak punya target sebenarnya. Itu. Oleh sebab itu, kita juga perlu bisa memetakan sebenarnya di sekolah ini sosok-sosok mana saja yang menjadi tanda kutip pelaku dengan kontrol yang lebih besar, dan siapa saja yang punya kontrol lebih kecil atau mungkin intensi menjadi korban. Umumnya misalnya terjadi antar siswa, maka bisa kita katakan bahwa pelaku adalah siswa-siswa yang mungkin bisa punya power lebih besar, baik secara keuangan mungkin ya, secara kecerdasan, atau mungkin kekuatan fisik gitu ya, atau mungkin kekuatan lain yang mungkin di luar itu, misalnya karena dia anaknya siapan, hal gitu. Nah, tentunya korban adalah sosok-sosok juga yang kurang memiliki power, misalnya sosok yang cenderung diam, tidak memiliki rasa percaya diri, tidak berani melawan. Nah, sebenarnya pada kenyataannya secara psikologis pelaku itu tidak pernah asal comot korban. Gitu. Jadi mereka pasti bisa screening siapa saja yang bisa menjadi korban. Sebenarnya begitu.
0: Jadi ini bukan perkara di usia berapa banyak terjadi perundungan, tetapi perkara antara si kuat dan juga si lemah yang ada dalam sebuah lingkungan seperti itu ya.
1: Betul. Mau kita bicara di lingkungan yang lain pun perundungan, mungkin bentuknya bukan perundungan ya, tapi kekerasan ya sebutannya ya.
0: Okay.
1: Kalau di lingkungan yang lain gitu. Jadi kayak misalnya di kantor mungkin, atau mungkin di dalam rumah tangga, pasti ada bentuk-bentuk kekerasan. Cuman kalau di sekolah biasanya umumnya kita sebutnya dengan perundungan atau bullying.
0: Nah, kalau misalnya kita sudah melihat dan juga mengetahui faktor penyebabnya seperti apa, karena memang ada faktor kuasa itu tadi, antara si kuat dan juga si lemah. Nah, ini sebagai bentuk tindakan preventif, bisa nggak sih kita kayak semacam mendeteksi, melakukan deteksi awal kayak gitu sebagai orang tua ataupun juga sebagai tenaga pendidik yang ada di sekolah gitu, melakukan deteksi awal kalau misalnya sudah ada bibit-bibit antara si kuat dan juga si lemah ini, agar tidak sampai terjadi perundungan, itu bisa nggak kita kayak melakukan screening awal nih, kayaknya wah ini nih potensi perundungan nih, itu bisa kita cegah dan juga bisa kita deteksi lebih awal nggak?
1: Kalau untuk mencegah dan mendeteksi sebenarnya bisa dengan adanya tes gitu ya, dan juga mungkin observasi mengenai perilaku. Karena seringkali kan perundungan itu pasti mengandung unsur agresivitas ya Pak Uli ya. Jadi tindakan-tindakannya sifatnya agresif, entah itu secara verbal, psikologis, maupun secara fisik gitu kan. Nah, yang namanya faktor agresivitas dalam diri itu sebenarnya bawaan gitu, dan itu sebenarnya bisa terlihat kalau melalui psikotes sebenarnya seperti itu. Ditambah lagi dengan mungkin pengalaman anak di rumah, atau mungkin pengalaman anak di lingkungan sosial yang lain gitu ya, mungkin di keluarga dan lain sebagainya, itu juga membentuk pola pengalaman dalam diri anak gitu kan, dalam mereka berperilaku gitu. Jadi kalau mungkin kalau di usia anak sebenarnya kerentanannya adalah karena mereka belum di usia yang cukup matang untuk punya rasa percaya diri yang baik, untuk punya kemampuan melawan, untuk punya kemampuan bertahan, itu memang masih berkembang gitu. Sehingga mungkin lebih tersorotnya kan di usia sekolah ya, di usia SD mungkin SMP, itu kan mereka masih dalam fase perkembangan. Sehingga kayak ketika di rumah sering di mungkin dikata-katain sama orang tuanya, atau mungkin di tindak agresif sama orang tuanya, pasti anak cenderung tidak punya rasa percaya diri yang baik. Nah, di sekolah rentan menghadapi bullying dari teman maupun dari gurunya. Gitu. Jadi kalau untuk pendeteksian sebenarnya tetap bisa dilakukan, cuman sayangnya mungkin sejauh ini ketika memang ada tes penerimaan siswa baru misalnya gitu ya, itu mungkin yang dites kan hanya sebatas kemampuan akademik saja. Gitu. Jadi kurang bisa memetakan apakah memang ini calon-calon anak yang seperti ini nih, dia bisa menjadi bibit pelaku ataupun bibit korban, ibaratnya gitu ya. Gitu.
0: Kalau misalnya deteksi awal ini sudah tidak terlalu bisa dilakukan gitu kan, ataupun juga tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti itu. Nah, dari pihak sekolah sendiri kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa meredam aksi-aksi perundungan ini terjadi?
1: Oke, tentu pihak sekolah bisa meredam yang pertama dengan mungkin kapasitas guru kelas, terutama untuk bisa melihat bagaimana interaksi antar siswa di kelas. Gitu, karena saya rasa yang namanya perundungan itu pasti kelihatan sebenarnya dari pola interaksi di kelas. Mana siswa yang mungkin lebih dominan, mana siswa yang mungkin lebih sering menarik diri. Nah, ini kita bisa mulai bantu siswa-siswa yang mulai menarik diri untuk bisa mungkin berdekatan duduknya sama siswa yang lebih dominan, atau memberikan tugas agar mereka bisa satu kelompok, sehingga ada interaksi yang mungkin lebih bisa teramati gitu kan, atau terarahkan. Jadi kalau di dalam tugas berkelompok kan perilakunya atau misalnya bagaimana interaksi mereka itu masih bisa diamati oleh guru. Gitu. Terus juga yang kedua juga memang adanya pembiasaan untuk bisa saling menghormati. Kemudian dari guru sendiri mungkin ya bisa memberikan contoh-contoh perilaku yang sopan, misalnya konkret, yang jelas untuk bisa menghargai hak asasi manusia, gitu kan. Bagaimana cara menyikapi siswa, nah, ini juga jadi contoh konkret untuk anak-anak di usia yang mungkin masih kecil untuk mereka tiru, gitu. Karena Peraturan di sekolah juga mungkin bisa jadi salah satu hal yang ini ya perlu ditetapkan dengan baik, sehingga jangan sampai garisnya itu putus-putus gitu antara anak yang bersalah dengan anak yang bercanda, karena kan seringkali bullying itu sangat erat dengan bercanda ya Pak Ruli ya, gitu. Jadi menjadikan bullying sebagai sebuah candaan, candaannya adalah bullying gitu, misalnya dengan misalnya manggil nama temannya dengan sebutan orang tuanya gitu kan, atau misalnya mengejek dengan tertawa. Nah itu bisa menjadi candaan satu kelas padahal itu bentuk bullying. Nah sayangnya memang kondisi-kondisi seperti ini seringkali dianggap remeh oleh masyarakat gitu. Masa gitu aja tersinggung misalnya gitu, masa gitu aja marah gitu, padahal kalau kita kembali pada definisi bullying sendiri, itu adalah perilaku berulang yang tidak menyenangkan dan menyakiti hati orang lain.
0: Garis bawahnya ini adalah perilaku yang tidak tidak menyenangkan dan juga menyakiti orang lain. Tapi kalau dan misalnya berulang. Dan berulang itu tadi. Tapi misalnya kalau misalnya kejadiannya kayak misalnya ceng-cengan dengan manggil nama orang tuanya, tapi antar yang saling ceng-cengan ini fine-fine aja kayak gitu, apakah ini juga termasuk bullying atau seperti apa?
1: Tidak termasuk, karena tidak ada hati yang tersakiti. Jadi memang sangat subjektif memang akhirnya konteks bullying ini sendiri gitu. Oleh karena itu mungkin perlu juga kita soroti korbannya ya. Maksudnya kita perlu memastikan bahwa memang dampak psikologis dari apa yang dilakukan pelaku terhadap korban ini apakah membuat dia sakit hati atau tidak gitu. Biasanya kan memang banyak pembiaran, dia merasa tidak apa-apa, atau mungkin dia cuma diam karena dia tidak tahu berbuat harus seperti apa dan mengadu kepada siapa. Nah kita tuh perlu hadir untuk mereka, mendampingi, memproses mungkin tindakan yang dilakukan, sehingga kalaupun itu menyakitkan maka tidak terulang kembali seperti itu.
0: Soalnya kalau misalnya saya berkaca pada waktu saya sekolah dulu gitu kan, kata-kataan dan segala macam kayak gitu semuanya pada happy-happy aja, tapi ya memang time flies ya, siapa tahu zaman sekarang kondisinya sudah sangat-sangat berubah dengan dengan masa-masa lalu itu pun, artinya yang mungkin bisa membuat kita sebagai orang tua ataupun juga sebagai kakak ataupun juga sebagai om ataupun juga tante memandang bullying ini nggak boleh terlalu membandingkan seperti di zaman kita yang fine-fine aja pada waktu itu gitu ya.
1: Betul. Karena memang salah satunya adalah generasinya sudah berubah. Sudah bukan di gen milenial ataupun ini lagi ya, gen Y lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga terkait kesehatan mental, anak-anak sekarang tuh jauh lebih aware gitu. Jadi saya yakin anak-anak sekarang mulai dari kecil itu sudah cukup memahami istilah validasi emosi gitu. Jadi kayak ketika mereka marah terus kemarahannya tidak diterima oleh orang lain tuh, mereka menyebutkan bahwa oh emosi saya tidak tervalidasi oleh orang lain gitu kan ya. Jadi salah satu hal yang positif yang saya lihat adalah mungkin anak sekarang cukup aware dengan apa yang dia rasakan gitu. Kalau kita dulu mungkin melihatnya alah ya sudahlah ya gitu, jadi kita cuma diem aja, tapi akhirnya memproses masalah itu secara personal, mendewasakan diri kita juga secara mandiri gitu ibaratnya gitu ya. Tapi kalau kondisi sekarang gitu kan, gen Z ataupun gen Alpha ini kan mereka sosok-sosok yang sangat berani untuk bersuara, menyuarakan hal-hal apapun yang mereka rasakan gitu. Jadi apalagi mereka juga merasa bahwa ketika mereka bertumbuh, mereka berkembang itu mereka butuh support sosial yang baik gitu. Jadi pasti tentunya ketidaknyamanan yang terjadi baik di sekolah itu mereka berani speak up gitu. Akhirnya yaitu kasus bullyingnya ya meningkat gitu kan. Karena saya rasa pasti zaman kita dulu misalnya membuat kesalahan di sekolah kemudian dipukul atau dijewer guru itu jadi hal yang wajar sebagai bentuk punishment gitu ya. Tapi kalau sekarang dilaporin gurunya.
0: Memang serba salah seperti itu ya. Tetapi ya itu tadi, kalau misalnya tidak ada perundungan itu tadi, semuanya pun juga gak akan jadi menjadi sebuah permasalahan yang seperti ini gitu ya. Nah sekarang saya mau balik lagi ke peran orang tua gitu kan. Apakah orang tua ini bisa dari rumah. Ini ngasih kayak semacam ngasih kayak semacam bekal gitu kepada anak-anaknya agar pertama tidak sampai terjadi menjadi korban perundungan, kedua dan tidak menjadi pelaku perundungan. Nah, ini bekal apa ini yang diberikan orang tua kepada anak-anak agar anak-anaknya terjaga biar nggak jadi korban ataupun juga nggak bisa jadi pelaku gitu.
1: Oke, baik. Memang ini PR utamanya di orang tua sebenarnya. Karena menjadi pelaku ataupun korban itu permasalahan utamanya adalah di konteks kepribadian kalau menurut saya sebagai psikolog. Meskipun banyak faktor lain juga ya yang bisa mempengaruhi. Karena sebuah tindakan atau kondisi psikologis itu tidak ada faktor tunggal sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi ada faktor biopsikososial gitu kan dan spiritual tentunya. Nah, cuman setelah saya beberapa kali menangani kasus yang mengarah kepada adanya perundungan, itu banyak kondisi di mana terlihat bahwa pelaku dari perundungan itu adalah sosok-sosok yang mungkin dia juga mengalami tindak kekerasan di rumah. Jadi balas dendamnya di sekolah.
0: Gitu. Ada potensi
1: jadi,
0: seperti
1: misalnya
0: itu
1: di rumah ketika ada salah orang tuanya suka abuse-nya, abuse fisik, mukul gitu ya, jewer dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi dia adalah pribadi yang sebenarnya agresivitasnya juga cukup tinggi nih. Jadi ketika di rumah dia merasa dia tidak punya kemampuan untuk membalas atau melawan, dia diam. Tapi ketika di sekolah dia merasa dia punya power yang lebih besar dari temannya dan tindakan itu dia lakukan kepada temannya. Nah, sebaliknya sebenarnya kalau tindakan kekerasan, bukan tindakan kekerasan ya, tapi mungkin perilaku agresif dari orang tua kepada anak tuh dampaknya satu, anak bisa meniru, atau sisi ekstrim kedua adalah anak jadi sangat pendiam dan penakut. Nah, jadi biasanya pun akhirnya anak yang pendiam dan penakut ini di sekolah juga rentan untuk menjadi korban bullying. Jadi kalau Pak Rudi bertanya peran orang tua apa, peran orang tua itu sangat besar dalam membangun kepribadian anak di rumah. Bagaimana terkait dengan pola asuh, bagaimana cara orang tua memberikan keamanan dan rasa nyaman terhadap anak, itu besar sekali pengaruhnya. Apakah kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk mereka bisa merasa disayang, mereka bisa difasilitasi, dicintai, diakui, itu bisa dipenuhi dengan baik atau enggak gitu kan. Jadi ini juga sangat besar pengaruhnya untuk membawa sisi personal anak gitu, yang nantinya anak ini akan dilepaskan di sekolah gitu kan, dititipkan ke gurunya, dia belajar secara mandiri tapi juga dia berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ini penting sekali sebenarnya peran orang tua di situ.
0: Oke, peran orang tua ini sangat-sangat penting ya, karena memang bisa membawa pengaruh ke bagaimana anak-anak itu bersosialisasi baik di lingkungan sekolah ataupun juga di lingkungan sekitarnya kayak gitu. Oke, Bu Dian, karena waktu kita sudah terbatas, ini apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua, pendidik, ataupun juga para pendengar kita terkait dengan bagaimana sih membentuk lingkungan yang aman di sekolah ini terkait dengan potensi perundungan yang bisa saja terjadi di sana?
1: Iya, baik. Bagi saya mungkin pesan untuk semua orang, baik orang tua maupun guru, tugas kita adalah memberikan lingkungan yang aman, yang nyaman, dan memberikan contoh bagi anak-anak. Karena anak-anak itu adalah peniru ulung sebenarnya. Gitu. Jadi salah satu bentuk cara belajar mereka di usia dini adalah dengan cara modeling kalau bahasa psikologisnya. Modeling itu meniru sosok yang mungkin bagi mereka menjadi idola gitulah ibaratnya. Suka ataupun tidak suka, tapi kalau ketika orang ini adalah sosok yang menyenangkan dan dekat dengan mereka, maka kebanyakan perilaku dari kita akan ditiru gitu. Maka dari itu bagi saya tugas utamanya di orang tua mungkin ya, terutama guru dan masyarakat juga, kita sebagai orang dewasa di mana mungkin setiap kita berkegiatan kita bisa bertemu dengan anak-anak, maka perilaku kita adalah contoh bagi mereka. Jadi usahakan lingkungan aman dan nyaman itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan dimanapun anak berada, supaya perasaan tenang, aman, dan nyaman yang mereka rasakan juga mereka bisa tumbuhkan kepada teman-teman sekitar dan tidak terjadi perundungan.
0: Ya, seperti itu ya. Semuanya berawal dari rumah dan dari keluarga itu seperti apa agar nanti di luar rumah, di lingkungan-lingkungan yang dimana anak itu bertumbuh, nanti bisa menjadi lingkungan yang positif dan pastinya juga akan menular kepada yang ada di sekitar-sekitarnya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Dian sudah ngobrol-ngobrol di Dialog Malang Menyapa Stop Bullying untuk kesempatan pagi ini. Semoga yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat bagi para pendengar kita dan sekaligus juga menjadi catatan dan juga pengingat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Dian.
1: Dengan senang hati Pak Ruli, terima kasih kembali.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu juga.
0: Baik, itulah tadi psikolog klinis dari Universitas Brawijaya, Ibu Dian Sudiono Putri MPSI, psikolog yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih sebenarnya bullying ini bisa sampai ke tingkat sekolah dan ada yang menjadi pelaku ataupun juga bisa potensi menjadi korban. Nah, ini ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian. Dan sesaat lagi kami juga akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi terkait dengan case yang tadi awal sudah saya berikan gambarannya dan juga kepada Anda yang terjadi bullying yang ada di Blingi ya, di Blingi Blitar. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Kasih Pendidikan ini ya. Kita akan membahasnya bersama dengan Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Lesus Nur Prianto AKHMPD di kesempatan hari ini. Setelah yang satu ini masih bersama kami di Dialog Malang Menyapa.

0: Pemirsa dan pendengar, kami masih menemani Anda di Dialog Interaktif Malang Menyapa. Dan pastinya kita sesaat lagi akan mengupdate bagaimana penanganan dari kasus bullying yang terjadi di Ulingi, Blitar. Dan pastinya juga kalau misalnya Anda juga menyaksikan siaran kami, kami persilakan kepada Anda untuk bisa menghubungi kami di 081-555-6915 untuk kita bisa berbincang dan pastinya juga menyuarakan apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Ini tidak hanya terjadi di Blitar, tapi kemungkinan ini bisa juga terjadi di lingkungan yang ada di sekitar kita juga. Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Lesus Nur Prianto AKH MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Lesus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Nah, Pak, ini kami ingin mendapatkan update terkait dengan kasus bullying yang sempat terjadi di salah satu sekolah yang ada di daerah Ulingi gitu. Nah, ini bagaimana sih Kemenag Kabupaten Blitar ini melihat perkembangan dan juga penanganan kasus perundungan yang ada di salah satu madrasah yang ada di Ulingi ini sendiri? Sekaligus juga boleh diberikan update-nya juga ini dari Pak Lesus.
1: Oke, terima kasih Mas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Agama perlu kami sampaikan yang bahwa kejadian di salah satu madrasah di Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar itu terjadi pada hari Kamis yang lalu. Jadi, peristiwa ini berawal dari komentar di media sosial. Jadi pelaku itu kan punya teman perempuan. Terus waktu itu hari sebelumnya itu kan dikomentari oleh korban. Dan rupanya ketika dikomentari itu membuat ketidaksukaan pelaku terhadap komentarnya korban. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa pelaku ini masuk itu kan kelas 8 pada bulan Juli kemarin. Jadi ini anak mutasi dari satuan pendidikan lain. Dan ini sebelumnya memang punya masalah dengan hal seperti itu pula.
0: Punya catatan sehingga, sebelumnya sudah nih ya.
1: Betul, ada catatan sebelumnya. Nah, terus ketika diterima di salah satu madrasah sanawiyah di Kabupaten Blitar, itu harapannya akan ada pembinaan, terus dilakukan pendampingan juga, sehingga anak ini kan bisa dalam arti gini, bisa sembuh lah, ibaratnya seperti itu. Nah, ngoten. Nah, kejadian itu pada hari Kamis itu saat makan MBG itu. Jadi memang itu lepas dari pengawasan guru ketika makan. Karena biasanya ketika makan MBG itu, yaitu masa anak-anak merasa senang kan dapat makan gratis itu. Nah, disitulah peristiwa itu terjadi, pemukulan. Dan seperti yang viral di media sosial itu, dan ternyata kejadian itu direkam oleh teman pelaku menggunakan HP pelaku. Jadi seperti itu. Bahkan di akhir itu kan ada selfie, ada foto, maaf, ada foto juga yang itu digunakan status, itu digunakan status oleh pelaku. Nah, teman-temannya di satuan pendidikan sebelumnya ini kan mengetahui status pelaku itu. Nah, setelah itu madrasah juga tahu kan, loh kok terjadi seperti ini. Akhirnya karena itu di lingkungan mereka itu tahu. Akhirnya ada yang melaporkan di 110 dan kami terima kasih pada yang menyampaikan itu sehingga ini menjadi pembelajaran untuk semuanya. Nah, hari Jumat itu madrasah sudah tahu. Jadi pagi itu dipanggil bersama dengan orang tuanya oleh madrasah. dan didudukkan bagaimana persoalannya, bagaimana kejadiannya, dan anak itu ya mengaku melakukan hal itu karena ini, penyebabnya ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah itu madrasah berupaya untuk mendampingi anak-anak ini, karena bagaimanapun baik korban maupun pelaku ini kan masih anak-anak. Betul. Sehingga harus terus didampingi. Nah, baru sore harinya ini dari pihak PPA, dari kepolisian ini kan datang di madrasah, orang tuanya dipanggil lagi kan gitu. Nah, dampak dari itu ya karena memang orang tuanya, orang tua ya orang kampung, gak paham hukum dan lain sebagainya, sempat shock juga. Sehingga kok sampai seperti ini. Nah, pada akhirnya ini ada pendampingan dari PPA, jadi dari Polres, dari Polsek, dari PPA. Ini mendampingi dan menindaklanjuti kejadian ini. Jadi seperti itu peristiwanya. Nah, terkait dengan update-nya bahwa anak-anak ini, madrasah itu kan belum memberikan sanksi, kan ramai di media sosial, kenapa madrasah tidak mengeluarkan, belum memberikan sanksi, kan komentar-komentar kan seperti itu. Ya, kami dari pihak madrasah, dari Kemenag, itu kan menunggu bagaimana tindak lanjut ini, karena sudah ada pendampingan dari PPA, kan seperti itu.
0: Iya, iya, baik.
1: Ada, jadi sudah ada pendampingan. Nah, kemarin itu hari Kamis kemarin itu, baru ini dipanggil di Polres dari pihak pelaku maupun korban serta keluarga, termasuk juga dari madrasah, dari Kemenag juga hadir, yang dihadiri oleh pengawas. Jadi ini dilakukan mediasi, ada diversi gitu, sehingga sanksi yang diberikan kepada anak, anak tetap diberikan kesempatan untuk belajar. Yang pelaku itu, yang korban juga didampingi, tetapi pelaku ini ada wajib lapor gitu. Nah, jadi wajib lapor di PPA selama 3 bulan. Jadi seperti itu. Nah, sementara kalau kita aturan di madrasah sebenarnya ibarat poin gitu kan, sudah poin maksimal itu.
0: Iya.
1: Sehingga harus bukan dikeluarkan, tetapi harus mencari satuan pendidikan yang lain. Sambil mencari tetap dilakukan pendampingan oleh madrasah, tetap diizinkan untuk belajar di madrasah dengan pendampingan khusus tentunya. Jadi seperti itu.
0: Jadi poinnya adalah buat masyarakat yang masih menganggap kalau misalnya madrasah ini nggak ngasih sanksi ataupun juga punishment apapun itu salah ya Pak ya. Sebenarnya ini proses ini sudah berjalan, tetapi ya bagaimana, karena ini memang anak-anak ya yang ditangani, bagaimana prosesnya ini dijalankan dengan se-smooth mungkin seperti itu ya Pak ya.
1: Betul, betul. Jadi pihak madrasah, dari kepolisian, dari Kemenag, ini sebenarnya tidak diam dan tidak membiarkan itu. Jadi sudah ada penanganan, tetapi karena anak-anak ini kan harus dijaga mentalnya juga.
0: Betul.
1: Jangan sampai baik korban maupun pelaku ini masa depannya, karena ada tekanan yang luar biasa, masa depannya justru malah tidak baik. Khawatirnya ketika pelaku ini langsung diberikan sanksi seperti sanksinya orang dewasa, mohon maaf, ini justru akan merusak mental dan mengakibatkan hal yang tidak baik di masa yang akan datang. Jadi memang harus berhati-hati karena memang mereka masih anak-anak. Itu.
0: Oke. Nah, dengan kejadian ini pasti pihak Kemenag, pihak sekolah dan juga yang lainnya pasti akan bebenah untuk bisa mewujudkan lingkungan yang lebih lebih sehat lagi, bebas dari perundungan seperti itu. Nah, langkah apa yang diambil oleh Kemenag ini untuk bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga bebas dari perundungan berkaca dari kejadian yang satu ini?
1: Oke, terima kasih Mas. Jadi kami itu sebenarnya sudah lama sekali, kami itu selalu sosialisasi, mengadakan workshop, dan kita itu terus secara kontinu melalui pengawas, melalui kepala madrasah, kami selalu sampaikan terkait dengan pentingnya madrasah ramah anak atau sekolah ramah anak itu, bagaimana agar tidak ada perundungan, karena bagaimanapun mohon maaf, apalagi setelah COVID itu, anak-anak ini kan sangat rentan dengan masalah-masalah seperti ini. Apalagi anak-anak kita itu kan generasi strawberry ya, sehingga mereka itu rentan terhadap masalah-masalah seperti ini. Nah, berkaitan dengan hal itu, kami sebenarnya sudah bolak-balik ini, seringkali melakukan workshop di klat, pemahaman terhadap guru, pemahaman terutama terhadap guru BK. Nah, memang ada hal yang kurang di kami, yang kami itu sudah merencanakan, artinya merencanakan itu di tataran kebijakan, kami akan mengadakan workshop untuk pengambil kebijakan, dalam hal ini kan kepala madrasah. Selama ini workshop di klat itu kan pada guru BK, tapi di tataran kepala madrasah ini kan belum, dan ini memang kelalaian kami ya. Nah, kami sudah merencanakan itu, dan itu belum dilaksanakan, sudah kecolongan seperti ini gitu. Jadi untuk tataran kebijakan ini yang menjadi sasaran kami, kalau guru kan sudah. Nah, memang ini mas, beberapa bulan lalu kami mengadakan workshop juga bersama dengan guru BK, MGMP BK. Nah, itu kita agak fokus pada child grooming itu. Dan karena ini kan juga rentan terhadap anak-anak child grooming itu. Nah, kita mengadakan workshop itu. Nah, tentunya kami sudah bersepakat dengan teman-teman KKM, baik negeri maupun swasta, ini kita akan mempercepat program untuk workshop dari sisi pengambil kebijakan terkait dengan madrasah ramah anak ini.
0: Itu. Apakah memungkinkan juga Pak dalam nantinya ini kan sudah mau workshop untuk tataran pengambil keputusan gitu kan? Apakah memungkinkan juga untuk nantinya dibikinkan kayak semacam materi atau juga kurikulum anti perundungan seperti itu Pak?
1: Nah, betul. Jadi harapan kami output dari workshop itu ada standarisasi kurikulum, ada standarisasi bagaimana penanganan, ada standarisasi bagaimana pendampingan terhadap anak-anak yang butuh perhatian khusus ini. Jadi kalau di kacamata kami, anak-anak seperti ini sebenarnya bukan anak-anak nakal, tapi anak-anak yang butuh perhatian. Jadi seperti itu. Karena memang kalau bicara latar belakang, rata-rata anak yang seperti ini kan, mohon maaf ini, kan kurang pendampingan, sehingga mereka cenderung mengekspresikan sesuatu itu seperti yang ada dalam benak mereka. Jadi seperti itu.
0: Ya. Ini memang menjadi catatan dan pastinya juga menjadi pengingat untuk kita semuanya seperti itu ya. Karena memang mungkin bagi sebagian orang bullying, menganggap bullying ini masih suatu hal yang sepele. Tapi ternyata kalau misalnya sudah kejadiannya seperti ini juga bakalan jadi runyam kayak gitu kan urusannya gitu kan. Nah ini yang dilakukan oleh oleh pihak oleh pihak Kemenak sendiri. Apakah ada langkah-langkah yang istilahnya itu kayak bikin efek jera gitu loh, biar kejadian ini nggak sampai terulang gitu.
1: Jadi gini mas, kami sangat berhati-hati, apalagi ini terkait dengan anak-anak. Nah, anak-anak itu kan rentan juga dengan ATS itu, anak tidak sekolah. Jadi mereka kan rentan dengan putus sekolah, dengan nah, kami harus berhati-hati kan terkait dengan hal itu, karena bagaimanapun ketika mereka sudah putus sekolah ini menjadi PR yang lain lagi yang harus diselesaikan. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya kami berkomitmen untuk terus mengawal program Madrasah Ramah Anak ini, dan kami akan intenkan lagi terkait dengan hal ini. Nah, di Kemenak Kabupaten Blitar ini sebenarnya mas, kami punya program yang sudah dilaksanakan di madrasah setahun terakhir ini. Jadi program itu kan program Gemati. Program Gemati itu ada tiga aspek sebenarnya yang kami pada poinnya. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua tauhid, yang ketiga adalah ibadah. Maksud kami ketika kami punya program ini dan ini dilaksanakan di madrasah, anak-anak itu nomor satu yang harus dijaga adalah, karena bagaimanapun anak-anak ini kan berangkatnya dari akhlak yang, mohon maaf ini, akhlak yang butuh ditingkatkan kebaikannya lagi. Nah, termasuk tauhid dan juga ibadah. Nah, ini sentuhan yang kami lakukan di awal itu untuk pencegahan. Dan ini memang harus intens kami sampaikan, kami galakkan, kami monitoring, kami evaluasi terkait dengan program ini. Dan tentunya kalau efek jera itu, kami sekali lagi kami harus berhati-hati. Kalau anak itu langsung diberikan punishment, khawatirnya nanti ada masalah lain yang justru akan timbul di anak ini.
0: Oke, nah ini terakhir Pak, apakah ada himbauan dari Kemenak sendiri untuk masyarakat yang sedang mendengarkan saat ini terkait dengan kasus bullying yang sedang terjadi ini agar tidak sampai terulang kembali dan ya harus putus sampai di sini kejadian-kejadian seperti ini?
1: Oke, siap Mas, terima kasih. Jadi ini berkaitan dengan kebijakan ya. Yang pertama memang harus diakui dan kita harus jujur, guru BK kita itu kan kurang. Jadi rasio guru BK bimbingan konseling itu kan antara 150 sampai 200 peserta didik. Nah, kami melihat di data yang kami miliki, guru BK itu kurang. Bahkan ada madrasah itu yang satu guru BK itu menangani hampir 500 lah, 450-an. Dan ada pula satu guru BK itu, jadi di madrasah itu siswanya ada 700 lebih, guru BK-nya hanya satu. Nah, ini memang harus diakui ini dari sisi personel, ini kan sangat kurang itu. Nah, ini dari sisi kebijakan. Tentunya kami akan terus monitor ini bagaimana agar madrasah itu bisa menambah jumlah guru BK. Tetapi ada sisi lain, di mana kalau madrasah negeri ini kan tidak boleh mengangkat guru tidak tetap, guru honor tidak boleh. Di madrasah swasta nanti pertimbangannya pasti masalah keuangan juga, sehingga ini monitoring itu bisa terus tuh. Yang kedua tentunya kami ingin menyampaikan bahwa seluruh guru ini sejatinya adalah guru bimbingan konseling juga, sehingga harus dimaksimalkan peran guru terhadap pendampingan anak-anak. Jadi jangan bosan-bosan, semua guru, semua mapel ini selalu mengingatkan anak-anak terkait dengan bahayanya bullying seperti ini. Karena kejadian seperti ini kan tidak sekali dua kali, tidak hanya di Kabupaten Blitar juga, tidak hanya di madrasah juga. Hanya memang ini bisa cepat tertangani atau tidak, ini viral atau tidak, seperti itu. Sehingga penting bagi kita untuk bersama-sama, baik dari sisi guru, orang tua, maupun masyarakat, ini terus memantau, mengingatkan, dan ketika ada hal-hal yang sekiranya mengarah pada hal seperti ini, tolong segera disampaikan kepada kami, sehingga pencegahan itu bisa dilakukan. Yang ketiga tentunya, sangat penting sekali setiap satuan pendidikan, khususnya madrasah, itu melakukan parenting. Bagaimana agar orang tua madrasah ini bisa bersinergi dalam pendampingan anak-anak, dalam bimbingan anak-anak. Karena bagaimanapun pendidikan ini kan tanggung jawabnya kan ada di orang tua, di madrasah, dalam negara itu kan di madrasah, juga di masyarakat. Ketika tiga komponen ini bisa bersatu, bersama-sama, berkomunikasi secara intens, saya yakin hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi.
0: Oke, baik. Pak Lisus, terima kasih sudah berbicara di dialog malam menyapa untuk edisi hari ini. Semoga yang tadi Bapak sampaikan tadi bisa memberikan pandangan dan juga insight terkait dengan kasus yang terjadi belakangan ini. Dan semoga ini semuanya berhenti di sini ya Pak. Nggak lanjut lagi kasusnya ya. Dan juga semuanya tertangani dengan sebaik-baiknya.
1: Kami ucapkan terima kasih pula pada RRI yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hal ini, sehingga sesuatu yang mungkin perlu diluruskan bisa diluruskan itu.
0: Baik.
1: Terima kasih Mas.
0: Sami-sami Pak Leso, sehat selalu nggih Pak.
1: Siap. Amin amin, sama-sama Mas.
0: Dan pastinya juga itu tadi bagaimana kasus bullying yang baru saja terjadi, kita sudah dapat update informasinya, termasuk juga pandangan dari psikolog mengapa hal-hal ini masih bisa saja terjadi. Semoga kita semuanya berharap kasus bullying ini berhenti sampai di sini, tidak sampai lanjut lagi, dan pastinya juga kita semuanya terhindar dari kasus-kasus yang demikian. Ruli Spreko pamit dari kebersamaan kita di Dialog Prioritas Nasional Malang Menyapa. Sebentar lagi kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Halo RRI yang akan memberikan berbagai macam update informasi dan juga keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI di jam 9 sampai nanti di jam 10 pagi. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan, Jakarta 17 Agustus 1945.
5: Jakarta 17 Agustus 1945.
4: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak. Karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

Selamat pagi. Sudah Jumat pagi lagi, saatnya Halo RRI kembali untuk Anda. Ini adalah program sambatannya warga yang dimiliki sama RRI. Jadi kalau misalnya Anda punya permasalahan ataupun juga punya kritik ataupun juga saran dan juga masukan dan juga bahkan informasi terkait dengan layanan publik, arus lalu lintas ataupun juga beberapa hal yang patut untuk diketahui banyak orang agar nantinya bisa nggak sampai banyak orang itu yang akhirnya mengalami hal-hal yang gak enak kayak gitu ya. Ini boleh sekali untuk disampaikan di program ini, di program Halo RRI. Ya, program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Ini adalah sebuah program yang memang kami dedikasikan untuk bisa memberikan ruang kepada Anda para pendengar untuk bisa menyampaikan beragam informasi, termasuk juga menyampaikan unek-unek, kritikan, ataupun juga saran terkait dengan layanan dan juga fasilitas publik yang ada di sekitar Anda. Dan pastinya seperti biasa, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami, silakan untuk WhatsApp saja, nomornya ada di bawah ini kalau Anda lagi nonton di TikTok ya kan, di live TikTok kita. Ya, nomornya ada di nomor 081555600915. Silakan untuk Anda nanti bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa menyampaikan dan juga menyuarakan berbagai macam keluh kesah, saran, kritik dan juga masukan Anda, ataupun juga Anda yang sedang menyaksikan siaran kami melalui live TikTok RRI Malang, silakan juga di sana di kolom komentar itu ramaikan. Tap-tap sebanyak-banyaknya juga ya, semakin banyak Anda tap-tap layarnya akan semakin banyak orang yang bisa menyimak siaran ini dan semakin terbantu dengan berbagai macam permasalahan yang dialaminya terkait dengan pelayanan dan juga fasilitas publik. Pastinya Anda yang juga nonton siaran ini jangan sampai lupa juga untuk bisa nge-share-share kepada teman-teman yang lainnya ataupun juga saudara untuk bisa menyaksikan siaran Halo RRI ini. Harinya hari apa aja Mas Ruli? Harinya setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kalau misalnya beberapa waktu lalu saya kayaknya merasa lama gitu ya gak menyapa Anda di Halo RRI. Gak tahu lah takdir apa yang menimpa saya sehingga kok kayaknya lama banget. Baru hari ini bisa menyapa Anda lagi di

0: Halo RRI ya. Dan ini waktu kemarin beberapa hari saya nggak siaran di Halo RRI itu banyak banget yang bilang, "Mas Ruli titip ini dong, Mas Ruli titip itu." Oh ya, oke. Ya kan? Termasuk juga untuk Anda yang beberapa hari kemarin itu juga sempat bertanya gitu. Baik melalui japri saya ataupun juga DM saya gitu, tanya terkait dengan desil-desil gitu. Desil-desil gitu. Udah dibahas ya Esti ya, desil-desil kemarin.
1: Sudah,
0: ya.
1: Sudah hari Rabu kemarin kita udah bahas sama Bu Kepala BPS-nya Kota Batu, Bu Herlina. Jadi sudah dijelaskan. Bahkan banyak juga yang gabung kok tanya soal saya kok tertulisnya desil 6 sampai 10. Dan ada yang tanya, "Bu, berarti desil itu apa ukuran orang kaya dan miskin?" Tidak jawabannya. Baca infonya di rni.co.id. Saya udah tulis ya.
0: Sudah di-update di sana ya.
1: Sudah kami update informasinya. Termasuk bahwa sebenarnya kalau misalnya kita masuk desil berapa itu kita bisa update gitu. Maksudnya kalau misalnya ada perubahan, karena kan fluktuatif sekali kehidupan manusia ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi kita bisa lapor ke misalnya ke pihak perangkat desa setempat atau ke dinas sosial, atau bisa Anda cek dulu di cek bansos itu.
0: Jika merasa desilnya tidak sesuai ya.
1: Ya, kemarin banyak yang sharing, "Kok saya cek ternyata saya masuk desil 6 sampai 10. Jadi sebenarnya desil berapa gitu ya?" Nah, itu yang kita tunggu. Saya juga penasaran sih sebenarnya saya masuk desil berapa.
0: Iya, pastinya
1: ya,
0: berapa.
1: Ya, tapi yang mending gini lah. Kalau misalnya ini sesuai realita aja. Jadi kalau misalnya ada bantuan-bantuan pemerintah yang sekiranya memang kita nggak berhak, ya nggak usah diterima gitu. Ya mungkin ada yang lebih membutuhkan. Jadi kalau ada program ya jangan kemudian ngaku miskin gitu ya. Tapi kalau ditanya teman, ngaku kaya.
0: Kan katanya personal branding yang paling berhasil itu kalau misalnya kita kelihatan nggak butuh duit gitu ya. Itu katanya gitu.
1: Oke. Ya itu soal desa udah kita bahas.
0: Oke.
1: Kemudian beberapa hari yang lalu, hari Senin, sempat ada juga yang tanya kan soal program pengolahan sampah Kota Malang yang kita dapat bantuan 115 miliar itu.
0: Betul.
1: Kita juga sudah dapat statementnya dari Pak PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pak Raymond Matondang. Jadi Bapak jelasin kalau kita itu, Kota Malang itu dapat 115 miliar itu, tapi bertahap selama 5 tahun. Jadi akan berguli selama 5 tahun itu untuk membantu proses pengolahan sampah yang ada di Kota Malang. Jadi ternyata Kota Malang itu kan sampahnya dalam sehari, saya buka catatan dulu. Ya, jadi kondisi sampah di Kota Malang itu produksi sampahnya itu mencapai sekitar 767 ton per hari. Sekitar 500 ton per hari masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Nah, dari jumlah itu baru sekitar 50 ton per hari yang diolah. Itu 35 ton itu pengomposan, 15 ton itu pemilahan. Nah, sekitar 450 ton per hari itu masih masuk ke area sumpit urang untuk ditangani lewat metode sanitary landfill. Nah, dengan hibah ini nanti kemudian akan ada upaya untuk pengolahan 120 ton sampah per hari. Jadi nanti bakal ada metode-metode untuk kemudian mengubah sampah plastik itu bisa jadi bahan bakar. Keren kan?
0: Ya, iya,
1: tapi nanti bertahap. Jadi 100 ton per hari di fasilitas pengolahan di Sumpit Urang, kemudian nanti ada 20 ton per hari di TPS 3R di kawasan Purwantoro. Nah, tahun 2027 ini sebagian fasilitas diharapkan sudah mulai beroperasi. Kita tunggu ya nanti perkembangan selanjutnya itu dari Pak Raymond. Ya, karena banyak yang tanya, terus 115 miliar kayak apa gitu kan.
0: Dipikir langsung gelodak ya, kayak gitu.
1: Agak julid ya kita kalau ada angka besar itu ya.
0: Bukan julid, gatel mau diapain. Kan kebiasaan gitu, kalau misalnya dompet tebel dikit gitu, bawaannya pengen ke mall ya, aja gitu.
1: Bagus lah itu curiosity-nya publik gitu, rasa ingin tahunya besar sehingga nanti pertanggung jawabannya betul gitu. Jadi duitnya berapa, digunakan untuk apa, betul. Bagian dari apa, kontrol ya.
0: Yeah.
1: Si kontrol yang dijalankan oleh publik. Nah, itu pula yang terima kasih kami karena Anda juga menyampaikannya di program Halo RRI. Lanjut, kita mau update gak? Nah, kemarin sore aku jalan-jalan, Ruli.
0: Ke
1: Terusan Griya Santa. Kenapa?
0: Kayaknya itu jadi spot favorit Anda ya untuk jalan-jalan sekaligus juga kepo.
1: Nah, ini bagian dari pertanggungjawaban saya. Jadi karena hari Rabu kan saya juga gatekeeper. Waktu itu ada pendengar kita namanya Mas Rafael yang gabung sama kita. Sebelumnya paginya udah ada yang telepon. Loh, Mbak, emang nggak boleh ya lewat Griya Santa? Tembusan maksudnya. Karena waktu itu sempat ada, udah aku tulis tuh, udah aku sertakan itu fotonya. Jadi sempat ada foto itu loh, Ruli. Anda sih tidak masuk
0: lagi
1: hari itu.
0: Eh,
1: oh masuk ya.
0: Kok jadi nyalain saya?
1: Iya. Jadi itu. Nah, Jadi ada tulisan waktu itu Jalan Purman Gria Santa bukan jalan umum. Jalan ditutup mulai Rabu 26 Agustus 2026. Nah, dilarang masuk, uji coba selesai. Tulisannya begitu. Nah, waktu itu banyak tuh rame yang kirim foto lah, yang sharing. Nah, yang sharing itu cerita, emang sih ada Mbak blokade itu, apa namanya, apa gedek ya? Ya, harga nyebutnya gedek.
0: Anyaman
1: gedek
0: tuh, bambu,
1: anyaman itu. Bambu itu. Tapi masih bisa lewat. Termasuk Mas Rafael waktu itu ada juga beberapa pendengar yang bilang masih bisa lewat kok Mbak gitu. Nah, next day, artinya kemarin itu ternyata dibongkar tuh sama Satpol PP, rame kan?
0: Ya, betul. Yang
1: kita sempat sharing diskusi lewat WA kan. Eh, itu loh. Oh, oke. Ngeri juga nih komentar-komentar yang masuk gitu kan. Nah, kemarin sore saya membuktikan ke sana. Clear, enggak ada lagi tuh apa gedek-gedek apa. Tulisan-tulisannya juga udah enggak ada. Nanti saya share fotonya ya. Jadi kemarin sore pulang kerja sekitar jam berapa? 4:30 lah. Saya coba lewat ke sana. Sepi, maksudnya ya adalah orang jalan, tapi udah enggak ada lagi tulisan-tulisan itu sama sekali. Jadi benar kan kemarin ada informasi yang Satpol PP membersihkan apa sih penghalang.
0: Betul.
1: Di jalan tebus itu bagian belakang ya, bukan yang di depan. Kalau depan yang Gria Santa arah Soekarno-Hatta masih tutup.
0: Dekatnya ya. RSUB itu ya.
1: Kita undang dong ini, apa namanya, kita mengundang warga Gria Santa untuk bisa cerita. Jadi seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita baca di IG kan rame tuh ya. Ada komentar sangat beragam ya.
0: Betul.
1: Pro dan kontra. Nah, kalau ada suara langsung di Halo RRI kayaknya lebih asik.
0: Iya.
1: Saya coba kontak deh nanti salah satu warga ya. Waktu itu pernah kontak untuk bisa dialog sama kita, tapi kemudian mengundurkan, bukan mengundurkan diri, mengurungkan niat untuk ngobrol bersama di RRI. Nah, semoga nanti di Halo RRI bisa gabung sama kita.
0: Sebenarnya kalau misalnya bisa langsung ngobrol di sini kan lebih
1: kita
0: clear
1: tahu,
0: gitu kan.
1: Jadi sebenarnya keinginan warga tuh gimana? Masalahnya apa gitu ya?
0: Biar enggak simpang siur.
1: Betul. Waktu itu kita sebenarnya pengen menghadirkan beberapa unsur kan. Dewan waktu itu udah kita ajak ngobrol ya.
0: Betul,
1: ya.
0: betul.
1: Terus dari
0: pemerintah
1: Kota Malang. Waktu itu kita juga ngajak dari warga Gria Santa, tapi ternyata Pak RW mengurungkan niat. Oke. Kalau gitu mungkin bisa sekarang lah warga Gria Santa siapapun atau yang melintas di sana sharing bersama kita. Mau yang lain lagi enggak?
0: Mau.
1: Mau. Kemarin saya kontakkan sama Dr. Jeffrey. Jadi Dr. Jeffrey itu adalah dokter yang bertugas jadi tim dari kan RSUB, RSSA dan Brawijaya itu mengirim tenaga kesehatan untuk membantu saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur pasca gempa. Nah, waktu itu sempat ada informasi, kita juga sempat wawancara dengan Dr. Jeffrey dan teman-teman di sana yang ada di lokasi di Ruteng, terutama ya di Manggarai dan di Ruteng. Kondisinya ini informasi, saya baca WA-nya ya Ruli.
0: Boleh.
1: Kondisi sudah jauh membaik, pasien trauma akibat gempa sudah banyak tertangani, walaupun masih ada kasus baru yang terjadi akibat gempa susulan. Nah, saat ini pelayanan kami, maksudnya timnya dokter dari Malang itu, fokus pelayanan mendapatkan banyak warga terdampak secara psikososial. Jadi sudah mulai banyak anak-anak dan lansia yang mengalami ketakutan. Ada juga beberapa ketakutan hebat, dan itu mereka rasakan ketika misalnya mereka berada di dalam ruangan rumah. Jadi kayak trauma apa ya, psikologis. Nah, oleh karena itu tim kemudian juga melakukan pelayanan pemeriksaan pasien di banyak lokasi, termasuk salah satunya saya dikirimin foto nih. Jadi melakukan pemeriksaan pasien di Dusun Koko namanya, di Kecamatan Bangka Kenda di Kabupaten Manggarai NTT. Itu ditempuh dengan perjalanan yang gak mudah. Itu di area pegunungan, melewati area hutan, dan dusun ini ternyata baru bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan 4WD, wheel drive ya, four wheel drive yang kami datangkan dari Kota Malang. Jadi itu sebenarnya milik DPRM Universitas Brawijaya. Kunjungan ke rumah juga di dusun-dusun itu juga dilakukan pada pasien cedera lutut karena gempa yang belum pernah ditangani sebelumnya. Jadi karena sulitnya medan, jadi banyak yang belum tertangani. Dan alhamdulillah ternyata tim dari RSSA, RSUB dan Universitas Brawijaya, dokter-dokternya udah kesana. Nah, kemudian saya janjian nanti dengan Dokter Agung. Kemarin waktu saya WA, bentar ya Mbak, mau operasi gitu. Jadi beliau kan spesialis ortopedi, tim penanganan trauma. Jadi saya minta, dokter besok minta waktunya 10 menit dong cerita ke pendengar. Karena masih ada juga beberapa WA dari pendengar yang tanya, ini kalau misalnya mau bantuan buat NTT gimana gitu ya. Kan sebenarnya celahnya banyak tuh kalau mau bantu. Bisa lewat di Lazismu buka, kemudian teman-teman di Brawijaya juga, ITN juga. Jadi ITN tuh jejaringnya alumni. Kan banyak yang tinggal di sana.
0: Betul,
1: langsung
0: betul,
1: disalurkan
0: betul
1: ke mereka yang membutuhkan. Waktu itu Pak Ardianto sempat gabung sama kita juga. Beliau dari tim ITN yang bikin tandon-tandon sumur untuk air bersih karena krisis air bersih di sana.
0: Betul.
1: Yang dibutuhkan adalah popok sekali pakai, selimut untuk anak-anak, selimut untuk orang tua, kemudian air bersih, obat-obatan. Ya karena di sana dingin banget ternyata. Termasuk di Manggarai itu waktu itu ada cerita. Jadi kalau siang kan panas banget nih Ruli.
0: Betul.
1: Tapi kalau malam itu 11 sampai 13 derajat Celcius. Aduh. Dan banyak mayoritas dari mereka tidak berani masuk ke rumah. Jadi mereka tidur di tenda ala kadarnya di sekitar rumah atau di tenda-tenda yang sudah disediakan oleh BNPB. Itu. Tapi lebih detailnya kayaknya ngobrol sama Dr. Agung aja ya.
0: Betul, betul, betul. Ya.
1: Eh kita juga masih apa yang dari Pasejaya nggak sih?
0: Oh iya, dari Pasejaya juga sempat kontak ke kita untuk menginformasikan akan ada beberapa agenda kegiatan. Memang di tanggal 29-30 ini merata hampir seluruh Malang itu, baik di ujung sono, di ujung sono, ujung sono, semuanya banyak kegiatan gitu ya. Nanti salah satunya dari Pasejaya untuk Anda yang ada di area Bumiayu ataupun juga Anda yang nanti akan ada aktivitas melewati daerah Bumiayu, nanti informasinya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari Pasejaya ya. Dan untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di TikTok, jangan sampai lupa untuk banyakin tap-tap layarnya. Semakin banyak Anda tap-tap layar, semakin banyak juga nanti warga ataupun juga masyarakat Kota Malang yang bisa menyimak siaran ini, termasuk juga yang mau bercerita ataupun juga ingin dapatkan informasi, silahkan di kolom komentar yang ada di bawah, silahkan untuk bisa ditulis aja, diketik aja di sana ya, ngasih komentar, ngasih kabar-kabar, ini juga boleh, silahkan, silahkan, silahkan, karena memang Halo RRI ini terbuka untuk kita semuanya, untuk bisa jadi kanal kita semuanya saling berbagi, saling curhat, saling memberikan solusi kayak gitu. Karena ya, memang ya ini tempatnya.
1: Kenapa ambil nafas panjang?
0: Ya ini tempatnya.
1: Mau kemana-mana bingung ya besok ya Sabtu.
0: Iya mikir, mikir. Lihat kalau misalnya mau kemana gitu, cari dulu di sosmednya.
1: Ada info
0: apa gitu nih ya? Gitu.
1: Oke, aku cerita nih. Tadi pagi kan diajak sama Pak suami sarapan di daerah Dino ya. Ya sekali-kali lah. Masa-masa terus sekali-kali lah.
0: Iya benar, benar.
1: Ya. Jadi si ibu tuh cerita, si ibu warung rawon. Besok aku hari Minggu tutup, Mbak. Aku mau jual makanan yang kecil-kecil aja. Jadi jual makanan kecil. Kayak nopo, Bu? Ada karnaval loh, biasa kan rame. Jadi sekalian juga mau nonton. Kan kayak setahun pisan, Mbak, katanya gitu. Ya, jadi warungnya bakal tutup, dia bakal jual makanan kecil-kecil gitu karena bakal rame banget, jalan biasanya ditutup dan itu pasti akan rame banget. Akhirnya kemudian saya coba dapat informasinya. Jadi untuk hari Minggu 30 Agustus itu sudah ada informasi soal Karnaval di Noyo. Rencananya sih penutupan jalan dari jam 8 sampai 17. Tapi kalau tadi kabarnya obrolan di warung rawon, itu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada himbauan ini resmi sudah disampaikan dari panitia bahwa hindari kawasan Dinoyo, Gajayana, Merjosari. Penutupan jalan untuk rute Karnaval Budaya Kelurahan Dinoyo itu akan terjadi. Jadi rutenya itu kemarin saya sempat lihat videonya juga sih. Dari UIN, depan UIN ya.
0: Depan UIN.
1: Jalan Gajayana ke utara, pertigaan. Pertigaan dekatnya yang jual handphone itu.
0: Betul.
1: Sel-sel itu.
0: Betul.
1: Ke barat. Sotodok. Ya barat. Terus nanti kayak belok masuk gitu Sumber Sari, terus nanti finishnya di sebelah baratnya Sardo. Nah praktis kalau misalnya ke arah Batu atau Landung Sari itu panitia menyarankan silahkan lewat jalan Borobudur, jalan Akordion, jalan Tunggul Wulung, jalan Raya Telogong Mas.
0: Rumah Anda.
1: Ya, kalau yang dari arah selatan itu bisa maksimalkan lewat jalan Dieng, Dau Batu atau Kali Songong. Kalau ke arah pusat kota Suhat dari Telogomas itu bisa belok kiri ke jalan Seksofon. Nah depan RRI ini bakal macet. Perlimaan Tunggul Wulung juga lewat Candi Panggung ya. Kayak jalan Suhat. Kalau dari perempatan ITN ke Landung Sari itu bisa lewat kiri ya Pak ya. Sigura-gura. Kemudian jalan Sunan Kalijaga dan seterusnya.
0: Belakang UIN ya.
1: Dicek dulu lah besok kalau mau perjalanan hari ya. Oke, saya kontak ke Dr. Agung dulu ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Kalau di Nusa Tenggara Timur di Manggarai sekarang pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Semoga lagi enggak operasi.
0: Iya.
1: Udah janjian sih. Silakan Pak Ruli.
0: Oke, baik.
1: Ada info Asti. Karnaval. Oh, ada pertanyaan pendengar nih. Ada karnaval di mana lagi? Mohon info. Halo RRI. Silakan Ruli.
0: Ya, ini ada di beberapa titik ini ya yang terpantau akan melaksanakan karnaval di tanggal 29 dan juga di tanggal 30. Oke, ada beberapa ini ya. 29-30 jadwal karnaval Malang Raya. Di 29 ada di Desa Bokor di Tumpang, terus Sengguruh Kepanjen, Argosari di Jabung, Desa Taji di Jabung, terus juga Desa Gedangan yang ada di Gedangan, Wonorejo Lawang, Pandansari Poncokusumo, Gedok Kulon Turen, Argo Tirto Sumawe, Gunung Jati Jabung, Tanjung Singosari, Sekar Puro Pakis, RW 12 Kelayatan di Kota Malang, Langlang Singosari, Jati Kerto Kromengan, Arjo Winangun Kota Malang di kelurahannya, dan juga RW 4 Tunjung Sekar. Itu yang ada di Kota Malang di tanggal 29, itu artinya besok. Ya, besok di hari Sabtu. Terus juga di tanggal 30 ya, di Dusun Wangkal yang ada di Wakir, terus juga Kelurahan Dinoyo yang ada di Kota Malang, RW 4 Kelurahan Pisang Candi Kota Malang. Waduh, Dinoyo dan Pisang Candi. Ada juga di Desa Sumberjaya Gondang Legi, Desa Mangliawan Pakis, RW 15 Bunul Rejo. Wah, dekat rumah saya. Glintung Purwantoro, fix saya terjebak. Karena di tanggal ini ya, Bunul Glintung Purwantoro. Waduh, ini ya. Siap-siap aja ya untuk bisa menikmati ya kepadatan arus lalu lintas yang ada di sana. Ya. Sumbersari, Lawang, Mangliawan, Wangkal, Wangkir. Oke, di sini ya. Dan ini infonya untuk Sumbersari Bersatu Budaya. Ini kita sudah dapatkan di startnya ini sekitar jam 9 pagi ya di tanggal 30. Nanti dimulai dari kampus UMM 2 di Jalan Bendungan Sutami, terus menuju ke Terusan Surabaya, Jalan Jakarta, dan finishnya di Jalan Veteran. Jadi muter kayak gitu ya. Jadi siap-siap aja untuk Anda, karena memang di tanggal 30 itu sekaligus juga akan ada Car Free Day. Jadi semangat. Bubaran Car Free Day langsung disambut sama yang namanya karnaval ya. Oke, ini mau sapa-sapa dulu untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok. Halo Kak Ruli dari PAM. Halo, halo, halo. Terus juga ada Nur Aziz. Makin macet ya, Mbak. Ya benar, begitulah. Memang ya, ini agenda setahun sekali. Dan memang kepadatan arus lalu lintas ini memang ya harus kita waspadai. Dan juga kita, kita cari jalan alternatifnya seperti itu ya. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami. Karena nomor telepon kita di 081-555-6915. Ini juga masih ini ya, juga masih kami buka untuk Anda yang ingin memberikan saran, memberikan masukan-masukan ataupun juga sambatan juga boleh. Sekali lagi nomornya ya. Kalau misalnya ada permasalahan di fasilitas publik, jangan sampai lupa foto, video, kronologinya juga disampaikan dan juga dicantumkan, biar nanti saat kami menghubungi pihak yang terkait akan lebih mudah lagi gitu ya. Oke, dan sepertinya ini Dokter Agung ini masih belum menjawab jawab telepon yang dihubungi oleh Jeng Esti gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong lagi soal agenda di tanggal 29 dan juga 30. Ini ternyata tidak hanya di daerah Dinoyo, terus juga tadi ada di daerah Glintung, terus juga di daerah yang beberapa daerah lainnya. Ini di daerah di daerah Bumiayu ini juga ada agenda di malam hari ini seperti itu ya. Mas Yudi ini sudah tersambung bersama dengan kita. Selamat pagi. Wah, ini akhirnya biasanya Kim Parsajaya ini rame di TikTok, sekarang akhirnya naik ini di telepon ya.
2: Siap.
0: Oke. Boleh diceritakan ada agenda apa saja ini untuk untuk hari ini dan juga besok ya, Mas ya?
2: Untuk acara hari ini tadi pagi jam 7 pagi itu ada kirab ziarah makam ke Ustadz Kiai Jaya dan Kiai Parses. Jadi itu sesepuhnya Bumiayu yang merubah Budengan jadi Bumiayu pagi ini. Ini pagi ini masih di makam Kiai Jaya Jelani. Habis itu rehat. Nanti malam di Habis Isya itu ada agenda selawatan Ratu Jana. Jadi jalan sepanjang Pasir Jaya itu sementara tutup sampai jam 12 malam, Jawa. Jadi setengah di malam jam 12 malam sampai nanti malam lagi jam 12 malam ditutup total. Insya Allah hari nanti malam itu sekitar 5.000 lebih lah jemaah yang datang.
0: Oke.
2: Itu karena malam raya.
0: Nah, ini untuk agenda ziarah makamnya ini apakah sampai menutup jalan atau seperti apa? Kalau misalnya,
2: tidak.
0: Oh enggak ya?
2: Kalau enggak, teman ini ada keliling kampung,
0: okay.
2: Jalan-jalan di kampung itu. Tapi kalau akses jalan ke depan kelurahan itu masih ditutup karena sudah ada panggung yang lumayan besar. Itu tadi-tadi sudah ditutup total. Jadi kalau mau melintas, mau ke kan karena di tengah itu kan jalan tembus ke Margosono kan,
0: betul.
2: Jadi itu bisa lewat jalan Maniksa, depan Gor Kenaro, langsung belok kanan, nanti langsung masuk ke jalan Lembayung, bisa Margosono ke satu.
0: Oke.
2: Kalau dari selatan itu langsung aja ke jalan Perjasa, ke barat sudah ke Ngasang.
0: Oke. Jadi sementara untuk di dekat kantor kelurahan Bumiayu ini sudah ditutup ya karena memang sudah ada panggung ya.
2: Iya, sudah ditutup total mulai tadi malam jam 12 malam. Sampai sekarang masih tutup. Sampai nanti malam lagi jam 12.
0: Kantong itu. Parkir ini bagaimana ini? Sudah disiapkan di mana ini kalau misalnya
2: parkir kalau dari karena pentasnya itu kan menghadap ke selatan, jadi dari arah ke Jalan
0: Perjasa
2: itu berarti nanti bisa parkirnya di Jalan Kapri. Jalan Kapri sebelum pentas, itu sekitar jarak 300 meter lebih lah, itu masih bisa. Jadi sepanjang depan Jalan Labu dan Jengkol itu nanti ada penjual juga UMKM lokal. Tuh. Kalau dari utara itu bisa nanti di Jalan Manisa.
0: Oke. Okay.
2: Parkir sepedanya. Itu.
0: Parkir di belakang panggung ini masih bisa ya, Mas? Kira-kira?
2: Bisa.
0: Oke.
2: Okay. Nanti bisa belakang panggung. Dari utara.
0: Nah ini kan.
2: Cuma nanti tidak bisa menghadap ke panggung karena ketutupan panggung.
0: Iya, parkirnya di sana. Tapi kalau misalnya mau apa namanya, kalau misalnya jalan kaki untuk menuju ke depan panggung itu masih bisa nggak?
2: Ada akses kecil ya. Di jalan Papat Indonesia.
0: Oke, okay. Nah ini kan sudah ada apa namanya penutupan jalan mulai dari semalam dan dan ada arus lalu lintas yang harus dialihkan kayak gitu. Apakah sudah dipasang rambu penunjuk atau men-standby-kan orang di sana untuk ngasih petunjuk jalur-jalur info pengalian gini?
2: Mulai tadi malam itu Limas Bumiayu itu tiap titik pertikuan sudah ada yang standby di sana. Jadi jangan kalau dari selatan itu bisa masuk ke Jalan Labu. Di sini nanti akan dipandu sama teman-teman Limas untuk akses ke daerah Jalan Lembayu mungkin itu bisa. Ada akses jalan-jalan kecil. Mungkin kalau kendaraan mobil agak kesulitan, tapi kalau roda dua mungkin masih bisa. Begitu.
0: Oke. Baik, itu ya untuk ini ya untuk informasi di hari ini ya. Oh ternyata cuma untuk hari ini aja ya. Saya pikir kirim gambar dua ini ada agenda yang lainnya ini.
2: Nah kalau itu kan yang gambar pertama itu acara selawatan untuk nanti malam. Terus gambar yang satunya itu kan arus lalu lintas pengaliannya kan di situ.
0: Oke, siap.
2: Jadi
0: baik.
2: Cepatnya itu.
0: Mas Yudi dari Kim Parsajaya, terima kasih sudah ngasih info di Halo RRI. Nanti kalau misalnya ada update-update lagi ini boleh untuk bisa sampaikan di Halo RRI ini. Oh ya, ini ada yang nanya, Mas, soundnya ada horornya apa enggak?
2: Ya, kasih Mas Rudi untuk RR-nya hari ini. Terus mungkin ini kami dari tim Parsajaya itu mau bedah ini sejarah Kiai Parsa sama Kiai Jaya.
0: Oke.
2: Kemarin juga kita posting di Instagram sama TikTok itu juga responnya juga lumayan. Akhirnya sesepuh keturunan itu muncul semua berkomen. Akhirnya itu yang kita harapkan.
0: Okay.
2: Kami terima kasih ke ini tim kreatif Malang yang sudah bantu buat AE-nya.
0: Oke, okay. Terima kasih Mas Yudi. Nanti teman-teman semuanya yang ada di Halo RRI mampir ke Instagram atau media sosialnya Kim Parsajaya untuk melihat sejarahnya Mbah Parsajaya dan juga Mbah Jaya itu tadi ya.
2: Iya, monggo.
0: Matur nuwun sekali lagi Mas Yudi.
2: Ya,
0: sehat selalu. Salam untuk teman-teman yang ada di sana.
2: Siap, nih, Mas Budi, makasih.
0: Yes, sama Siami. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya Anda kadang penasaran gitu nama suatu daerah gitu seperti Parseh Jaya, ini ternyata diambil dari nama sesepuhnya. Ini ada dua orang, Mbah Parseh dan juga Mbah Jaya. Nah, kalau misalnya pengen tahu sejarahnya seperti apa, ini kemarin saya juga sempat dikirimin linknya sama teman-teman Parseh Jaya seperti itu ya. Ternyata ada ceritanya ya, semuanya menyimpan cerita kayak gitu. Dan sekarang ini teman-teman yang ada di Bumiayu sedang melakukan ziarah ke makamnya Mbah Parseh dan juga Mbah Jaya, dan nanti malam akan ada agenda solawat seperti itu. Nah, itu juga salah satu agenda yang ada di Bumiayu. Untuk Anda yang lainnya, monggo silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di TikTok. Ini ada yang tanya, jadi kangen Malang dari Bern. Terus juga ada High Fits, Mojolangu kapan karnaval, Mas? Agenda Mojolangu harusnya tanggal berapa ya? Kemarin itu sudah ada kabar-kabar dari Mojolangu. Tapi setahu saya Mojolangu itu bikin acara kayak semacam fun walk seperti itu yang dilaksanakan berpusatnya di Bumi Karnival. Nanti akan kita update untuk tanggalnya ada di tanggal berapa. Nanti akan kita update seperti itu ya. Karena memang, karena memang ini juga menjadi salah satu agenda yang cukup menjadi perhatian dari masyarakat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk besok itu yang jadi perhatian untuk daerah-daerah sini itu pastinya kalau misalnya di Dinoyo, terus juga di beberapa daerah yang ada di sini bikin acara, pasti juga imbasnya akan ke daerah Candi Panggung juga dan juga yang ada di daerah Mojolangu seperti itu ya. Jadi memang di tanggal 29 dan juga 30 ini akan menjadi tanggal yang cukup padat seperti itu ya. Sudah menjanjikan kalau misalnya kita akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Penanganan Trauma Respon Bencana NTT yang ini merupakan gabungan dari Universitas Brawijaya, RSUB, RSSA dan juga IKA Universitas Brawijaya Malang. Kita sudah tersambung bersama dengan Dr. Agung Riyadi Budi SPOTK. Selamat pagi Dr. Agung.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Oke, ini kita dapat kabar kalau misalnya Dr. Agung ini siap untuk memberikan gambaran seperti apa sih kondisi yang ada di sana dan apa saja yang dilakukan oleh tim penanganan trauma respon bencana ini sendiri. Nah, ini kalau misalnya boleh tahu bagaimana sih kondisi yang ada di sana ini, bisa digambarkan Dr. Agung dan juga tim ini melakukan apa saja di NTT ini?
3: Oke, terima kasih atas waktunya kita bisa sharing pengalaman. Jadi kita sudah hari ke-7 nih ya di area bencana. Kita datang 24 personal. Jadi yang terdiri dari dokter bedah tulangnya ada 2, dokter bedah umumnya 1, dokter bedah kedalam 1, dokter kesehatan anak 1, dokter anestesinya 2, dan perawat sama dokter emergensi. Jadi kita full team berangkat dari Malang, difasilitasi oleh Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan IKA UPI. Jadi kita datang, kita langsung disambut gempa. Jadi sampai sekarang pun gempa dengan skala 5,2, 5,4 sudah jadi hal yang biasa buat kita selama berada di Nusa Tenggara Timur ini. Kita penempatan di Kabupaten Ruteng.
0: Oh, di Ruteng.
3: Iya. Daerah yang paling besar terdampak di daerah Riau.
0: Oke.
3: Jadi kemarin kita melakukan pelayanan sampai ke daerah terpencil. Memang tim ini tidak hanya menunggu di rumah sakit, kita berkeliling di kem-kem yang belum terjamah oleh tim medis yang lain. Jadi biar dampak kita di teman-teman pengungsi itu bisa lebih terasa.
0: Untuk daerah-daerah
3: yang... Sementara itu yang bisa kita ketahui.
0: Untuk daerah-daerah yang didatangi ini, apakah berdasarkan instruksi dari tim yang ada di sana atau seperti apa ini, Dokter Agung?
3: Jadi standar prosedur kita untuk penanganan bencana, kita masih akan pertama kali datang akan ke HOC. Jadi koordinator tim pelayanan bencana di Dinas Kesehatan. Kita memantau. Yang sebenarnya sebelum kita berangkat itu kita mengirimkan dua dokter dan satu perawat sebagai tim aju. Tim aju itu mengevaluasi, memantau kondisi dan potensi apa yang bisa kita berikan untuk teman-teman di NTT yang terdampak. Jadi setelah kita dapat informasi, kita berangkat, kita melapor ke IOC. Daerah-daerah mana yang belum terjangkau oleh tim, nah kita bergerak ke pelosok-pelosok. Karena kita datang ke NTT dengan armada satu Hilux, satu ambulan, dan satu motor trail untuk fasilitasi pergerakan kita di daerah bencana. Ya. Kalau yang boleh diketahui teman-teman semua, di tempat sini itu hampir kanan-kiri, depan-belakang, pegunungan.
0: Jadi medan.
3: Jadi kalau teman-teman yang ada di Malang merasakan udara pucat, nggak ada apa-apa aja dibanding ada di sini. Jadi suhu terendah kita mencapai 4 derajat Celsius di malam hari. Jadi ya memang cuaca dan kondisi medan yang memang cukup ekstrim di daerah bencana ini.
0: Jadi ini dengan kondisi medan yang cukup ekstrim ini akhirnya juga berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sana gitu ya Pak ya?
3: Jadi akses tempat kesehatan ini yang agak susah buat teman-teman yang ada di pegunungan. Jadi kita berangkat, kita istilahnya mendatangi mereka, bukan mereka yang datang ke tempat kesehatan. Jadi kita terakhir kemarin pelayanan untuk kesehatan sekali datang 110 pasien.
0: Dan itu pelayanan apa saja yang diberikan itu Pak?
3: Jadi untuk kesehatan anak ada, terus untuk kesehatan tulang kita datang, kita bawa ambulan. Apabila ada yang patah tulang, kita motivasi untuk tindakan operasi, langsung kita angkut ke rumah sakit yang ada fasilitas. Jadi kita menggunakan rumah sakit lapangan untuk tindakan pembedahan. Terus juga ada penyakit dalam yang menangani yang non-surgical ya. Jadi daerah bencana itu awal-awal memang akibat traumanya yang kita tangani. Selanjutnya setelah mereka ada di beberapa lama, penyakit-penyakit yang lain akan muncul. Kayak diare, batuk pilek, ispa itu mulai muncul. Jadi kita menggunakan obat-obat yang kita bawa untuk treatment non-surgical ya. Yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang di ATP.
0: Tadi yang disampaikan oleh dokter, diberikan gambaran ini adalah jumlah personilnya dan pastinya juga jumlah armadanya. Bagaimana dengan stok peralatan ataupun juga obat-obatan? Ini apakah sudah memadai atau seperti apa kondisinya untuk bisa menangani saudara-saudara kita yang tertimpa bencana yang ada di sana, dokter?
3: Jadi tim ini amunisinya alhamdulillah paling lengkap di antara tim-tim lain yang berkunjung ke NTT. Biasanya yang datang itu hanya ortopedi saja. Kalau dari tim Malang ini yang multidisiplin yang kita berangkatkan, untuk amunisi misalnya implan kita komplit ada. Jadi tindakan operasi kita tidak perlu menunggu batu, kita langsung bisa pasang. Obat-obat itu medical penyakit dalam anak kita supply full. Jadi harapannya kita datang ke camp atau ke rumah sakit lapangan, kita bisa langsung bergerak secara paripurna. Obat-obatan komplit kita bawa dari Malang.
0: Nah itu
3: kita
0: tadi
3: kita berangkat pakai 14 koli untuk
0: bantuan. Koli.
3: Emang cenderung kita tidak memberikan bantuan berupa bahan pokok, tapi kita konsen ke penataan kesehatan sama penanganan korban-korban bencana. Kalau masalah bahan pokok kan sudah banyak yang menyumbang ya. Kita lebih fokus ke penanganan medis yang spesialistik untuk saudara-saudara kita.
0: Oke. Nah, dari data di sampai saat ini dalam beberapa hari ini, kira-kira ini sudah berapa pasien yang berhasil ditangani oleh tim dari Malang ini sendiri? Kan tadi disampaikan sehari bisa sampai 150, tapi kalau misalnya hitungan dalam beberapa hari ini, sudah berapa jumlah pasien ini yang berhasil ditangani oleh tim dari Malang?
3: Kalau total sekitar 400-an pasien yang non-surgical ya. Selama kita berada di sini. Untuk yang tindakan operatif, kita total ada 13
0: okay.
3: per hari ini. Kita terakhir operasi tadi malam sampai jam 12 malam. Untuk operasi tulang di rumah sakit lapangan.
0: Oke. Nah ini kalau misalnya boleh tahu yang sampai operasi tulang ataupun juga yang lainnya kayak gitu, ini biasanya ini kebanyakan di sana terjadi karena apa ini? Apakah terkena terkena runtuhan bahan bangunan kah, ataupun juga karena lari akhirnya patah tulang, atau seperti apa ini yang banyak terjadi di sana, dokter?
3: Kalau yang terakhir kita lakukan tindakan tadi malam, dia tertimpa plafon. Jadi patah kakinya kanan kiri. Jadi paha kanan sama kiri tertimpa baloknya plafon. Jadi dua-duanya dipasang implan tadi malam.
0: Baik. Ini
3: sudah semua rata-rata karena tidak sempat melarikan diri dari dalam rumah.
0: Karena mostly nggak sempat melarikan diri kita. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung di WhatsApp ini, dokter. Ini dari 221. Dokter, apa yang dibutuhkan korban saat ini dan apa yang bisa kami bisa kami bantu?
3: Jadi sebenarnya kalau untuk medical sudah mulai. Yang jadi concern kita yang saat ini itu masalah psikologis dari teman-teman. Jadi agak menyedihkan memang. Jadi banyak anak-anak yang tidak berani masuk rumah sampai sekarang. Dari masuk rumah mereka teriak-teriak dan menangis. Mungkin karena trauma ya. Ada anak kecil 4 tahun yang harus kehilangan bapak ibunya. Gara-gara bapak ibunya pengen menyelamatkan anaknya. Jadi anaknya sempat dilempar keluar rumah untuk menyelamatkan anaknya, bapak ibunya tertimpa, akhirnya meninggal. Ini yang jadi konsep kita sebenarnya. Trauma healing ini sangat penting buat kita sekarang ini. Trauma psikisnya akan jadi beban jangka panjang buat teman-teman yang ada di sini. Walaupun sebenarnya kalau menurut cerita mereka, dari NTT ini memang langganan gempa. Cuman dengan 7,7 ini sangat, impact-nya sangat berasa sekali. Jadi di saat mereka waktunya kebutuhan mulai meningkat, mereka harus kembali ke titik nol untuk membangun lagi rumahnya. Jadi kebutuhan infrastruktur sama mental ini yang jadi PR besar buat kita semua ya.
0: Kalau misalnya dilihat dari kebutuhan ini, dokter, ketersediaan dari tim yang bisa menangani trauma psikologis ini, apakah di sana masih kurang atau seperti apa ini, dokter?
3: Alhamdulillah hari ini dari Universitas Sriwijaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Abdul Anwar, RSUP dan PK Alumni mengirimkan tim trauma healing. Perjalanan dari Juanda ke Labuan Bajo itu nanti penempatan di Ruteng juga. Jadi tim ini nanti akan bergerak untuk memberikan pelayanan terutama untuk aspek psikis ya buat teman-teman di sini.
0: Ada berapa banyak anggotanya tim yang berangkat ini, dokter?
3: Yang ini yang dalam perjalanannya ada 7.
0: Ada 7.
3: Yang terdiri dari 1 dokter jiwa, 2 nurse
4: perawat jiwa, ada ibu bida juga, karena memang kasusnya juga banyak untuk ibu-ibu hamil dan ibu menyusui yang terdampak. Sama dokter anak satu yang berangkat dari ini.
0: Oke. Jadi ini memang yang sedang dibutuhkan ini dan yang diberangkatkan ini ada 7 personil yang saat ini sedang berangkat dan ini ya dan ini pasti juga dibutuhkan gitu ya. Nah, bagaimana pantauan dokter terhadap distribusi logistik yang ada di sana ini dokter? Kalau misalnya dari pandangan dokter?
4: Memang untuk logistik kan kadang karena birokrasi mungkin ya harus memang harus disebarkan secara merata. Cuma ada beberapa camp yang tidak terdeteksi oleh dinas yang masih berada di puncak-puncak bukit. Mungkin kita mesti perlu ada tim taktis yang bisa mengirimkan sumbangan-sumbangan sampai ke titik-titik terpencil yang ada di pegunungan. Jadi hampir semua sekarang ini masyarakat di sini masih belum berani tidur di dalam rumah. Jadi mereka mau tidurnya di terpal-terpal di tempat rumah mereka masing-masing.
0: Dengan kondisi itu suhu yang, dingin tadi ya?
4: Belum bisa, iya. Dengan kondisi yang dingin kayak gitu, selimut memang. Kita kemarin menyumbang selimut untuk semua camp.
0: Oke.
4: Tapi yang camp-camp mandiri yang tidak terdeteksi oleh pemerintah itu yang harus kita cover sebenarnya.
0: Kalau dari
4: yang sudah camp-camp terpusat itu mungkin bantuannya bisa langgar ya.
0: Kalau dari sepengamatan dokter?
4: Butuh camp-camp yang aneh, camp-camp yang bisa menyusuri sampai ke pelosok-pelosok itu ya.
0: Berarti kalau dari kesepengamatan dokter ini kebutuhan apa ini yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sana?
4: Yang jelas untuk nutrisi ya. Jadi untuk bahan pokok mungkin masih butuh untuk teman-teman yang di atas. Kebutuhan untuk sanitasi sebenarnya ya. Kebutuhan air bersih. Jadi selama ini kan mereka harus repot untuk kadang harus membeli. Jadi kalau memang ada program untuk WOS bisa sangat membantu teman-teman kalian di, yang ada di area bencana.
0: Oke.
4: Kemudian nanti kalau yang jangka panjangnya pemantapan infrastruktur teman-teman yang rumahnya rata dengan tanah. Kalau jangan bisa melihat sendiri pada saat kita jalan ke pustu atau ke camp itu kanan kirinya rata rumahnya, rumah-rumah penduduk ini.
0: Pasien juga. Terima kasih dokter sudah memberikan gambaran kondisi yang ada di sana dan pastinya juga bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman dari tim gabungan ini pastinya akan menjadi gambaran untuk kita semuanya yang ada di Malang ini untuk bisa memberikan sumbangsih apa ataupun juga bantuan apa untuk teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur yang saat ini sedang mengalami musibah ini. Dokter, terima kasih sekali lagi sudah berbicara bersama dengan kami di Halo RRI dan memberikan gambaran bagaimana kondisi real yang ada di NTT yang ada di sana, utamanya yang ada di Ruteng ya. Salam untuk seluruh tim yang saat ini sedang bertugas di sana ya dokter ya.
4: Ya, terima kasih Mas.
0: Sama-sama.
4: Semoga teman-teman pendengar semua bisa memberikan sedikit rezekinya. Sedikit di teman-teman adalah banyak buat kita yang ada di daerah bencana. Semoga kemanusiaan bisa tetap terbangun di masyarakat kita ya.
0: Baik, terima kasih Dr. Agung Rianto Budi yang menjadi ketua tim penanganan trauma respon bencana NTT. Ini gabungan dari Universitas Brawijaya, RSUB, RSSA, dan juga IKA Universitas Brawijaya Malang. Dan pastinya ini sekaligus juga mengingatkan kita semuanya, sekaligus juga mengetuk hati kita semuanya untuk bisa berbagi apa yang kita punya, sedikit yang kita punya boleh kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan pastinya juga apa yang disampaikan oleh Dr. Agung tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Semoga yang kami sampaikan hari ini, semoga yang Anda kontribusikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jangan sampai lupa nomornya Halo RRI yang ada di bawah sini, dan pastikan nomor ini menjadi nomor pengaduan Anda terkait dengan fasilitas publik ataupun juga layanan publik lainnya yang bisa Anda kontribusikan kepada kami. Halo RRI, kita jumpa lagi nanti di hari Senin dengan berbagai macam update informasi dan pastinya juga berbagai macam solusi yang kami berikan untuk Anda. Rulis Prayogo, Esti Sulistia, dan juga seluruh teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kisar antara 43 hingga 95%. Angin diprediksi dari arah timur hingga kecepatan 26 km per jam. Dan yang terakhir adalah informasi tinggi gelombang. Di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga ketinggian 3 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Demikian Mbak Rahayu.
1: Atas perakiran cuaca hari ini, Bu Devi, mungkin ada himbauan kepada masyarakat?
0: Yang baik, bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar daerah pesisir selatan Jawa Timur, diharap waspada karena pada hari ini diprediksi tinggi gelombang masuk dalam kategori tinggi. Dan juga masyarakat diimbau untuk jangan membakar apapun karena pada saat ini rentan untuk terjadinya kebakaran yang melebar. Demikian Mbak Rahayu.
1: Baik, terima kasih Bu Devi untuk informasi perakiran cuaca hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali Bu Devi, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, dan pendengar Malang siang ini akan kami hadirkan sesaat lagi Dialog Indonesia Sehat dengan topik obat herbal, jamu, dan suplemen, aman atau sekedar terang. Untuk itu tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana, jangan lewatkan Indonesia Sehat hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Kami hadir kembali dalam Dialog Indonesia Sehat. Kali ini temanya terkait dengan obat herbal, jamu dan suplemen, aman atau hanya tren. Jadi belakangan ini banyak sekali berseliweran ya, produk-produk herbal seperti jamu, kemudian suplemen gitu ya, di media sosial. Nah sebenarnya ini aman gak sih atau hanya sekedar tren? Sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang saat ini juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang, Mbak Hilda Sri Valiana Ilham. Lengkapnya apoteker Hilda Sri Valiana Ilham M.Farm. Selamat pagi menjelang siang Mbak Hilda.
1: Ayo.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Terima kasih Mbak Hilda sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Kali ini mau berbagi terkait dengan keamanan ya. Dan ini jamu, obat herbal, juga suplemen. Nah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa belakangan ini banyak sekali berseliweran, kemudian di media sosial kadang ada kayak iklan-iklan gitu yang tidak jelas, misalkan itu yang mengklaim bahwa obat herbal atau produk-produk dari media sosial ini kemudian bisa meningkatkan imun tubuh, bahkan menyembuhkan suatu penyakit. Nah ini sebenarnya apa yang membuat masyarakat kemudian juga semakin tertarik untuk mengkonsumsi obat-obatan herbal atau mungkin jamu-jamuan dan suplemen yang seperti ini, Mbak Hilda?
1: Oke, jadi masyarakat sekarang itu sudah mulai beralih ke produk herbal ya, atau jamu, karena mungkin dianggap bahwa herbal itu adalah alami dan yang alami pasti aman. Padahal sebenarnya yang namanya produk herbal atau jamu itu memiliki zat aktif yang sangat bermacam-macam. Jadi kita juga harus tahu komposisinya apa, kemudian dosis atau aturan pakainya seperti apa, biar tetap aman saat konsumsi.
0: Oke, jadi tanggapan yang Mbak Hilda sebagai seorang apoteker ini seperti apa? Karena kan ya tadi, kalau herbal itu kan alami ya, seperti yang Mbak Hilda tadi katakan, dan banyak orang menganggap bahwa ketika obat herbal ini alami itu udah pasti aman. Ini tanggapannya gimana?
1: Oke, jadi anggapan dari yang alami itu pasti aman itu belum tentu juga. Kita harus tahu komposisi dari produk herbal atau jamu itu apa ya. Kemudian yang kedua adalah legalitasnya atau izin edarnya. Jadi kita bisa cek produk yang mau kita konsumsi itu apakah sudah punya izin edar. Itu kita bisa cek di websitenya BPOM. Ketik aja cek produk BPOM, kemudian masukkan namanya, nama produknya di sana. Kalau ada berarti sudah terlegalitas ya, berarti produk itu sudah melalui standar keamanan yang sudah ditetapkan. Okay. Kemudian juga lihat kondisi tubuh kita, kira-kira mungkin nggak kalau kita mengkonsumsi tersebut, aman nggak gitu.
0: Oke, okay, jadi apakah kita hanya perlu melihat mengecek BPOM-nya saja atau ada standarisasi lain, Mbak Hilda?
1: Oke, jadi kita ada istilah klik. Jadi KLIK, kita bacanya klik. Klik itu kependekan dari K-nya itu adalah kemasan. Kita cek dulu di kemasannya itu ada izin edarnya enggak. Kemudian L, labelnya. Ada komposisinya enggak di sana? Aturan pakainya bagaimana? Kemudian indikasi ya. Indikasi itu berarti tujuan atau digunakan untuk apa sih produk ini gitu. Terus ada juga kadaluarsa. Jadi kita harus cek juga kadaluarsanya kapan. Jadi kalau kita mau konsumsi obat atau produk herbal atau jamu secara aman, coba ingat klik ya tadi.
0: Oke, okay. K itu tadi kemasan, kemudian ada label, I-nya itu tadi
1: indikasi atau indikasi, tujuan ya.
0: Tujuan khasiatnya lah ya.
1: Ya, khasiatnya dari, digunakan untuk apa
0: digunakan
1: gitu.
0: Untuk apa? Oke, okay. Tapi kalau tadi ada kemudian ingredients-nya juga ya.
1: Ya,
0: itu komposisi. Harus komposisinya begitu. Nah, ini komposisi-komposisi ini kan kadang orang enggak paham ya, Mbak Hilda ya. Maksudnya kayak pokoknya ini iklannya atau taunya ini adalah obat buat sakit perut misalkan seperti itu. Tapi ternyata di situ ada komposisi yang kemudian berlawanan begitu dengan kondisi lambung misalkan. Nah ini gimana?
1: Oke, jadi kalau semisal mau konsumsi obat atau produk herbal ya, atau jamu, kemudian bingung ini komposisinya kira-kira cocok nggak buat tubuh saya, boleh banget konsultasi ke apoteker, nanti biar dibantu telaah kira-kira cocok nggak untuk kakaknya gitu.
0: Oke, nah untuk konsultasi ini gimana? Maksudnya harus langsung ke apotek atau ada layanan khusus apoteker yang memang menyediakan apa istilahnya layanan untuk konsultasi seperti itu, Mbak Hilda?
1: Oke, bisa langsung chat saya ya. Di 089-539-511-0345.
0: Mungkin ada media sosialnya juga ya, mungkin kalau nomor mungkin orang gak gampang ingat ya.
1: Oke, bisa kunjungi sosial media saya di TikTok ya, ketik aja Apoteker Hilda.
0: Oke.
1: Atau juga bisa langsung ke apotek saya. Apotek saya ada di Jalan Janti Selatan nomor 100, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Namanya Apotek Nam Farma.
0: Dan itu gratis atau seperti apa?
1: Gratis.
0: Oke. Oke. Baik. Tapi memang semua apoteker ini membuka layanan seperti itu atau seperti apa, Mbak Hilda?
1: Apoteker itu macam-macam. Ada yang di distribusi, ada yang di apotek, ada yang di klinik. Mungkin yang bisa melayani adalah yang di apotek dan di klinik saja.
0: Oke. Baik. Nah ini kalau misalkan sama-sama berasal dari bahan alam nih, sebenarnya apa perbedaan antara jamu, kemudian obat herbal standar dan apa ya, fitofarmaka ya istilahnya kalau untuk obat-obatan kimia. Gimana ini, Mbak Hilda?
1: Oke, jadi produk herbal itu ada macam-macam ya. Kalau kita sebut jamu, berarti itu adalah tanaman asli Indonesia yang turun-temurun dipakai oleh nenek moyang kita untuk bantu menyembuhkan penyakit. Kemudian ada UHT. Ini lebih bagus, satu tingkat di atas jamu, karena dia sudah ada uji prakliniknya. Ya, jadi uji keamanan itu sudah dilakukan. Kemudian ada fitofarmaka. Ini ada di level lebih atas dari OHT atau obat herbal terstandar. Jadi fitofarmaka ini sudah melalui uji klinik dan juga praklinik. Jadi lebih aman.
0: Oke. Kalau jamu berarti belum tentu aman atau...
1: Kalau jamu, kita harus tahu komposisinya, itu yang terpenting. Kemudian izin edarnya, ya, izin edarnya sudah ada apa belum. Kemudian kalau untuk ibu hamil, kemudian lansia, anak di bawah 2 tahun, itu sebaiknya konsultasi dulu ke tenaga medis atau tenaga kesehatan sebelum konsumsi ya, biar aman.
0: Kalau untuk OHT dan fitofarmaka ini apakah memang sudah aman, maksudnya kita nggak perlu ngecek lagi nih di mana karena udah pasti aman gitu.
1: Oke, jadi prinsipnya adalah semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu seharusnya kita cek data ilmiahnya ya. Kalau fitofarmaka itu beberapa produk ada yang sudah dilakukan uji ke ibu hamil. Jadi untuk semua produk yang mau dimasukkan ke dalam tubuh itu sebaiknya dikonsultasikan ke tenaga medis dan tenaga kesehatan sih, karena belum ada pakem apakah semua jamu itu aman, apakah semua fitofarmaka itu aman, itu belum ada pakemnya. Ya, jadi masing-masing produk.
0: Oke. Jadi apakah memang semua produk yang mengklaim dirinya herbal ini belum tentu aman untuk tubuh manusia?
1: Ya, jadi saat kita minum obat herbal itu mungkin mindsetnya alami pasti aman ya, tapi sebenarnya yang namanya herbal itu dia punya zat aktif atau komposisi yang punya efek farmakologi atau efek terapi ke dalam tubuh. Kemudian dosisnya itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita mau minum obat, kita harus tahu kondisi tubuh kita. Tubuhnya untuk tubuh anak-anak, apa tubuh dewasa, ibu hamil atau bukan. Nah itu sangat mempengaruhi. Jadi aman tidaknya itu sangat bergantung pada yang pertama komposisi, kemudian kepekatan, dosis, kemudian kondisi tubuh yang mau minum gitu.
0: Oke, jadi kalau misalkan minum sembarangan juga nggak bagus ya. Maksudnya ketika kita pengen, ini obat herbal buat daya tahan tubuh gitu, kita minum, misalkan kayak beras kencur deh gitu, tapi ini herbal yang memang udah dikemas. Nah ini juga perlu diperhatikan ya, tidak serta merta karena itu beras kencur dan ya udah kita minum karena cuma beras kencur gitu.
1: Iya betul. Apalagi kalau kita sedang minum obat yang dari dokter misal ya. Biasanya kalau orang hipertensi kan minum obat secara rutin. Nah itu kita perlu konsultasi juga, bisa ditanyakan ke apoteker kira-kira produk herbal atau jamu yang mau kita minum ini berinteraksi nggak sama obat yang rutin kita minum gitu.
0: Nah ini juga banyak anggapan bahwa karena obat herbal ini dianggapnya alami ya, kemudian tidak apa-apa, tidak masalah kalau misalkan dibarengi dengan mengkonsumsi obat-obatan dari dokter juga. Nah ini gimana, Mbak Hilda?
1: Ya, jadi kembali lagi yang namanya dua macam obat ya, itu kalau masuk ke dalam tubuh yang sama bisa ada interaksi yang saling menguntungkan atau malah saling merugikan, dan juga ada juga yang tidak saling berinteraksi. Jadi gunanya apoteker ya itu untuk membantu menelaah apakah obat satu dengan obat yang lain atau produk herbal satu dengan produk herbal yang lain yang masuk ke dalam tubuh yang sama itu nanti bakalan saling berinteraksi atau enggak. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dikonsultasikan aja nanti ke apoteker.
0: Oke, itu kalau misalkan obat herbal atau jamu lah ya, jamu yang memang dikemas, maksudnya yang kita beli gitu. Gimana dengan jamu yang dibikin sendiri di rumah? Kayak misalkan mungkin kunyit asam, beras kencur dan lain-lain lah yang menggunakan temulawak dan lain-lain. Nah, ini gimana? Apakah juga tidak boleh sembarangan dikonsumsi dengan berbarengan dengan obat-obatan dari dokter? Atau gimana?
1: Lebih amannya itu kita kasih jeda ya. Lebih amannya kita kasih jeda kurang lebih 2 jam. Jadi kalau kita minum obat misal dari dokter, kemudian 2 jam kemudian baru minum jamu gitu. Tapi lebih amannya lagi bolehlah dikonsultasikan nanti ke apoteker. Kalau saya minum obat ini terus minum kunyit kira-kira gimana? Obatnya terhambat enggak nanti gitu.
0: Oke, jadi ada mungkin kandungan dari obat yang mungkin tidak cocok dengan kandungan yang ada di kunyit ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, berarti kalau kita hanya melihat kata alami ini lalu langsung menyimpulkan bahwa produk tersebut aman. Nah, ini apa yang perlu kita waspadai sebenarnya, Mbak Hilda?
1: Yang pertama adalah kalau kita mau pakai produk herbal ya, satu harus lihat komposisinya, kemudian lihat izin edarnya. Kalau nggak ada izin edar, lebih baik nggak usah lah. Kemudian kalau ada promosi yang menjanjikan manfaat yang banyak ya untuk bisa penyakit ini itu, tidak ada efek samping, 100% aman, itu sebaiknya kita lebih kritis lagi sih.
0: Ya sekarang kan banyak tuh ya di media sosial yang tiba-tiba ngiklan terus kayak media sosialnya nggak ada tapi langsung ke WhatsApp gitu kan ya, banyak yang seperti itu. Nah ini kemudian orang-orang banyak banyak tergoda karena kayaknya ini manfaatnya bagus banget nih buat kesehatan saya gitu, akhirnya langsung beli lewat WhatsApp tanpa mikir panjang begitu ya. Nah ini juga perlu harus diwaspadai ya Mbak Hilda ya.
1: Ya betul banget. Jadi kalau ada yang promosi dengan efek samping nol, kemudian langsung sehat, itu lebih
0: harus
1: kritis.
0: Waspada
1: iya,
0: ya.
1: Harus
0: waspada. Justru itu yang harus diwaspadai ya. Iya. Karena kalau misalkan benar-benar ini kan harusnya menjelaskan bahwa oh ini efek sampingnya di sini, ini nggak boleh pakai ini gitu kan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah tadi juga dikatakan bahwa harus lebih berhati-hati lagi kalau untuk ibu hamil ini yang terkadang menghindari obat dokter kemudian memilih untuk minum jamu, Mbak Hilda. Ini dianggap lebih alami. Apakah ini aman?
1: Oke Mbak Ayu, jadi tidak semua obat itu berbahaya untuk ibu hamil ya. Juga tidak semua jamu itu boleh diminum oleh ibu hamil. Jadi sebaiknya sebelum minum jamu atau produk herbal itu dikonsultasikan dulu. Kemudian sebisa mungkin kalau kita mau minum jamu itu tahu komposisinya apa. Begitu.
0: Oke. Bagaimana dengan ibu menyusui ini? Apakah semua herbal ini kemudian diminum ibu otomatis aman untuk bayinya atau bagaimana?
1: Oke. ibu menyusui itu berarti nanti air ASI kan ke anak ya. Mm. Ada beberapa senyawa kimia itu yang larut ke air ASI. Jadi bisa masuk ke anak juga. Mm. Bisa mempengaruhi anak. Jadi sebisa mungkin ya, kalau mau minum produk jamu atau produk herbal, kita konsultasikan dulu kira-kira pengaruh nggak ini ke anak gitu.
0: Jadi apa saja biasanya yang apa namanya kandungan-kandungan dalam yang herbal atau jamu itu yang larut dalam ASI?
1: Jadi ASI itu kan senyawa polar ya, atau senyawa yang larut air. Jadi kita punya banyak senyawa kimia yang larut dengan air juga. Jadi kalau untuk spesifiknya apa saja itu terlalu banyak untuk saya sebutkan di sini. Nanti mungkin lebih mudahnya bisa konsultasi ke saya. Saya mau minum obat ini kira-kira aman nggak untuk anak saya. Jadi nanti dilihat juga kondisi si anak dan ibu juga gitu.
0: Oke. Kemudian untuk anak-anak juga, ini kalau tadi kita ngomongin soal ibu hamil dan ibu menyusui, untuk anak-anak ini sekarang diberikan jamu atau suplemen orang dewasa dengan cara mengurangi dosisnya, ini apakah dibolehkan atau gimana?
1: Oke. Jadi anak-anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran badan yang lebih kecil ya. Anak-anak itu punya organ yang pertumbuhannya belum sempurna, juga metabolismenya juga tidak sama dengan orang dewasa. Jadi kalau ada anggapan bahwa minum suplemen atau produk herbal, jamu yang digunakan dosisnya untuk dewasa tapi dosisnya dikurangi, itu saya rasa kurang bijak ya. Jadi lebih baik pakai produk yang memang diperuntukkan untuk anak, karena kan sudah disesuaikan dengan kemampuan organ tubuh si anak, kemudian cara metabolismenya juga sudah disesuaikan untuk anak-anak gitu. Jadi lebih aman ya.
0: Oke, jadi kalau misalkan kita mau ngomongin efeknya ketika orang kemudian apa ya istilahnya tidak mempertimbangkan tadi hal-hal yang memang harus dipertimbangkan ketika membeli apa obat herbal gitu ya, tadi harus lihat komposisinya, label dan segala macam. Apa kira-kira efek yang paling mungkin yang paling parah lah ketika nekat mengkonsumsi herbal tanpa memikirkan hal-hal semacam tadi?
1: Ya, jadi semuanya itu kembali ke keamanan ya. Kita seorang apoteker bikin produk-produk itu diusahakan aman untuk organ tubuh kita, terutama untuk ginjal dan hati. Jadi kalau kita sembarangan minum produk herbal, jamu atau suplemen tanpa tahu komposisinya apa, dosisnya berapa, aturannya bagaimana, itu membahayakan organ-organ tubuh kita ya. Jadi bisa aja muncul efek samping. Efek samping itu ada yang langsung kelihatan, langsung muncul, ada juga yang jangka panjang baru kelihatan. Nah, itu yang kita waspadai ya. Jadi sebisa mungkin kita jaga organ tubuh kita dengan cara minum produk herbal, jamu atau suplemen dengan cara yang benar gitu.
0: Oke, nah bagaimana dengan lansia ini Mbak Hilda, mengkonsumsi berapa jenis obat sekaligus, kemudian juga ingin minum suplemen atau jamu? Karena ini ada juga nih kasusnya orang lansia kayak diceritain, oh minum ini bagus gitu, akhirnya kemudian dia memilih untuk minum obat dokter, kemudian minum suplemen sekaligus juga minum jamu. Nah ini gimana Mbak Hilda?
1: Jadi memang kadang itu di masyarakat ada anggapan ya, semakin banyak minum suplemen, obat, ya, obat itu semakin sehat gitu ya.
0: Kadang ada juga yang istilahnya obatnya bisa langsung dinaikin dosisnya sendiri gitu. Yang harusnya satu atau setengah diminum dua gitu. Ini gimana nih Mbak Hilda?
1: Jadi anggapan kalau semakin banyak minum suplemen akan semakin sehat, itu menurut saya kurang bijak ya. Karena apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita harus telaah sendiri, kira-kira komposisinya apa dari produk tersebut, manfaatnya untuk saya apa, apakah tubuh saya ini memerlukannya gitu, apakah kondisi tubuh saya ini bisa minum produk tersebut. Nah kalau untuk lansia minum banyak-banyak begitu, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke apoteker ya, kira-kira perlu nggak sih suplemen itu untuk mbah-mbah tersebut.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Baik, nah kalau kita ngomongin soal promosi kan ini banyak sekali promosi apa namanya obat-obatan apa di media sosial ya. Seperti contohnya mungkin dipromosikan oleh influencer melalui konten media sosial gitu ya, yang kemudian memberikan testimoni. Ini misalnya setelah diminum produknya hasilnya seperti ini gitu kan, testimoni real begitu. Nah, apakah ini bisa dijadikan patokan secara langsung Mbak Hilda untuk orang-orang pada umumnya?
1: Oke Mbak Ayu, jadi influencer itu kan memberikan testimoni atas reaksi tubuhnya sendiri ya. Oh dia aku cocok. Kalau menurut saya itu kurang tepat ya kalau kita menjadikan tubuh orang lain itu sebagai patokan. Oh aku juga pasti cocok gitu. Karena tubuh kita dengan tubuh orang lain itu sangatlah berbeda ya. Kemudian kalau kita mau minum obat ya, atau produk jamu, produk herbal, suplemen tuh ditelaah lagi sih, kira-kira aku perlu nggak sih suplemen itu gitu.
0: Oke, jadi seharusnya masyarakat juga bisa bijak ya menyikapi apa istilahnya kayak konten-konten.
1: Iya.
0: Itu. Oke. Nah, bagaimana ini membedakan antara edukasi kesehatan dengan konten promosi yang sebenarnya sedang menjual produk? Kan banyak tuh ya istilahnya kayak konten-konten edukasi yang sebenarnya itu adalah membungkus promosi. Nah ini gimana Mbak Hilda?
1: Oke, jadi kita sebaiknya bisa membedakan antara promosi sama edukasi ya. Kalau promosi itu kan tujuannya biar produk laku. Kalau edukasi ini tujuannya adalah memberikan informasi jujur kalau manfaatnya seperti ini, efek samping yang bisa muncul seperti ini. Jadi kita bisa lebih waspada dan menelaah diri sendiri, kira-kira cocok nggak pakai produk tersebut. Kemudian tips untuk membedakan mana yang promosi, mana yang edukasi. Kalau promosi itu biasanya memaksa kita untuk membeli. Kemudian bilang tidak ada efek samping. Nah itu kita perlu waspada sih.
0: Oke, jadi ada juga yang produk-produk yang mengklaim bahwa dia tuh punya banyak sekali manfaat, kayak apa ya, contohnya mungkin bisa apa ya, menyembuhkan GERD gitu, kemudian sendi dan lain sebagainya, kompleks lah pokoknya. Nah ini apakah memang ada obat yang seperti ini, maksudnya kompleks banget jadi diminum satu untuk semua gitu, atau justru kita harus kritis karena mungkin ada spesifik ya, kalau misalkan untuk apa namanya, untuk GERD yang spesifiknya obat ini, terus kemudian untuk sendi spesifiknya obat ini gitu.
1: Oke, jadi yang namanya produk herbal itu seharusnya punya data ilmiahnya ya. Dia kalau bilang bisa memberikan manfaat ini dan itu, berarti data ilmiahnya apa gitu. Gak bisa cuman bilang bisa ini dan itu tapi data ilmiahnya gak ada. Berarti kan sama aja bohong ya. Gitu.
0: Tapi ada gak sih sebenarnya memang satu produk obat yang memang kayak bisa menyembuhkan banyak penyakit, atau gimana Mbak Hilda?
1: Menurut saya itu nggak ada. Nggak
0: ada ya. Berarti memang khusus ya. Jadi spesifik ya.
1: Iya spesifik banget.
0: Jadi kayak misalnya nggak bisa dicampur, nggak bisa di apa istilahnya, ramuannya ya.
1: Iya.
0: Ramuannya itu nggak bisa dicampur-campur sehingga bisa menyembuhkan semua penyakit ya. Oke, baik. Nah ini ada juga produk yang menggunakan istilah-istilah ilmiah yang terdengar kemudian meyakinkan begitu Mbak Hilda. Apakah masyarakat perlu memahami istilah-istilah tersebut atau cukup melihat izin dan klaim ininya saja, resminya saja?
1: Oke, jadi selain lihat izin edar di kemasan, itu juga perlu sih cek sendiri ke websitenya BPOM ya. Kalau ada berarti itu betul, kalau nggak ada ya lebih baik produknya tidak dikonsumsi.
0: Oke. Jadi nggak perlu ya kita istilahnya menghafalkan produk apa istilahnya, istilah-istilah ilmiah gitu ya?
1: Nggak perlu, karena ada apoteker, jadi tinggal tanya aja ke apoteker.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik. Nah, kalau sebuah produk ini biasanya viral ya, dan banyak orang kemudian di sekitar ini ikut mengkonsumsi, apakah itu bisa menjadi alasan untuk ikut mencoba juga?
1: Oke, jadi yang namanya viral itu kan berarti populer ya. Populer itu belum tentu ini sih sebagai bukti bahwa produk tersebut bagus. Oke, jadi kalau produk itu bisa terpercaya bagus itu kalau ada data ilmiahnya. Jadi menurut saya kalau mengikuti hal-hal yang viral itu kurang bijak sih.
0: Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang yang awam begitu ya, yang nggak tahu istilahnya ini obatnya beneran bagus apa enggak, ketika ada iklan yang memang sekarang kan banyak tuh di TikTok apa segala macam, banyak influencer kemudian yang bilang, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi hampir 90% penggunanya bilang bagus, tapi ternyata belum tentu cocok di kita. Ini apa sebenarnya yang harus benar-benar kita waspadai?
1: Oke, okay. Jadi kita ingat klik ya. Klik tadi adalah cek kemasannya, ada enggak izin edarnya, kemasannya rusak apa enggak gitu. Terus ada L ya, labelnya. Di label itu kita cari tahu komposisinya apa, dosisnya, aturan pakainya bagaimana, kemudian diperuntukkan untuk apa, indikasinya apa. Kemudian ada kadaluarsanya, itu harus dilihat sih kalau sebelum kita minum. Terus kalau kita punya kondisi tubuh yang misal hamil gitu ya, sebelum minum itu lebih baik ditanyakan kira-kira buat ibu hamil aman nggak gitu. Jadi nanti bisa dicekkan dulu, ada nggak data ilmiahnya untuk ibu hamil. Kalau nggak ada, berarti biasanya sama apoteker disarankan jangan dulu minum ini gitu.
0: Jadi pada prinsipnya jangan FOMO aja gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Jadi apa sebenarnya tanda-tanda sebuah produk herbal atau apa istilahnya, jamu-jamuan yang mungkin patut kita curigai?
1: Oke, yang pertama, yang promosinya itu memaksa kita untuk membeli ya. Dia bilang bisa bikin menyembuhkan penyakit ini dan itu secara cepat. Kemudian efek sampingnya tidak ada. Nah, itu perlu waspada sih.
0: Oke, selain itu apa kira-kira?
1: Izin edarnya nggak ada, dicek di website BPOM tidak ada, kemasannya rusak, kemudian nggak ada komposisinya. Nah, itu kita lebih baik nggak usah minum sih.
0: Oke, nah kemudian kalau membeli obat-obatan secara online yang mungkin biasanya kita konsumsi ya, yang istilahnya udah rutin dikonsumsi dan itu cocok di tubuh kita, kemudian pada saat mau beli offline tidak ada, biasanya opsinya adalah online. Nah, tapi online ini kan banyak yang apa ya, KW mungkin ya.
1: Oke.
0: Nah, ini bagaimana caranya membedakan antara yang asli dengan yang...
1: Memang sulit ya membedakan yang KW sama enggak secara visual. Jadi bisanya adalah kita tahu pemasoknya. Jadi kita di apotek itu ada aturan bahwa kita harus beli ke distributor yang legal. Jadi kalau takut dapat obat yang KW, bisa minta dicarikan ke apoteker ya. Nanti apoteker akan cari distributor mana yang punya gitu.
0: Oke, ada juga yang kemudian beda toko, beda harga gitu ya. Ada yang lebih murah, ada yang kemudian lebih mahal. Nah, ini bagaimana cara membedakan bahwa yang murah belum tentu KW dan yang mahal belum tentu asli?
1: Oke, jadi kita harus tahu pemasoknya ya. Tahu pemasoknya yang legal itu siapa. Nah, salah satunya adalah apotek. Jadi kalau kita mau produk yang benar-benar asli, bisa beli di apotek karena pemasoknya jelas. Kita ada dokumentasi di sana, kita belinya dari mana. Kemudian dari distributor pun juga ada dokumentasi, apakah diambil dari pabrik yang A atau yang B gitu. Jadi dokumentasi barang itu jelas dari mana. Jadi produk KW itu bisa di hilangkan.
0: Oke. Okay. Jadi yang mahal belum tentu aman ya, intinya ya.
1: Yeah.
0: Baik. Nah, kalau kita bicara soal kebiasaan masyarakat Indonesia ini, dari dulu kan memang apa namanya, jamu ini kayaknya dipercaya sebagai obat-obatan turun-temurun ya. Nah, apakah saat ini masih relevan sebenarnya dengan masyarakat pada saat ini begitu dengan perkembangan obat modern?
1: Oke. Okay. Minum jamu itu adalah warisan turun-temurun ya. Jadi kita biasanya minum ini biar gak sakit haid gitu. Itu bisa aja sih, asalkan kita tahu komposisinya ya. Komposisinya apa. Kemudian kalau sedang hamil atau menyusui itu lebih baik dikonsultasikan dulu ya, biar lebih diperhatikan lagi, kira-kira ada gak kejadian buruk kalau minum ini gitu.
0: Oke, Nah, kadang kan orang minum jamu itu bukan karena sakit ya, tapi karena mungkin lagi pegel, lagi capek gitu ya, istilahnya untuk supaya imun tubuhnya itu lebih bagus gitu, menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini apakah sebenarnya kebiasaan seperti ini boleh dilakukan, dan sebenarnya seberapa sering sih maksimal jamu ini boleh dikonsumsi? Apakah boleh dikonsumsi setiap hari atau mungkin ada waktu-waktu tertentu saja yang dibolehkan?
1: Minum-minuman herbal itu boleh banget ya, asalkan kita tahu komposisinya apa. Kemudian kalau kita bikin sendiri dari tanaman langsung itu boleh banget. Terus kalau kita beli langsung produknya yang udah jadi, jangan lupa cek klik tadi. Terus kalau kita pengen tahu kira-kira tubuh aku ini cocok gak sih minum ini, efek sampingnya ada gak di tubuh saya gitu. Itu bisa cek laboratorium ya, jadi biar dilihat organ-organnya ini masih berfungsi normal apa enggak. Karena kadang penurunan fungsi organ itu enggak dirasakan, jadi cuman bisa dilihat dari hasil laboratorium gitu.
0: Jadi kapan sebenarnya seseorang itu kemudian bisa mengkonsumsi suplemen atau herbal? Di kondisi apa dia harus meminum itu? Apakah memang boleh dikonsumsi kayak ya udah pokoknya lagi pengen minum aja gitu, atau ada kondisi tertentu misalkan kurang tidur atau mungkin belum makan gitu ya? Jadi untuk menambah daya tahan tubuh tadi.
1: Herbal itu seperti obat juga ya, dia punya manfaat sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau minum, kalau buat pegel-pegel itu ada obat herbalnya yang khusus gitu. Jadi kapan kita perlu minum itu bisa dikonsultasikan aja ke apoteker ya, atau ke dokter gitu.
0: Biasanya dalam kondisi apa seorang boleh mengkonsumsi jamu atau herbal?
1: Nyeri haid atau pegel-pegel itu juga bisa, lagi pilek itu ada juga produk herbal.
0: Tapi apakah
1: yang
0: setiap pegal atau mungkin setiap nyeri haid dan kondisi-kondisi itu memang harus minum jamu, atau sebenarnya itu hanya kondisi alami tubuh aja yang nanti juga akan terlewat gitu?
1: Sebenarnya itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa diuniversalkan untuk semua orang ya. Jadi setiap orang tuh punya kondisinya masing-masing. Jadi kapan kita bisa minum itu based on diri kita masing-masing gitu.
0: Ya, karena kalau misalkan cewek nih biasanya nyeri haid gitu kan, biasanya minumnya kunyit asam atau apa gitu biar ini. Nah, apakah memang harus seperti itu? Memang bisa membantu?
1: Bisa membantu. Karena kunyit asam itu dia punya kandungan senyawa ya. Di sana ada flavonoid, alkaloid, kurkumin. Itu senyawa-senyawa antioksidan, kemudian ada juga analgesiknya, jadi bisa membantu mengurangi dari nyeri haid gitu.
0: Tapi apakah ketika seorang yang tadi seperti saya katakan bahwa mungkin dia kurang tidur atau mungkin sering telat makan dan lain sebagainya, kemudian dia memilih untuk mengkonsumsi suplemen atau jamu dan obat herbal lainnya itu untuk mendukung daya tahan tubuhnya, itu apakah pola seperti itu bagus atau seperti apa menurut Mbak Hilda?
1: Sebenarnya itu tidak masalah ya, selagi tidak muncul efek samping ya. Efek samping itu ada yang cepat, ada juga yang lambat. Kalau yang cepat, kita bisa tahu ya efeknya. Kalau misal kita sesek, itu segera hentikan produknya. Kalau kita pingsan malahan ya, langsung ke IGD dan jangan lupa dibawa produknya, biar bisa ditelaah apakah memang benar konsumsi obat ini tidak cocok untuk orang tersebut gitu. Terus efek samping jangka panjangnya itu cuman bisa dilihat kalau kita melakukan medical check up ya gitu.
0: Tapi ada anggapan juga bahwa mungkin tubuh kita ketika sakit itu hanya butuh istirahat dan butuh makan, nggak perlu menggunakan obat-obatan. Nah, ini bagaimana menurut Mbak Hilda?
1: Itu sebenarnya benar banget sih Mbak. Tubuh kita ini sebenarnya sudah punya sistemnya sendiri ya untuk membetulkan apa-apa yang kurang benar. Tetapi kadang memang ada kondisi tertentu yang kita perlu bantuan eksternal ya. Yaitu jadi kita harus perlu minum jamu, minum herbal gitu. Yang penting itu tadi sih, biar aman jangan lupa cek klik. Kemudian kalau ragu bisa ditanyakan ke tenaga medis atau tenaga kesehatan.
0: Oke. Nah, kalau seorang sudah mengkonsumsi obat herbal atau yang sejenisnya ini, kemudian ada efek samping setelah diminum, kapan cukup berhenti mengkonsumsi dan kapan harus mencari pertolongan ke apa namanya, ke medis?
1: Oke. Misal efek samping yang muncul habis minum terus gatal-gatal, itu segera dihentikan. Mata merah, kemudian sesak, nyeri dada, itu segera dihentikan ya. Itu bisa jadi pertanda dari efek samping dari minum obat tadi itu. Kalau efek jangka panjangnya, kita harus cek lab sih Mbak. Kita nggak bisa lihat secara ini, secara visual, iya.
0: Oke, artinya kapan kita harus ke pertolongan medis kalau misalkan ada indikasi seperti apa?
1: Ini nyeri dada.
0: Nyeri dada. Itu harus segera dilarikan ke.
1: Terus jantung berdebar kencang ya, pingsan, terus penglihatan kabur gitu. Okay. Kalau muncul salah satunya langsung ke IGD aja sambil bawa produknya.
0: Oke, mungkin sebagai closing statement Mbak Hilda, apa kesalahan paling umum yang dilakukan masyarakat ketika memilih herbal, jamu atau suplemen? Dan apa sebaiknya yang kita harus mulai lakukan dari hari ini?
1: Oke, jadi coba kita perhatikan, kalau yang viral itu belum tentu bagus ya. Jadi kita harus tahu apa komposisinya, kemudian kira-kira manfaatnya bisa untuk kita enggak, atau malah muncul efek samping nantinya. Kemudian kondisi tubuh kita ini cocok enggak gitu untuk menerima produk tersebut. Jangan lupa cek klik ya, cek kemasannya, cek labelnya, indikasi, kemudian kedaluarsanya gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Hilda untuk ilmu yang luar biasa sekali yang dibagikan hari ini ya, terkait dengan topik kita, obat herbal, jamu dan suplemen aman atau hanya sekedar tren. Tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Hilda bahwa kita gak bisa sembarangan mengkonsumsi obat herbal, kemudian jamu dan lain sebagainya, walaupun ada klaim di situ ada alami ya, tapi tetap harus dicek tadi, klik kemasan, kemudian label, inya indikasi, kemudian kayaknya tadi
1: kadaluarsanya
0: itu harus benar-benar diperhatikan. Semoga kita semakin melek ya dengan kondisi seperti sekarang ini, karena kita biasanya kayak kalau udah dibilang obatnya bagus itu langsung dibeli gitu ya. Jadi jangan seperti itu, jangan sembarangan mengkonsumsi obat herbal, jamu, suplemen walaupun itu adalah alami. Tetap harus konsultasi, kalau nggak paham harus konsultasi ke apoteker ya Mbak Hilda. Terima kasih sekali lagi Mbak Hilda.
1: Terima kasih kembali Mbak Ayu kesempatannya ini.
0: Ya, dan kalau mau konsultasi tadi kemana Mbak Hilda sekali lagi?
1: Bisa ke 089-539-510345 atau ke Apotek Nam Farma, Jalan Canti Selatan, nomor 100, Sukun.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilda sekali lagi. Dan pendengar, demikian Indonesia Sehat dengan tema obat herbal, jamu, dan suplemen aman atau sekedar tren bersama dengan apoteker Hilda Sri Valiana Ilham, M-Farm. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan bergabung bersama Pro 1 Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skotny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Skotny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Skotny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skotny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan ownership.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan

0: dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabulikinoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan yang disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang untuk Anda. Namun sebelumnya kami informasikan telah hilang satu lembar STNK dengan nomor STNK M4066HQ dengan nama pelapor Sujarwo atas nama STNK Sujarwo beralamat di Perum Gria Permata Alam Blok LC Garing 7 RT 6 RW 12 Karangploso Malang. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0813-3150-6218. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk kembalikan kepada Sujarwo dengan nomor tadi atau bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 0813-3333-6074. Selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor STNK N5048HM atas nama pelapor Sony atas nama STNK Sulis Wanto beralamat di Jalan Joyo Taman Sari 1 RT 1 RW 6 Kelurahan Mercusari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Sony dengan nomor atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha nomor telepon 0813333-6074. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda silang sholat Jumat dari Masjid Jami Kota Malang. Selamat mengikuti.

0: الفاتحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. حضرات الكرام، para alim، para ulama dan seluruh jamaah Masjid Agung Jemulang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terlebih dahulu bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk semua jamaah di Masjid Agung Jemulang Malang ini. Semoga dengan barokah tersebut kita beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang prima, kebugaran, semangat beribadah dan semangat belajar dan semangat bekerja. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan barokah Fatihah untuk saudara kita yang sedang sakit, di antaranya Syarifah Syifa binti Abdurrahman Al-Jufri Malang, Hubabah Lulu binti Muhammad Bakir Asyagat Bangil, Ibu Haja Nursyati Majid, Jalan Zainal Arifin Malang, Haja Siti Judarini binti Atma Syafi'i, Haja Surti binti Haji Tersimun Malang, Haji Cipto Harsono bin Kasan Mu'alim Blimbing, Haji Kanius Jamal Sidoarjo, Pujo Subandrio bin Sujati Ranuri Harjo, Rika Aswita Adria Garini binti Ngateman Malang, Haji Weka Wahyu Widodo bin Haji Kuntoro Bapak Madrai bin Mas Said Pamekasan Madura, Agus Prianto Magentan, Bambang Sulyantoro Menanggal Indah Surabaya, Ibu Jariah Jalan Wonorejo Kedung Kadang Malang, Ki Haji Nur Fuad Hasan Permen Sidogiri dan Ibu Haja Sulasmi Kauman. Semoga oleh Allah senantiasa diberikan kesembuhan dan kesehatan. Barokatul Fatihah. Hadirin dan yang tidak, sebagai imam dan khatib pada Jumat kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Haji Afan Salim dan Bilal Ustadz M. Muhajir. Yang terakhir, atas nama pengurus yayasan Masjid Agung Jemulang Malang, menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mentasarufkan sebagian rezekinya untuk kemaslahatan dan kemakmuran Masjid Agung Jemulang Malang. Semoga menjadi amal jariah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله الذي جمل الوجود بإيجاد حضرة سيدنا محمد أكرم المخلوقين وأرسله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين ونصره بالمعجزات التي أعجزت الكافرين والمنافقين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتبوأ بها دار الصالحين وأدفع بها كيد الفاجرين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المكين والرسول الأمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة وبينوها أتم تبيين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله marilah kita bersama-sama berusaha bersama-sama menjaga kemudian meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan makna takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan perintah baginda Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Allah serta meninggalkan apa yang telah dilarang pula oleh baginda Rasulullah. Itulah makna takwa yang sebenarnya. Semoga dengan takwa kita kelak kita akan benar-benar dikumpulkan oleh Allah bersama kelompok umatnya yang akan diberikan keselamatan, kesuksesan, kemuliaan hidupnya sejak dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya kita juga bersama-sama saat ini, hari ini, di bulan ini, wajib hukumnya kita terus bersyukur kepada Allah karena untuk yang kesekian kalinya kita kembali ditakdir oleh Allah berjumpa, bertemu dengan bulan yang mulia yang dahulu tidak pernah diperhitungkan oleh manusia. Rabiul Awal bukanlah bulan yang istimewa saat itu. Hari Senin bukan hari yang mulia saat itu. Namun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memilihnya di bulan Rabiul Awal, sontak sejak itu bulan Rabiul Awal menjadi mencuat, menjadi bulan yang mulia berkat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan hari Senin. Sekarang itu yang dikenal hari mulia adalah hari Ashura misalnya. 10 Muharram adalah hari yang mulia. Hari Jumat, hari yang mulia. Hari Senin tidak pernah diperhitungkan saat itu. Namun ketika Allah memilih hari Senin sebagai hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, hari Senin menjadi kemuliaan yang luar biasa saat itu. Semuanya berkat datangnya dan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita ma'asyiral muslimin, tanpa bermaksud menyombongkan diri kita,
1: Kita merupakan satu-satunya umat yang dimuliakan lebih di atas mulianya umat yang lain oleh Allah.
0: Itu juga berkat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi kita ma'asyarul muslimin yang memiliki perhatian 100% kepada umatnya. Tidak dengan nabi-nabi yang lain. Mereka ada batasannya untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Dikisahkan di hari kiamat nanti, pada saat manusia sok dan takut, cemas, segala kegentingan saat itu terjadi, datanglah mereka kepada Nabi Adam untuk memberikan, untuk minta pertolongannya. Datang pula kepada Nabi Nuh. Nabi Adam tidak mampu memberikan pertolongannya. Nabi Nuh pun juga tidak mampu memberikan pertolongannya. Sampai yang terakhir kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua para nabi dan para rasul saat itu tidak ada izin dari Allah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Namun alhamdulillah, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memperhatikan umatnya bukan untuk memperjuangkan keselamatan umatnya di dunia. Target Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelak di akhirat satu saja, untuk umatnya yang siap diazab di neraka jahannam ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad amanuna yaumil hasyr. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya ulul azmi yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan dan pengamanan kepada seluruh umatnya. Bukankah Allah telah jelas di dalam Al-Quran kondisi kiamat saat itu nanti, ma'asyarul muslimin? Allah tegaskan sendiri bagaimana kondisi saat itu. Allah dengan jelas dalam Al-Quranul Karim, yawma yafirul mar'u min akhi. Pada saat itu semua manusia lari dari saudaranya. Tidak ada lagi ikatan persaudaraan, tidak ada lagi ikatan kekeluargaan, semuanya lari menjauh karena kemurkaan Allah saat itu. Wa sahibatihi wa banih wa ummihi wa abih. Manusia juga lari dari ibunya, dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, lari pula dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena saat itu semua manusia memiliki tanggungan yang sangat menakutkan saat itu. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan. Lalu siapa yang dapat memberikan pertolongan saat itu, ma'asyarul muslimin? Tak satu pun, siapapun di antara mereka, semua tunggang langgang, lari dan lari. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdiri di sirat. Untuk apa Rasulullah berdiri di sirat? Untuk menunggu semua umatnya. Targetnya untuk selamatnya umatnya. Itulah Nabi kita. Di saat manusia satu dengan yang lainnya lari, Nabi kita tidak lari. Nabi kita tidak meninggalkan umatnya. Itulah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan kelahiran beliau. Bulan Rabiul Awal akan terus menjumpai kehidupan dunia. Sepanjang matahari bersinar, sepanjang langit dan bumi masih ada, Rabiul Awal akan datang. Namun Rabiul Awal tidak akan pernah peduli. Manakala ia datang, apa masih mempertimbangkan kita masih ada saat itu atau tidak ada? Adakah di antara kita yang berpikir, mungkinkah kita akan berjumpa kembali dengan Rabiul Awal tahun yang akan datang? Atau mungkin tahun ini, bulan ini merupakan bulan perpisahan untuk kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merasakan penderitaan umatnya. Apa yang diderita oleh umatnya, Nabi Muhammad merasakan penderitaan itu. Satu cita-cita dari Nabi kita Muhammad ma'asyarul muslimin, selamat bukan hanya di dunia. Rasulullah sudah bersumpah di hadapan Allah,
1: Ketika ditanya, ketika ditawari, separuh umatmu akan masuk surga tanpa hisab. Ditawarkan kepada Rasulullah, kemudian dipilih yang lain, syafaat. Nabi tidak memilih umat yang separuh selamat, tetapi Nabi Muhammad memilih syafaatnya. Kemudian ditambah jumlahnya. Dari separuh sampai sepertiga, Nabi juga tidak bergeming. Kalau misalnya sepertiga dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab yang difikir oleh Nabi, lalu bagaimana dengan sisa nasib umatku yang tidak termasuk ke dalam golongan yang sepertiga tersebut? Target Rasulullah bukan sepertiga, bukan separuh, tapi semuanya. Inni la ardha wahidun min ummati, saya tidak rela satu saja dari umatku ya Allah engkau masukkan ke dalam nerakamu. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pantas untuk bersyukur atas kelahiran bukan orang tua atas kelahiran anaknya. Mohon maaf, bukan bersyukur atas kelahiran kemerdekaan bangsa kita. Tapi yang pantas untuk kita bersyukur kepada Allah, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa lahirnya Nabi Muhammad, tidak ada kemerdekaan. Tanpa lahirnya Nabi Muhammad, tidak ada surga. Tanpa Nabi Muhammad, tidak ada semuanya. Semua dicipta oleh Allah hanya untuk kekasihnya yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ma'asyarul muslimin, sejenak saja. Sejenak saja. Luangkan waktu kita untuk berselawat kepada Rasulullah dengan niatan bersyukur kepada Allah atas kita dipilih menjadi umat beliau. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Bukankah siapa saja yang berterima kasih kepada Allah dengan Rasulnya? Dengan kalimat jazallahu anna sayyidina Muhammadan abdu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Puluhan ribu malaikat sibuk untuk mencatat, kemudian untuk mendapatkan balasannya. Siapa? Bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Nuh, bukan umatnya Nabi Isa, tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah rame, tidak usah ribut, tidak usah berdebat. Kalau hanya didebatkan perayaan Maulid Nabi setiap setahun sekali, bukankah kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba'i, jangankan tiap tahun, jangankan tiap bulan, jangankan tiap hari kita merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dan setiap detik pun kita merayakan dan syukur kita kehadirat Allah atas lahirnya Nabi Muhammad, itu juga belum cukup. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, bersyukurlah, hadan bersyukurlah kepada Allah, tidak ada pilihan lain. Bersyukurlah kepada Allah kita menjadi umat termulia di permukaan bumi ini. Bukan mengaku-ngaku. Allah sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebab siapa itu kalau bukan sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umatnya Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umatnya Nabi Nuh. Umat Nabi Muhammad lebih mulia dari umatnya Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umatnya Nabi Musa, bahkan seluruh nabi-nabi yang lain. Umatnya dikumpulkan untuk menyaingi kemuliaan umat Nabi Muhammad, juga tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, hanya satu dari kita, bersyukur kepada Allah dipilih menjadi umat Rasulullah, bersyukur kepada Allah dipilih menjadi penganut dan pengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan kita, mudah-mudahan kita termasuk umat yang ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat itu orang tua kita tidak mampu menolong putra-putrinya, saudara dan saudari tidak mampu memberikan pertolongannya satu sama lain, yang ada hanya lari dan lari, menjauh dan menjauh. Hanya Nabi Muhammad yang selalu menunggu umatnya. Rasulullah yang berdiri di shirath, Rasulullah yang menunggu di mizan, Rasulullah yang menunggu di haq. Bahkan ketika Rasulullah diizinkan untuk masuk ke surganya, apa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basahi lisan kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, ikhlas atau tidak ikhlas, mau atau tidak mau. Mumpung di bulan Rabiul Awal, Jangan sepikan waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mungkin di antara satu selawat kita itu yang akan mengundang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan Rabiul Awal tahun ini tidak dijadikan tahun yang terakhir oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan berjumpa dan berjumpa dengan bulan Rabiul Awal di tahun-tahun yang akan datang. Demi kita berusaha dan berusaha memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Satu tujuan kita, satu impian kita, satu harapan kita, syafaatul uzma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: الحمد لله موفق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الأمين. صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي بلدان المسلمين وجهاتهم عامة. اللهم ارحمنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي بلدان المسلمين وجهاتهم عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي بلدان المسلمين وجهاتهم عامة. اللهم ألف من قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon safnya direpetkan dan diluruskan. Sawu sufufakum fa inna tasbata sufuf min tamamis salah. Salli fardh al-jum'ati rak'atayn imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillah.

Anda, pendengar Setiap Satu RRI Malang. Dan kami masih akan temani Anda di Malang siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Satu RRI Malang.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, Budika, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Dan kali ini Pesona Malangan akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan bahas beberapa kampung wisata yang ada di Malang pastinya, yang tentu saja mungkin cocok untuk liburan sambil belajar ya. Yang pertama ada Kampung Wisata Edukasi Tradisi Batu. Ini berlokasi di Dusun Ngukir, Desa Torong Rejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Kampung Edukasi Budaya Tradisi Batu ini menawarkan pengalaman belajar mengenai budaya pertanian dan nilai gotong royong yang masih dijaga masyarakat setempat. Kawasan ini berkembang sebagai destinasi wisata edukasi yang berfokus pada pelestarian kearifan lokal, dan salah satu daya tarik utamanya adalah tradisi arisan macul, yakni sistem gotong royong yang dilakukan petani dengan saling bantu mengolah lahan pertanian secara bergiliran. Selain mengenal tradisi pertanian, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan edukatif yang berkaitan dengan budaya pedesaan, kerajinan lokal, serta pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada Kampung Budaya Palawijen. Kampung Budaya Palawijen ini dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian budaya topeng Malangan yang ada di Kota Malang. Kawasan ini dikembangkan untuk melestarikan warisan budaya luhur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis seni dan juga budaya. Palawijen memiliki keterkaitan dengan sejarah Kerajaan Singosari yang kerap dikaitkan dengan sosok Ken Dedes serta perkembangan awal kesenian topeng Malangan. Daya tarik utamanya adalah program Sinau Budaya yang memungkinkan pengunjung belajar secara langsung membuat dan mewarnai topeng Malangan, kemudian juga membatik hingga menari tari topeng khas Malang. Untuk mendukung aktivitas wisata, kampung ini dilengkapi dengan galeri topeng dan batik, panggung pertunjukan budaya, perpustakaan budaya, homestay, serta area kuliner tradisional. Selanjutnya ada Kampung Wisata Sayur Organik Baran Bela Negara Agro Lesan Puro. Nanti melalui Kampung Wisata Sayur Organik Baran Bela Negara Agro, masyarakat setempat mengembangkan konsep pertanian perkotaan yang menggabungkan budidaya sayuran organik, kemudian pelestarian lingkungan dan juga pemberdayaan warga. Kampung tematik yang berada di Kecamatan Kedung Kandang ini memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis sayuran secara organik. Selain berfungsi sebagai kawasan produksi pangan Kampung Wisata Sayur Organik Baran Bela Negara Agro ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang memang ingin mempelajari teknik pertanian perkotaan, dan pengunjung juga dapat mengenal berbagai metode budidaya sayuran, pemanfaatan lahan sempit hingga pengolahan kebun organik yang diterapkan warga setempat. Pengembangan kampung ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil panen. Dan selanjutnya adalah Kampung Wisata Edukasi Gerabah. Ini salah satu sentra gerabah yang cukup dikenal di beberapa yang berada di Dusun Getaan, kemudian Desa Getaan, Desa Pagelaran, Kabupaten Malang. Kawasan ini berkembang menjadi kampung wisata edukasi yang mengajak pengunjung kemudian belajar untuk membuat gerabah menggunakan teknik tradisional. Berbagai produk hasil kerajinan warga mulai dari pot bunga, kemudian kendi, cobek, celengan hingga souvenir ini dapat ditemukan di kawasan ini. Melalui beragam aktivitas interaktif yang ditawarkan, pengunjung juga dapat memahami proses kreatif di balik pembuatan gerabah sekaligus mengenal salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini di Malang Raya. Dan masih ada beberapa lagi ya pendengar kampung wisata di Kota Malang yang hari ini kita akan bahas di Pesona Malangan. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Bandul Kunci, judulnya Bandul Kunci ya, yang nyanyi Imas Tiorini ini.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

kampung budaya selanjutnya, kampung wisata selanjutnya yang ada di Malang, di sini ada Kampung Topeng Desa Kumenanti. Kampung Topeng Desa Kumenanti ini menyimpan kisah kelestarian budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat. Destinasi wisata yang berada di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ini memadukan unsur seni, kemudian edukasi dan pengembangan ekonomi warga dalam satu kawasan. Next ada Kampung Edukasi Punokawan. Ini Kampung Edukasi Punokawan ini berlokasi di kawasan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Destinasi ini dikembangkan sebagai ruang edukasi berbasis budaya yang mengajarkan nilai moral, budi pekerti, dan kearifan lokal melalui figur punokawan dalam pewayangan Jawa, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong. Dan yang terakhir adalah Kampung Lintung Sogogrin 3G. Kampung Lintung Sogogrin atau Kampung 3G dikenal sebagai kawasan yang berhasil mengubah lingkungan pemukiman menjadi lebih hijau, bersih, dan ramah lingkungan melalui gerakan konservasi air yang melibatkan masyarakat. Nah, itu udah pendengar beberapa kampung wisata yang mungkin bisa menjadi opsi untuk liburan singkat Anda ya di Kota Malang. Dan semuanya punya daya tarik dan ciri khas masing-masing tentunya. Berikan demikian pesona Malangan kali ini. Sesaat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita Siang. Tetaplah bersama kami di Persatu Era di Malang.

Seri berita, Menko PM Muhaimin Iskandar resmikan perintis Berberdaya Connect di Kota Batu. Akomodir pekerja migran Indonesia, Pemkab Malang luncurkan layanan Malang Migran Center. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Rahay Jafar.

0: Kita buka kabar pertama, pendengar juga pemirsa. Perkuat pengembangan UMKM, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar luncurkan perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar meluncurkan perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Peluncuran program yang berlangsung di Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kecamatan Batu tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas. Muhaimin Iskandar mengatakan, perintis Berdaya Connect merupakan rangkaian upaya pemerintah untuk memperkuat pengembangan UMKM. Program tersebut membangun ekosistem dengan pemerintah berperan sebagai agregator dalam mendorong inovasi pemerintahan. Pemerintah melalui program tersebut berupaya membangun pola kerja baru yang mendukung pelaku usaha agar dapat berkembang secara lebih terarah. Peran pemerintah sebagai agregator menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun dalam pelaksanaan program.
2: Perintis Berdaya Connect di Batu bagian dari upaya kita terus mendorong UMKM naik kelas di mana ekosistem yang kita bangun melalui peran pemerintah menjadi agregator yang tentu ini bagian dari pola kerja dan pemikiran baru birokrasi dan pemerintahan kita.
1: Program Perintis Berdaya Connect memiliki target untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM. Penguatan tersebut mencakup kemampuan usaha untuk tumbuh, berinovasi, serta memiliki daya saing. Peluncuran Perintis Berdaya Connect di Kota Batu menempatkan pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekosistem usaha. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pelaku UMKM menjadi lebih mandiri, kokoh, inovatif, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Malang Migran Center atau MMC resmi diluncurkan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Pusat layanan tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia PMI serta keluarganya. Bupati Malang Sanusi menyambut baik kehadiran MMC yang dinilai dapat memperkuat upaya peningkatan perlindungan sekaligus kesejahteraan pekerja migran. Menurutnya kontribusi pekerja migran tidak berhenti pada penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, tetapi juga dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah setelah mereka kembali.
3: Menggagas dan mendukung hadirnya Malang Migrant Center MMC sebagai upaya meningkatkan perlindungan ekonomi dan kesejahteraannya. Dan di Malang sudah banyak desa-desa yang berkembang menjadi desa sejahtera, bahkan ada satu desa Kalipari, percontohan yang lama, desa Arjowilangun, itu mengalahkan rame dan berkembangnya kecamatannya, lebih maju desanya dari kecamatan. Itu berkat para purnamigran. Nah tentunya nanti kepada Dinas Tenaga Kerja untuk bisa ditularkan agar para migran ini berdaya dan berprestasi. Serta sebelum berangkat nanti edukasi untuk keterampilannya dan bahasanya beserta pendidikannya lain.
0: Karena itu Sanusi meminta keberadaan MMC tidak hanya berfokus pada pelayanan administratif sebelum calon PMI berangkat ke luar negeri. Pusat tersebut diharapkan memberikan pendampingan secara berkelanjutan termasuk meningkatkan keterampilan, kemampuan bahasa dan pengetahuan calon pekerja migran. Selain pembekalan sebelum pemberangkatan, MMC diarahkan untuk mendukung perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri. Setelah kembali ke Indonesia, para purnamigran juga diharapkan memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha, termasuk melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

0: Kabar dari Blitar, reporter Ninda Alipia melaporkan malam hari makin nyaman di sebut park kota Blitar, tambah penerangan di sejumlah titik makam Bung Karno. Berikut laporan selengkapnya.
1: Suasana malam di kawasan makam Bung Karno, kota Blitar kini mendapat perhatian lebih setelah destinasi ziarah tersebut mulai dibuka. Selama 24 jam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sbudpar menambah penerangan di sejumlah titik untuk mendukung kenyamanan pengunjung yang datang pada malam hari. Kepala di Sbudpar Kota Blitar Rika Rohmawati mengatakan tambahan lampu terutama dipasang di sekitar area pusara makam Bung Karno. Penerangan yang sebelumnya dinilai masih remang kini dibuat lebih terang. Menurutnya, peningkatan penerangan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian layanan setelah kawasan makam dibuka 24 jam. Dengan kondisi yang lebih terang, pengunjung diharapkan merasa aman dan nyaman ketika melakukan ziarah pada malam hari. Tidak hanya penerangan, Sbudpar juga menyiagakan petugas keamanan dan juru kuncing selama 24 jam. Petugas tersebut bertugas memastikan aktivitas pengunjung di kawasan makam tetap berjalan dan tertib. Rika menyebut meski belum menunjukkan peningkatan signifikan, sejumlah pengunjung sudah mulai memanfaatkan waktu malam untuk berziarah.
2: Di pusara tengah itu kan yang tengah itu kan adanya lampu sembunyi ya. Jadi lampu sembunyi gitu terasa remang-remang gitu ya kalau sebelumnya. Sekarang kita tambahi lampu yang tengah. Lampu di tengah itu kita tambahkan dan
1: Kawasan Makam Bung Karno resmi mulai melayani pengunjung selama 24 jam setelah pemerintah Kota Blitar menggelar doa bersama. Pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam, kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berziarah ke makam, sekaligus makam Presiden Pertama Republik Indonesia atau Sang Proklamator tanpa terbatas waktu operasional siang hari. Pembukaan selama 24 jam sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan pilihan waktu kunjungan yang lebih fleksibel bagi masyarakat, khususnya bagi peziarah yang baru memiliki waktu pada malam hari. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan peziarah, tetapi juga mampu mendorong kunjungan wisata ke Kota Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikut sukseskan Muktamar ke-35 Baikar NU Malang Raya Touring Malang Jombang. Berikut laporan Hanum Oktavia.
3: Sebanyak 60 anggota komunitas Biker NU Malang Raya touring ke Jombang untuk mengikuti rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Mereka diberangkatkan dari halaman Universitas Islam Malang Unisma. Pemberangkatan peserta touring dilakukan bersama Wali Kota Malang, Rektor Unisma, dan Kapolresta Malang Kota. Para peserta membawa semangat kebersamaan sekaligus doa agar perjalanan menuju Jombang berlangsung aman dan lancar. Ketua Pelaksana Touring Muktamar NU 7 Jombang Malang Raya Nur Wahyudi mengatakan persiapan kegiatan dilakukan sekitar 2 pekan. Peserta dibatasi sekitar 60 orang untuk memudahkan koordinasi selama perjalanan. Wali Kota Malang Wahyudi mengatakan pemberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran perjalanan peserta dari Malang menuju Jombang. Ia meminta peserta mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan menjaga kondisi fisik selama perjalanan. Menurutnya, perjalanan bersama tersebut juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kekompakan para peserta selama menuju lokasi muktamar.
4: Saya dengan Pak Kapolresta, dengan Pak Rektor memberangkatkan peserta muktamar yang dulu dari Kota Malang yang menggunakan sepeda motor. Dan memang ini dikoordinir agar keberangkatan ke Jombang ini terkendali juga sendiri-sendiri, dan tentunya dengan bersama-sama ini kita bisa menjaga kekompakan agar perjalanan mereka dari Kota Malang ke Jombang bisa selamat, aman, dan tentunya bisa mengikuti terkait dengan muktamar yang ada di Jombang.
3: Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi menilai touring tersebut tidak sekedar perjalanan menggunakan sepeda motor, tetapi juga memiliki makna spiritual karena dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Ia berharap Muktamar NU ke-35 dapat menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi warga Nahdiyin sekaligus masyarakat dan bangsa Indonesia secara luas. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio turut berpesan agar peserta mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Peserta diminta memeriksa kelengkapan kendaraan dan perlengkapan berkendara sebelum berangkat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kita beralih ke berita olahraga, pendengar juga pemirsa. Arema FC gelar laga uji coba tertutup melawan Deltras Sidoarjo sebagai bagian dari persiapan hadapi kompetisi musim mendatang. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Arema FC menggelar laga uji coba tertutup melawan Deltras Sidoarjo

0: terus dilakukan untuk membangun kedalaman skuad yang solid. Menurutnya, kesiapan fisik dan taktik seluruh anggota tim menjadi kunci utama dalam menghadapi agenda kompetisi yang ketat. Arema FC akan terus melakukan rotasi dan mempersiapkan tim dengan maksimal. Marco Santos memahami bahwa dengan adanya Piala Indonesia dan Superliga, Arema harus memiliki tim yang kuat secara kedalaman.
1: Because we have two competitions still to play this year, we need to be rotating, testing all the players, you know, because we need to be good. We need to fight for good spots, you know, for top 4, top 5 and both of the competitions. So that's why we need to still rotate the players, test the players, and I think we're going to have like one more opportunity next week to do this.
0: Arema FC harus mampu bekerja keras untuk bersaing di papan atas di kedua kompetisi tersebut. Laga uji coba tertutup melawan Delta Sidoarjo menjadi salah satu sarana evaluasi bagi tim pelatih untuk melihat kesiapan akhir seluruh penggawa Singoedan sebelum tampil di kedua ajang resmi tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, warta berita siang ini kami akhiri sampai di sini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahi Japar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tanya Pasto, tanya Pasto, tanya hati dari Pasto baru saja kita dengarkan di Persatu RRI Malang ya. Di 100% Indonesia saya ingin request kali ini saya Raja Jawaban yang akan temani Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami buka line telepon juga WhatsApp di 081-555-6915 untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda yang mungkin pengen dikirim-kirimin salam juga untuk keluarga, teman-teman, sahabat mungkin ya. Silakan langsung aja WhatsApp ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Atau kalau mau telepon juga bisa di 0341-495-850. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng di 100% Indonesia segmen request nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda. Langsung aja tanpa berlama-lama saya tunggu nanti hingga jelang pukul 15 ya. Satu lagu dulu sambil menunggu request dari Anda, saya akan putarkan satu buah lagu. Oke, ternyata sudah ada yang telepon. Kita mati ya. Kita oke. Ini kayaknya kurang. Oke, kita angkat dulu. Halo. Oke, kita tunda dulu teleponnya ya. Kita putar satu lagu dulu karena ini belum bisa di accept ya. Kita putar satu lagu dulu dari miliknya Ada Band dengan Setingginya Nirwana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: bersama saya Raja Far juga yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung aja request di nomor WhatsAppnya Pro 1 di 08555 6915, atau bisa langsung di line telepon di 0349585 0 ya. Nanti saya tunggu Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu ya, kami hadirkan dulu lintas informasi untuk Anda pendengar.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi siang, perluas pencegahan TPPO imigrasi Blitar tambah 3 desa binaan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Ninda Alipi ya. Ninda, silakan.
2: Ya baik, pendengar, upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang TPPO dan tindak pidana penyelundupan migran atau TPPM terus diperkuat kantor imigrasi Blitar, salah satunya dengan memperluas edukasi hingga ke tingkat desa melalui program Desa Binaan Imigrasi. Terbaru, 3 desa di wilayah kerja kantor imigrasi Blitar ditetapkan sebagai desa binaan. Ketiganya yaitu Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, serta Desa Ponggo dan Desa Sidodadi, Kabupaten Blitar. Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Imigrasi Blitar Aditya Nursanto dengan pemerintah desa masing-masing. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 6 desa menjadi desa binaan imigrasi. Sebelumnya program serupa telah berjalan di Desa Slemanan dan Desa Bakung, Kabupaten Blitar, serta Desa Sumberagung, Kabupaten Tulungagung. Kepala Kantor Imigrasi Blitar Aditya Nursanto mengatakan perluasan DBI menjadi bagian dari upaya menghadirkan edukasi keimigrasian lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, desa menjadi salah satu titik penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang memiliki rencana bekerja ke luar negeri. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memiliki bekal informasi yang cukup sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Mereka juga didorong untuk lebih cermat dalam memastikan legalitas serta sumber informasi pekerjaan yang diterima. Dalam kegiatan itu, kantor imigrasi Blitar juga menyerahkan plakat desa binaan imigrasi sekaligus menyematkan pin di mana atau menyematkan petugas imigrasi pembina desa kepada petugas yang ditugaskan. Petugas tersebut nantinya berperan sebagai penghubung antara kantor imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain memberikan pembinaan, tim PASA juga diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi keimigrasian secara langsung kepada warga. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan sosialisasi mengenai pencegahan TPPO dan TPPM. Materi disampaikan oleh sejumlah narasumber dari perwakilan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Dinas Ketenagakerjaan, serta BP2MI Malang. Sosialisasi membahas sejumlah hal penting mulai dari pengenalan modus TPPO dan TPPM, peran imigrasi dalam upaya pencegahan hingga prosedur bekerja ke luar negeri secara resmi. Masyarakat juga mendapatkan pemahaman mengenai persyaratan menjadi pekerja migran Indonesia serta pentingnya memperoleh informasi pekerjaan melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Aditya menegaskan upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa, imigrasi, dinas tenaga kerja, kemudian BP2MI dan masyarakat agar potensi TPPO ataupun TPPM dapat ditekan sejak dini. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Adisira, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda laporan Anda. Selamat bertugas kembali mendengar demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Sudah ada penelpon yang masuk ya siang ini, kita coba angkat dulu ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Widya Rahat. kabar.
0: Oke, gitu ya. Ya, ya, baik. Mas Faris, apa kabar?
3: Ini ketularan Pak Suranto jadinya saya.
0: Apa kabar Mas Faris?
3: Baru selesai makan siang.
0: Wah, asik tuh makan siangnya ya. Makan siang apa tuh?
3: Ini tadi sayur bening sama tempe goreng sama tahu.
0: Aduh, enaknya ya, jadi ngiler saya.
3: Memang saya sukanya gitu ya, Kak Ayu.
0: Iya, memang itu adalah makanan terbaik ya. Sayur bening sehat, tempe proteinnya luar biasa.
3: Betul sekali. Kak Ayu emang udah makan?
0: Saya belum makan. Ini bagi bingung mau makan apa.
3: Kenapa enggak makan? Kenapa enggak makan?
0: Karena masih di luar siar, nanti abis ini gak go aja kayaknya.
3: Jadi gak bisa ini ya, gak bisa kemana-mana ya kalau udah di luar siar ya. Tapi ya gimana, emang harus nunggu selesai siaran dulu ya katanya.
0: Iya, gak harus nunggu selesai sih, nanti bisa go food.
3: Boleh, gitu. Biasanya kan diputar kebanyakan lagu-lagu, terus ditinggal gitu
0: ya. Iya.
3: Saya mah gak ngerti.
0: Iya. Mas Faris mau request lagu apa, Mas Faris?
3: Ini aku kok pengin coba lagunya siapa itu? Kotak yang baru belum ya, belum ada
0: yang mana siapinnya. Itu judulnya?
3: Yang Yellow judulnya.
0: Yellow, Yellow. Kayaknya belum ada deh.
3: Nah, itu kayaknya Kak Rayu harus ngasih PR ke Kak Ian Taufik itu. Ya.
0: Iya, nanti kita karena sampaikan Kak Ian ke itu, MD-nya.
3: Kalau sama
0: ya.
3: Saya sebenarnya akrab, hanya saja komunikasinya agak susah sekarang sama Vionya. Dulu kan sering telepon-teleponan saya.
0: Oh, sering teleponan, oke.
3: Iya, bahkan tidak hanya teleponan aja, tapi ketemu juga udah beberapa kali sih sama kalian.
0: Oke, siap.
3: Dua
0: siap,
3: kali siap. Mungkin, baru nanti di ulang tahunnya bulan depan ini insya Allah, kalau misalnya ketemu baru tiga kali.
0: Oke. Oke. Jadi ini lagunya belum ada, kita ganti apa ini, Kak Faris?
3: Belum ada ya, lupa aku Kak Rayu. Oke, berarti diganti lagunya itu aja, The Opportunes.
0: The Opportunes yang mana tuh?
3: Tak bisa ku percaya. Harus percaya ya Kak Rayu ya.
0: Harus percaya ya, tak bisa ku percaya.
3: 2018 dulu langsung ya.
0: Oke. Ada nih. Oke, siap. Ditunggu ada. Ya lagunya.
3: Oke. Sekarang
0: tinggal kirim salam kah? Iya, silakan.
3: Iya dong.
0: Silakan Kak Faris.
3: Ini Kak Rai sama siapa nih siang hari ini?
0: Siang hari ini sama Kak Ara.
3: Oh, Kak Ara. Sama tak pikir Kak Ari gitu tadi.
0: Enggak ya. Enggak, hari ini kayaknya Kak Ari mungkin kalau enggak malam ya libur berarti.
3: Waduh, kayaknya pilihan ya sama Kak Rayu ya. Antara kalau nggak malam berarti libur.
0: Benar.
3: Iya, aman Miss. Pokoknya siang hari ini spesial buat Kak Rayu Jafar.
0: Wah, terima kasih banyak, Mas Faris.
3: Ya dong. Jarang-jarang kan aku salam buat Kak Rayu ya.
0: Yes.
3: Nah, terus ini Mbak siapa tadi yang barusan meliput tadi Mbak siapa?
0: Siapa? Mbak Ninda.
3: Iya Mbak Ninda, itu dari Blitar ya?
0: Iya dari Blitar.
3: Wah, tetangganya Kak Aji tuh.
0: Oh iya betul.
3: Orangnya juga aslinya Blitar Kak Aji ya.
0: Iya benar-benar.
3: Cuman tempatnya siarannya di Malang ya Kak Aji.
0: Iya.
3: Oke Mas, untuk semuanya Kak Rayu ya.
0: Iya.
3: Thank you
0: Mas Faris, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ya itu Mas Faris yang selalu ceria ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Selamat siang
0: ya,
4: Mbak Rahayu
0: ya. Aku Wisloyo. Sudah lama ya
4: Gak ketemu sama akunnya. Sehat Mbak Rahayu ya?
0: Alhamdulillah sehat. Akung gimana?
4: Burung gadek, burung kakatua.
0: Apa tuh?
4: Udah cantik, baik hatinya lagi.
0: Terima kasih banyak.
4: Saya mau pilih lagu yang itu loh.
0: Apa tuh?
4: Rizky Febian tapi yang terbaru, ada gak?
0: Judulnya apa?
4: Ya itu, saya ini gak bisa memilih lagu. Soalnya bisanya memilih Mbak Rahayu.
0: Aduh. Oke, Rizky Febian ya. Yang mana aja ya boleh ya?
4: Nggih, boleh.
0: Oke, siap.
4: Marayu ini ada tebakan pakai logika.
0: Apalagi ini?
4: Di antara huruf A sampai Z itu ada huruf yang kedinginan gitu loh Mbak Rayu.
0: Kedinginan? Kenapa kedinginan? Ya. Apa karena suhunya terlalu rendah ya?
4: Bisa juga letak dari beliaunya itu memungkinkan dingin gitu.
0: Oke. Okay.
4: Jadi tugas kita cuma menebak aja. Huruf apakah itu Kak Rahayu?
0: Apa ya? Saya belum apa-apa, menyerah deh.
4: Ya baguslah jadi orang jujur, kalau enggak tahu ya.
0: Iya.
4: Oke, saya kasih jawaban.
0: Oke, apa tuh?
4: Huruf A sampai Z itu ada yang huruf kedinginan, soalnya letaknya di antara huruf A, C. Jadi AC.
0: Oh iya betul, berarti emang suhunya kayaknya terlalu rendah. Itu AC-nya mungkin sampai 16 derajat ya Pak ya.
4: Iya. Masuk akal enggak?
0: Masuk akal. Okay. Masuk akal, aku ini ada aja bak-tebakannya ya.
4: Ya pokoknya harus rajin buka Google gitu.
0: Oke, ini kayaknya saya kurang buka Google
4: itu
0: ini.
4: Aja. Salamnya tadi ada Faris.
0: Iya.
4: Kemudian ada Rendra yang di Jember.
0: Jember, oke.
4: Okay. Ada Pak Suko yang di Sidoarjo.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Pak itu siapa ya? Suranto.
0: Pak Suranto, oke, siap.
4: Untuk Kak Rahayunya, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngiswoyo, ditunggu aja lagu Rizky Febian yang tadi katanya pengen yang baru, tapi saya juga kurang ini ya, nanti kayaknya yang viral aja yang kita puterin ya. Dan kita baca WhatsApp juga. Ini Pak Suranto tadi sempat telpon ya, tapi pas mau diangkat gak bisa connect. Jadi katanya gak apa-apa Kak Ayu, aku pakai ketikan aja. Untuk siang hari ini aku gak request lagunya, aku ikutan aja. Selamat bertugas, salam untuk semuanya RRI Terus Mudara untuk Indonesia. Terima kasih banyak Pak Suranto yang selalu setia ya mendengarkan RRI Pro 1 RRI Malang, bahkan saat bekerja sekalipun. Terima kasih banyak ya. Gak sempat diangkat teleponnya, bukan gak sempat, tadi gak bisa diangkat ya, waktu tak angkat malah gak bisa connect. Baiklah kalau begitu, tadi katanya Pak Suranto mau lagu apa aja, ngikut aja. Kita puterin aja dulu lagu dari miliknya The Overtunes dengan Tak Bisa Kupercaya, tadi di request oleh Mas Paris. Setelah itu nanti akan ada Rizky Febian juga untuk Pak, untuk yang Akung Iswoyo ya.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Premier League-nya Bunga Citra Lestari. Baru saja kita dengarkan bersama ya. Buat Mas Faris yang ada di Batu juga, Akung Iswoyo tadi lagunya sudah diputerin ya. Tadi lagu dari siapa tadi Mas Faris ya? Saya lupa. Ya tadi, oh The Overtunes ya. Tadi terus juga Akung Iswoyo yang request lagunya Rizky Febian tadi udah diputerin yang Alama ya. Yang biasanya juga kayaknya Akung Iswoyo requestnya itu. Tapi katanya tadi pengen yang baru. Yang baru tuh yang mana? Soalnya lagunya Rizky Febian yang baru tuh banyak ya. Jadi kita puterin yang viral aja tadi Alama. Dan ini ada lagi yang mau request lagunya Keliru dari Ruth Sanaya. Buat nemenin siang hari ini ya. Dan ini dari Pak Suta Wijaya. Ini ngomong-ngomong soal keliru, ternyata memang dalam hidup kita memang sering banget keliru ya. Keliru membaca perasaan seorang misalkan ya. Keliru mengartikan perhatian atau bahkan keliru mengira kalau seorang punya perasaan yang sama dengan kita. Tapi yang namanya juga manusia ya pendengar ya. Kadang kita baru sadar kalau semuanya sudah terjadi gitu. Yang penting jangan sampai terus-terusan menyalahkan diri sendiri ya. Karena dari setiap kekeliruan pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Dan buat Anda yang pernah keliru soal cinta atau sedang mungkin berusaha berdamai dengan sebuah kesalahan, karena tadi lagi-lagi keliru menafsirkan sikap seseorang ya, dikiranya suka padahal enggak gitu ya, kita mending dengerin lagu aja dari Ruth Sanaya yang sudah di request oleh Pak Suta Wijaya ya. Tadi di mana ya Pak Suta? Ini dia Keliru buat Pak Suta spesial dan buat Anda semua penggemar Ruth.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa

0: Pendengar, saat lagi kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat bersiap menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang menjalankan.
1: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang beragama Islam. Dan saya Raja Pars sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, di Malang sore ini juga ruang, maksud kami 100% Indonesia segmen request. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Dan mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum sempat di bacakan WhatsApp atau SMS-nya ya, belum terbaca, kemudian mungkin belum sempat terangkat juga teleponnya. Bisa kembali lagi besok ya, bisa bergabung kembali di 100% Indonesia Second Request di esok hari di jam yang sama. Dan selain ini akan ada Wisnu yang temani Anda di Malang sore ini, yang nantinya akan diawali dengan program prioritas nasional Dialog Ekonomi Digital dengan topik membidik peluang lewat industri videografi. Sebagai persembahan terakhir, satu lagu dari miliknya Elmen untuk Anda pendengar, saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Saya Raja Par, RRI terus mudar untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini mendengar akan menemani Anda dengan berbagai acara hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami hadirkan program prioritas nasional untuk edisi kali ini, kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Kejaksaan serahkan 3 berkas prasarana sarana fasilitas umum kepada Pemkab Malang. Berikut laporan William Nathan. William.
2: Pemerintah Kabupaten Malang menerima penyerahan 3 aset prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU perumahan dengan estimasi nilai mencapai 2,065 triliun rupiah dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Penyerahan tersebut berlangsung di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, Kota Malang. Bupati Malang Sanusi menerima secara simbolis laporan akhir pendapat hukum dan pendampingan hukum dari Kepala Kejari Kabupaten Malang, Dr. Fahmi, sebagai bagian dari percepatan penyerahan pengamanan dan penyelamatan aset PSU perumahan. 3 aset yang diserahkan berasal dari pengembang Kota Araya Bumi Megah, Lavana Lem, dan Bumi Banjar Arum Asri. Pemkab Malang selanjutnya akan melakukan pendataan dan proses balik nama sertifikat agar aset tersebut tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Sanusi menilai PSU perumahan merupakan aset yang harus ditertibkan dan diamankan karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Setelah proses administrasi dan balik nama selesai, Pemkab Malang dapat memiliki kewenangan lebih jelas dalam merencanakan pemanfaatan maupun pemeliharaan aset tersebut. Salah satu bentuk pemanfaatan yang disiapkan adalah pemeliharaan infrastruktur lingkungan perumahan termasuk jalan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan. Pemkab Malang juga berencana membentuk satuan tugas khusus bersama Kejari Kabupaten Malang dan pemangku kepentingan terkait. Satgas tersebut akan menangani proses penyelamatan dan percepatan penyerahan aset PSU yang hingga kini belum diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah. Kepala Kejari Kabupaten Malang, Dr. Fahmi, mengatakan penyerahan 3 aset tersebut merupakan hasil pendampingan tim jaksa pengacara negara serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang. Kejaksaan mendorong pengembang yang masih memiliki kewajiban penyerahan PSU agar segera menyelesaikan proses tersebut. Menurut Fahmi, masih terdapat 659 aset PSU yang belum diselesaikan penyerahannya. Keberadaan aset tersebut perlu segera ditertibkan agar dapat tercatat dan dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah. Percepatan penyerahan PSU juga berkaitan dengan kepastian hukum dan pengamanan aset pemerintah. Setelah status kepemilikan dan administrasinya jelas, aset dapat dikelola sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. William Nathan melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
3: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Aspacita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini pendengar, kami akan hadir untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di edisi hari Jumat kali ini, 28 Agustus 2026 ya. Program Prioritas Nasional Ekonomi Digital yang kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Ini ada informasi dulu, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor N2120ECL atas nama pelapor dan STNK-nya sama ya, Nabila Salsabila, alamat Perumbumi Mondoroko Raya Blok BA 10 RT 01 RW 12 Desa Watu Gede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Bagi yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan pada Nabila Salsabila atau ke RD Malang. Bagian layanan dan pengembangan usaha, Anda bisa hubungi nomor 081-33-33-674. Oke, nah kita bakal mulai ya untuk dialog di sore hari ini. Jadi kalau dulu, orang bilang kamera itu barang mahal gitu ya. Bikin video itu kerjaan orang yang harus profesional. Nah sekarang ini ceritanya udah agak berbeda ya. Handphone di tangan kita saja ini udah mampu membuat semua itu pendengar. Tidak perlu apa kamera yang belasan sampai puluhan juta. Nah menariknya perubahan teknologi ini bukan cuma mengubah cara kita bikin konten, tapi juga membuka peluang ekonomi baru. Ada yang awalnya itu cuma suka motret, suka bikin video yang asal gitu ya, suka utak-atik kamera, akhirnya justru bisa menjadi profesi bahkan membangun usaha. Nah, sore ini itu yang akan kita bahas, soal peluang ekonomi dari industri videografi. Jadi bukan cuman apa ya, bukan cuman soal kamera, lensa atau editing, tapi juga bagaimana hobi ini bisa merubah Anda menjadi pekerja profesional. Dan bagaimana pekerjaan itu bisa berkembang menjadi bisnis seperti itu. Nah di sini ini yang sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Malang ada Mas Muhammad Alfian Huri. Beliau ini owner dari AG Studio Malang. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Wisnu.
0: Itu dia, terima kasih waktunya udah hadir bro.
1: Sama-sama Mas Wisnu, terima kasih udah diundang ke sini.
0: Oke, baik, bisa agak majuan dikit nggak itu mikrofonnya? Biar lebih jelas suaranya ya. Oke, kalau kita ngobrolin soal videografi nih Mas Alfian, mungkin yang di

0: ke teman-teman terdekat, ke sanak juga.
1: Uh-huh.
0: Ya, tujuannya untuk mengabadikan momen tersebut. Nah, setelah dengan adanya banyaknya permintaan, setelah saya show up soal hasil karya saya, kemudian banyaknya permintaan, nah di situ saya udah mulai melihat peluang ini semakin besar, khususnya di segala ini ya, segmen ya.
1: Oh.
0: Contohnya di wisata, kemudian di wisata, traveling, olahraga juga kayak gitu.
1: Oke, awalnya dari jalan-jalan dulu.
0: Iya.
1: Mas Alvin bikin video di situ.
0: Iya.
1: Itu pakai apa? Udah pakai kamera profesional apa kamera HP aja waktu awalnya?
0: Pakai kamera sama drone.
1: Pakai drone.
0: Iya.
1: Udah ke drone aja beliaunya langsung ya. Iya. Oke. Jadi dari situ akhirnya diedit sendirian.
0: Iya, sendiri.
1: Ngambil videonya sendiri, ngeditnya sendiri.
0: Betul.
1: Oh. Waktu itu awalnya enggak kepikiran mau dibikin apa, mau dijual itu enggak kepikiran. Karyanya.
0: Belum sih, karena sebelumnya memang dari pengambilan footage pakai drone itu saya merasa segala sesuatu yang ditangkap dari udara itu terlihat sangat estetik. Nah, dari situ saya kombinasikan dari footage dokumentasi darat dan udara, saya combine, kemudian ya jadi salah satunya jadi video sinematik yang bikin orang lebih suka sih.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Videonya nggak monoton seperti itu aja.
1: Iya, istilahnya pengambilannya juga kan, kalau misalnya pakai HP kita cuma bisa ngelihatnya yang dari tanah, kasarnya seperti itu ya, dari atas tanah aja ya. Tapi kalau yang dari atas langsung berapa meter tuh jaraknya?
0: Kalau dari atas untuk altitudenya 120 sampai 150 meter.
1: Tinggi berarti.
0: Tingginya, betul.
1: Oke, baik. Itu saya sudah langsung kebayang aja. Waktu itu bikin video pertama kali durasi berapa lama untuk bikin?
0: Durasinya kurang dari 1 menit sih untuk keperluan TikTok, untuk sosmed.
1: Oh, langsung di sosmednya.
0: Iya.
1: Dari semua itu Anda satukan, dibikin 1 menit, terus akhirnya orang bisa ngelihat itu.
0: Betul.
1: Oke. Pertama kali di-upload.
0: Iya.
1: Itu masih ingat enggak di tahun berapa atau kapan waktunya?
0: Masih tahun kemarin 2025.
1: Tepatnya di bulan?
0: Kenapa?
1: Tepatnya di bulan?
0: Di bulan Agustus.
1: Agustus tahun lalu berarti ya.
0: Tahun lalu.
1: Udah setahun berarti ini.
0: Iya.
1: Oke. Pertama kali naik yang diharapin Mas Alvin waktu itu apa? FYP nih gitu. Apa gimana? Atau biasa aja?
0: Enggak sih, karena ini berdasarkan hobi aja, jadi saya menyalurkan apa yang saya buat, kemudian ketika saya floor ke masyarakat dan orang menikmati, itu ada kepuasan tersendiri seperti itu.
1: Nah, taunya mereka bisa menikmati hasil karya dari Mas Alvin itu dari mana? Mereka komen atau langsung tiba-tiba aja beneran FYP gitu atau gimana?
0: Di DM sih.
1: Oh, di DM.
0: Betul.
1: Dari kenalan apa orang asing yang DM?
0: Dari orang asing, dari TikTok juga.
1: Apa yang dia bilang waktu itu? Yang akhirnya bikin Anda, wah, kayaknya duit nih.
0: Enggak sih, lebih ke pengen juga didokumentasikan pakai
1: seperti itu.
0: Drone seperti itu.
1: Oke. Padahal itu gak kenal ya.
0: Iya.
1: Tapi dia pengen mendapatkan hasil seperti yang Anda buat.
0: Betul.
1: Yang kepikiran apa? Bisa sih Mas atau Mbak, tapi bayar atau gimana?
0: Untuk waktu itu enggak sih. Jadi karena waktu dulu kan basicnya kan hanya untuk sekedar hobi. Jadi buat orang lain senang itu ada kepuasan tersendiri. Apalagi itu dengan karya kita.
1: Oke. Lalu setelah berjalannya waktu, kapan akhirnya Anda muncul di pikiran itu? Kayaknya ini bisa jadi bisnis nih.
0: Iya, setelah banyaknya permintaan dari beberapa teman-teman, dari beberapa teman dari teman juga, seperti itu.
1: Ketular.
0: Ada yang minta dokumentasi untuk traveling, kemudian acara disnatalis, seperti itu.
1: Kayak gitu, tapi konsepnya sama semua? Di combine, drone sama yang dibawa footage-nya?
0: Iya, betul, di combine.
1: Okay. Baik. Waktu pertama kali Anda akhirnya serius bikin itu semua, yang pertama kali bikin susah apa? Skillnya, alatnya.

0: atau cari kliennya? Kayaknya di klien awal, udah dapat tiba-tiba kan?
1: Untuk di awal memang sebenarnya ke klien.
0: Ke klien lo.
1: Betul.
0: Oh.
1: Nah, untuk mencari segmentasi yang bagus itu kita harus observasi dulu. Mungkin di skalanya seperti company profile atau ke komunitas atau ke individu. Contohnya kalau individu itu seperti
0: prewed.
1: Iya, prewed kayak gitu.
0: Pernah bikin prewed juga?
1: Kalau prewed bantu teman untuk pengambilan footage aja.
0: Oh, tapi jadi, kan masuk ke projectnya kan?
1: Masuk ke projectnya.
0: Dia?
1: Jadi, iya. Jadi teman dari fotografer, beliaunya juga lagi butuh untuk footage pakai drone untuk dikombine, dijadikan video sinematik prewed kayak gitu.
0: Akhirnya Mas Alfian diajak untuk masuk ke situ.
1: Iya.
0: Oke. Nah sekarang untuk AG Studio sendiri, ini sebenarnya bergerak di bidang apa aja? Apa cuma di videografi aja atau mungkin ada lagi?
1: Awalnya sih saya bergerak di bidang ilustrasi.
0: Ilustrasi?
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Untuk menggambar seperti komik, terus ilustrasi, buku anak, seperti itu.
0: Oh berarti awalnya dulu Anda ilustrator ya?
1: Iya.
0: Pinginnya itu bekerja di situ awalnya.
1: Iya.
0: Kalau dari bau-baunya sih begitu tuh ceritanya tuh biasanya ilustrasi itu kan. Saya juga punya teman yang sampai sekarang dia di situ. Apa namanya? Di awal itu cuma bikin manga aja, tapi kemudian ada yang mulai untuk ngontrak itu bikin iklan makanan, tapi dibikin kartun juga.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kemudian ada apa gitu bikin superhero yang belum ada. Atau bikin cerita-cerita baru. Itu sampai sekarang ternyata jalan ya seperti itu ya.
1: Masih jalan, tapi untuk sementara saya masih lebih fokus di videografinya.
0: Malah di sininya sekarang yang fokus.
1: Iya.
0: Padahal awalnya dulu Mas Alfian bikin AG Studio itu ke ilustrasi awalnya.
1: Betul.
0: Sekarang AG Studio jadi ke videografi.
1: Videografi, karena memang untuk asik. Nama studio ini belakangnya kan gak saya kasih embel-embel yang spesifik.
0: Ilustrator hanya studio misalnya aja.
1: Jadi memang produk digital sih, karena terus terang untuk perkembangan AI ini banyak pekerjaan ilustrasi ini banyak tergantikan.
0: Oh gitu.
1: Karena adanya AI ini.
0: Ada AI.
1: Betul. Soalnya. Kita tinggal tulis prompt, nanti AI bisa ngasih ilustrasi yang diinginkan. Nah untuk dokumentasi yang saya jalanin ini, ini sepertinya nggak bisa di gantikan oleh AI karena harus terjun ke lapangan
0: juga pakai sense
1: dari manusia juga.
0: Betul juga. Kalau memang dibilang apa ilustrator itu saya bilang bukan tergeser ya, tapi kalau misalnya dia enggak pinter-pinter punya ini sendiri, apa mas istilahnya kalau di ini dia enggak punya jati diri di goresannya, itu tetap akan bisa kena ganti ya sama AI, apalagi yang berbayar kan.
1: Iya.
0: Luar biasa itu sekarang mereka itu. Bikin komik aja udah langsung muncul kayak punya Superman itu.
1: Iya.
0: Aduh seperti itu. Oke. Berarti sekarang lebih banyak di videografinya untuk Mas Alfian. AG sendiri itu dari ini ya. Dari apa singkatan
1: inisial nama.
0: Inisialnya ya.
1: Iya, inisial.
0: Dari Alfian Guri.
1: Alfian Guri.
0: Oke. Berarti beliau ini owner satu-satunya dan masih bergerak sendiri sekarang mendengar. Single fighter masih.
1: Betul, single fighter.
0: Oke. Nah, kalau orang datang ke AG Studio kemudian dia bilang, "Mas, saya butuh video untuk bisnis." Ini biasanya kebutuhan yang paling banyak seperti apa?
1: Company profile sama dokumentasi kegiatan acara company tersebut.
0: Udah pernah kerjakan juga malah di situ?
1: Sudah, sudah. Biasanya untuk event gathering.
0: Event gathering?
1: Iya. Disnatalis.
0: Oke. Okay. Berarti sekarang kliennya lebih banyak personal atau company kalau sekarang? Acak UMKM sih. Misalnya?
1: Acak sih, lebih banyak personal sama company.
0: UMKM udah ada belum mas yang pengen masuk untuk, "Mas aku pengen dong dibikinin video untuk makanan ini biar kelihatan lebih menggairahkan untuk orang beli gitu."
1: Kalau untuk UMKM belum, tapi untuk konten kreator yang place to go, katakan dia mau review dari sebuah kafe atau restoran, itu saya sudah jalanin itu.
0: Oh gitu, baik. Nah awalnya kan Anda bikin video untuk diri sendiri.
1: Betul.
0: Kemudian Anda bikin video untuk klien. Bedanya di mana? kepuasan yang didapat itu sama nggak sih sebenarnya?
1: Oke, kalau untuk kepuasan, tingkat kepuasan itu hanya di awal sih. Kemudian ketika kita terjun di dunia bisnis, ini kan kita otaknya deadline dan juga uang.
0: Iya, sesuai dengan kontraknya. Gitu.
1: Iya, jadi sebenarnya memang udah hukum alam ya namanya.
0: Bener.
1: Tapi gitu. Untuk terus terang, justru pengerjaan yang non-profit dan itu berdasarkan dari hati, ya pengerjaannya langsung dari hati dan itu natural, itu hasilnya lebih memuaskan sih.
0: Kan biasanya kalau kita bikin sendiri ya, kita bikin sendiri buat kita pribadi, misalnya hasilnya kurang memuaskan, itu kan kita tinggal bilang aja, ya emang konsepnya tak bikin begitu gitu kan. Tapi kalau klien kan beda urusannya ya mas ya.
1: Betul.
0: Bisa-bisa nangis kita gitu. Karena mungkin karena detailnya begitu, karena udah di kontraknya juga. Iya gak sih? Itu pernah dirasakan gak sama Mas Sofyan?
1: Sebenarnya pernah merasakan, cuman dampaknya gak terlalu sih kalau di video ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, beda sama desain ya. Kalau desain itu...
0: Bener. Makanya akhirnya udahlah ke video aja gitu ya.
1: Betul.
0: Desain lebih pusing.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, deadline dan revisinya itu lebih banyak kalau desain.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Jadi kalau di bisnis videografi ini orang biasanya ngelihat hasil akhirnya aja ya. Padahal kan di belakang apa? Satu video itu ada kamera, ada lightingnya, ya kan? Ada apa namanya? Krunya.
1: Iya.
0: Ada revisinya juga. Sama pusingnya juga sebenarnya. Nah, jadi yang kita sekarang pengen tahu sebenarnya seberapa besar pengerjaan video ini untuk satu produksi? Itu bisa nggak dikasih gambaran?
1: Oke, saya kasih gambaran untuk contohnya dari dokumentasi suatu kegiatan dokumentasi ya. Contoh di hari kita pengambilan footage itu bisa sampai 4 jam. Nah. Oh. Bisa sampai 4 jam, tergantung dengan acaranya. Iya, karena dari rangkaian acara itu bisa sampai siang. Dari pagi jam 6 mungkin, atau jam 7, itu bisa sampai jam 12. Ada yang dari pagi sampai jam 4 sore juga. Nah, mungkin capeknya di situ sih. Karena kita pengambilan footage kan harus, kalau bisa... itu bisa nge-capture keseluruhan acara. Kalau ada yang sesuatu yang miss, itu pasti mengecewakan dari klien kan ya. Imbasnya apa? Nanti dari kinerja kita ada evaluasi dan kredibilitas juga mempengaruhi. Seperti itu.
0: Iya,
1: nah,
0: juga.
1: Setelah kita pengerjaan pengambilan footage, di hari berikutnya atau dua hari berikutnya, itu proses editing kurang lebih butuh waktu 3-7 hari.
0: 3-7 hari Anda bilang ternyata. Hanya hari, bukan hour ya.
1: Iya.
0: Oke. Aduh. Iya ya, biasanya kan 3-7 hari. Oke. Okay. Itu hanya bahasa Indonesia, hari.
1: Hari.
0: Anda kerjakan sendiri itu semua.
1: Iya.
0: Botak-botak dah. Pusing-pusing beneran itu. Bayangin aja kita ambil footage itu kan kadang acak ya bos ya.
1: Iya.
0: Ada bagus nih, ambil gitu kan.
1: Betul.
0: Ada bagus nih, ambil. Kita kan gak pernah punya kepikiran. Mungkin Mas Alfian ada ya udah pikiran begitu ya. Diambil, dicatat. Menit sekian aku ambil ini. Menit sekian aku ambil ini gitu kan. Udah kepikiran gitu gak? Didata dulu pas ngambil.
1: Biasanya sih sama panitia koordinasi jadwal rundown acaranya.
0: Itu dulu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kemudian nanti sambil koordinasi kira-kira ada tamu spesial enggak? Ada kegiatan spesial enggak? Contoh lagi ngundang guest star-nya siapa, seperti itu. Nah, nanti kita bisa highlight dari guest star-nya. Kemudian karena memang udah terasah di lapangan ya. Jadi kita itu memang dituntut untuk mudah mengambil momen-momen terbaik. Katakan ini pas lagi ada momen lagi ramah tamah ya. Itu kan dokumentasi pakai drone di dalam. Nah itu sebisa mungkin mereka itu berbincangnya juga candid. Nah nanti itu
0: oke oke, langsung terusin, saya bayangin juga tuh gimana.
1: Kemudian dari beberapa peserta nanti contohnya ada diiringi dengan band. Nah itu nanti kita kan pakai drone ya, jadi langsung masuk ke bandnya juga.
0: Astaga, susah loh itu bos. Anda itu kan di sini bagaikan sutradara bayangan untuk bikin satu film.
1: Yeah,
0: kan begitu.
1: Betul.
0: Apalagi tadi Anda bilang candid. Iya kan? Kebayang enggak misalnya itu harusnya candid, dia sadar kamera. Kan kitanya jadi kayak uring-uringan gitu ya. Jangan lihat situ, jangan lihat situ. Pernah enggak sih kayak gitu?
1: Kalau itu nanti tinggal di cut aja sih.
0: Oh, tinggal.
1: Aduh. Karena kan untuk video meskipun pengambilan footage-nya itu beberapa menit, nanti yang ditampilkan hanya
0: detikan aja.
1: Iya.
0: Iya,
1: mungkin
0: iya
1: 2 menit, 3 menit gitu.
0: Itu kan pusingnya kan?
1: Iya.
0: Ngambil, nge-cut, terus pas dia lihat kamera lagi, gua cut lagi Anda gitu. Aduh, langsung saya kebayang. Oke deh. Sebenarnya yang dibayar klien itu berarti bukan seberapa mahal alat yang Anda pakai, tapi seberapa piawai Anda untuk bisa menyatukan semua itu.
1: Betul.
0: Berarti itu yang mereka mau.
1: Betul.
0: Iya. Ya. Yang bawel gitu ada si klien.
1: Kalau selama ini enggak ada sih. Mereka memang terus terang selama ini klien yang paling enak itu dari videografi. Mereka kayak udah aku percaya sama kamu 100% dah.
0: Oh,
1: bikinkan
0: gitu,
1: konsep ya? Juga seperti itu.
0: Sampai mau dibikinkan konsep juga.
1: Betul. Yang penting saya punya acara seperti ini, nanti kira-kira scene by scene-nya kamu catat, nanti kita diskusikan. Nah, briefing juga.
0: Itu kalau ada apa tadi itu saya bilang protokolernya ya.
1: Betul.
0: Ada yang ngatur randonnya.
1: Iya.
0: Apa kabar untuk acara ulang tahun anak-anak, Pak? Anda tanya randon, mereka nggak ngerti juga ini ntar mau gimana, badutnya kapan datangnya, balonnya kapan dipecahin. Ada konsep lain nggak yang kira-kira udah deh nggak ada aturan, yang penting terserah Mas Alfian aja. Pernah seperti itu? Maksudnya udahlah, mau ngapain juga silakan, yang penting harusnya bagus gitu.
1: Hampir nggak pernah sih sepertinya. Memang harus sebelum hari H itu
0: janjian
1: ada
0: dulu.
1: Briefing.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi nanti untuk urutan acaranya, karena nanti itu juga mempengaruhi pengambilan, mempengaruhi saat editing juga. Jadi kita masukkan editing itu sesuai dengan rundown acara.
0: Baik.
1: Dan momennya, momen-momen kapan itu momen pembukaan, kapan itu momen puncak acaranya, kapan itu harus closing.
0: Anda pernah nggak kehilangan momen tapi yang harus ditampilin di situ?
1: Pernah.
0: Akhirnya diganti apa? Pakai AI juga?
1: Nggak. Waktu itu memang ada dokumentasi dari pihak penyelenggara juga.
0: Oh, syukurnya begitu.
1: Iya.
0: Mas, aku butuh footage ini nih, belum ada. Ada Pak saya gitu ya, dia dapat.
1: Iya. Oh. Kebetulan trouble-nya waktu itu di ini sih, waktu pengambilan pakai drone. Nah,
0: baterainya habis.
1: Bukan,
0: apa?
1: Tapi dari aplikasinya.
0: Oke.
1: Aplikasinya itu entah lagi ngebug atau gimana. Padahal itu lagi ada tamu dari wali kota Malang.
0: Orang penting harusnya.
1: Iya.
0: Kan? Footage-nya harus masuk gitu, Pak.
1: Iya,
0: masa kita reka ulang ya kan? Pak, datang lagi dong. Saya mau ngambil lagi, gak mungkin juga.
1: Malah gak sopan.
0: Iya, bener-bener. Nah, sekarang gini Mas Alfian, kita ngelihat kondisi saat ini ya. Semua orang kan punya kamera yang bagus, ya kan? Yang gampang banget untuk, apalagi murah-murah gitu. Nah, menurut Mas Alfian ini ancaman bagi videografer profesional atau justru akan membuka pasar yang lebih besar?
1: Sebenarnya lebih membuka peluang yang lebih besar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dari mana tuh?
1: Dari situ orang bisa tahu pengambilan videonya ini menggunakan gear yang profesional atau hanya sekedar handphone aja.
0: Oh.
1: Seperti itu. Nah, itu juga malah jadi ini ya, kesempatan buat kita kalau nunjukin ada pembeda. Jadi kalau mau kualitas yang bagus itu kita bisa kerjakan seperti ini. Dan ya sama kayak halnya ada kualitas, ada harga.
0: Iya,
1: seperti
0: iya.
1: Itu.
0: Yo, no rego, no rupo lah Mas. Ya, Jawa kan ya, Jawa.
1: Iya, Jawa.
0: Oh, ya. Tahu berarti saya bersombong apa ya?
1: Tahu.
0: Saya aja nggak tahu. Nah, terus gini, kalau kita ngelihat sekarang ada anak-anak tuh yang oke lah, saya nggak mau pakai kamera yang mahal. Aku tapi pengen bisa bikin seperti itu. Itu masih mungkin nggak sih dilakukan dengan kamera yang biasa aja, tapi ngeditnya yang bagus gitu?
1: Gimana masih kira-kira? Masih mungkin kok.
0: Masih mungkin ya.
1: Iya, karena sekarang aplikasi editing video, contohnya CapCut ya, itu mereka udah ada filternya juga.
0: Oh iya benar.
1: Iya, jadi meskipun kualitasnya mungkin kurang bagus, bisa di poles dengan filter seperti itu.
0: Gak kayak zaman-zaman kita dulu masih orok kan harus pakai aplikasi yang di komputer ya.
1: Iya.
0: Ya, ya, ya. Kita dulu, aku dulu pakai apa tuh? Power Director. Power. Saya juga dulu editing video juga. Yang ini sih apa namanya?
1: Zaman berapa?
0: Itu zaman kapan ya? Ya kita kan termasuk orang-orang lama, Mas. Sekarang udah di HP aja udah bisa. Ya kan? Apalagi sekali lagi kalau misalnya nggak gratis itu banyak banget fiturnya di situ. Nah, sekarang menurut Mas Alfian, ketika seorang yang suka dengan apa? Model-model videografi seperti ini, itu yang mana dulu nih? Yang dia ini perlu apa? Nabung dulu untuk beli kamera bagus atau mulai dulu dengan apa yang dia punya?
1: Mulai dulu apa yang dia punya.
0: Itu pernah Mas Alfian alami juga?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi gimana tuh sarannya?
1: Jadi untuk saat ini kan kamera handphone itu udah ada stabilizernya juga. Jadi nggak harus kamera profesional ya. Nah, dengan kamera aja kita udah bisa memproduksi video yang bisa dibilang bagus. Kemudian sebenarnya untuk alat itu hanya faktor kesekian. Yang nomor satu adalah feel dari
0: manusianya,
1: manusia
0: dulu
1: tersebut.
0: Berarti gak melulu kamera mahal langsung video auto bagus gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, berarti kalau mulai dari HP, kemampuan yang paling penting itu apa dulu nih Mas Alfian? Framing dulu, storytellingnya dulu, apalagi yang lainnya? Atau justru cara cari kliennya dulu? Mau tiba-tiba cari klien aja dulu dia?
1: Gimana lebih ke dulu? Framing sih, sama menangkap momen.
0: Framing sama nangkep momen. Bukannya sekarang udah banyak orang-orang bisa bikin framing ya? Framing-framing berita. Lewat video-video pendek. Oh beda itu ya. Oke deh, baik. Nah, ini nih. Sekarang kan konten video ini disuka dilihat sama orang itu kan yang pendek untuk reels.
1: Betul.
0: Ya kan? Itu supaya orang itu makin gampang untuk bisa nerimanya.
1: Yeah.
0: Nah, ini juga mengubah cara kerja videographer gak sih?
1: Enggak sih sebenarnya, justru malah kita dimudahkan. Karena untuk reels ini kan durasinya hanya sekian detik ya. Kalau sebelumnya kan kita pengerjaan video itu bisa sampai beberapa menit. Contoh 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Nah untuk adanya reels ini, dari reels ini kan bisa aja dari pengambilan video yang keseluruhan tadi itu. Cuman
0: dipotong, diambil.
1: Betul, iya. Diambil highlightnya aja.
0: Oke. Kalau biasanya di company profile gitu, durasinya tergantung dari klien berarti Mas Alfian?
1: Betul, biasanya 2 menit.
0: 2 menit aja?
1: 2 menit aja. Yang penting bisa menyampaikan company tersebut.
0: Oh, itu kalau company profile. Kalau gathering sampai berapa lama biasanya?
1: Kalau gathering kurang lebih 4 menit, 5 menit.
0: Gitu ya?
1: Iya, tergantung dengan ini, susunan acaranya. Kalau acaranya hanya beberapa, rundown-nya hanya beberapa rangkaian acara, itu mungkin 3 menit cukup.
0: Oh, gitu. Ya,
1: tergantung dengan kegiatan tersebut sih.
0: Tergantung sama kegiatannya juga.
1: Betul.
0: Iya, oke deh. Berarti Mas Alfian di sini juga ngikutin aja tuh
1: ya,
0: yang mereka mau seperti apa gitu ya.
1: Betul.
0: Ya tergantung bayarnya juga sih biasanya. Ya. Berarti kalau di zaman-zaman sekarang ini, saya bisa bilang pasar videografi masih cukup tinggi.
1: Masih cukup tinggi, apalagi dengan adanya makin maraknya orang-orang suka traveling dan olahraga, ini malah jadi peluang banyak ini.
0: Hmm. olahraganya kan sekarang udah mulai banyak tuh yang muncul tuh yang aneh-aneh tuh.
1: Padel.
0: saya bilang aneh, dibilang padel.
1: Bukan aneh sih, bukan tapi aneh, yang ya? Lagi hype.
0: Oh, lagi hype. apalagi. Apa ya? Pokoknya sekarang kan biasanya orang-orang FOMO gitu kan. Ada yang olahraga ini baru ikutan yang itu juga. Betul. Dan dulu biasanya enggak cuma sendiri aja dia, bareng-bareng sama temannya. Ini jadi
1: sama circle-nya.
0: Ladang buat Anda.
1: Betul.
0: Oke, Anda masuk ke circle yang mana di situ? Ke circle olahraganya enggak?
1: General sih. General. Lari juga.
0: Dia ikut semuanya, Bos. Berarti harus ikut di situ juga supaya nanti ya siapa tahu ada yang pakai juga di situ kan.
1: Untuk masuk di kegiatan olahraganya sih saya belum masuk ya. Tapi
0: biar saya juga.
1: Iya, tapi networking ke beberapa teman-teman yang melakukan aktivitas olahraga tersebut.
0: Ada.
1: Betul.
0: Akhirnya di situ. Oke, baiklah. Ya, jadi sekarang apa ya? Saya lihat semua orang itu sekarang sudah mulai bisa bikin seperti ini gitu ya. Iya. Semua bisnis juga dituntut punya konten visual juga gitu kan, Mas?
1: Betul.
0: Nah, ini kalau lihat dari sosmed tuh banyak orang mulai suka bikin video pakai prompt AI itu juga. Tapi kita tahu lah hasilnya seperti apa.
1: Yeah.
0: Menurut Mas Alfian, ini jadi ancaman atau bisa dipakai tuh lebih bagus lagi nanti?
1: Betul. Malah lebih bagus sih karena kita bisa combine. Jadi ada sisi entertainnya juga dengan adanya AI. Mungkin kita melakukan video kegiatan apa ya nanti. Kalau di Indonesia kan nggak ada musim salju ya,
0: ya
1: contohnya.
0: Betul. Nah, betul betul.
1: Ketika kita bikin satu video scene-nya itu di padang rumput atau mana dengan lokasi yang sama, kemudian kita bisa menggunakan AI contohnya dibuatkan tempat yang sama tapi dengan nuansa lagi musim salju. Itu pernah saya lakukan. Dan itu ada sisi entertainnya dan bikin orang lebih senang sih.
0: Kliennya senang juga karena gitu.
1: Senang, iya. Wah, bagus juga ya. Terus dikasih beberapa hewan-hewan kayak rusa,
0: T-Rex. Kan, rusa sama T-Rex. Rusa dikejar sama T-Rex-nya dong akhirnya dong.
1: Malah dimakan nanti.
0: Jadi, Mas Alfian, mungkin Anda masih ingat dulu ketika kita bikin satu background yang pengen berubah, kita perlu blue atau green screen.
1: Iya,
0: ya green kan? Screen. Kalau sekarang berarti nggak usah. Langsung aja dipakai improm, itu akan bisa berubah.
1: Betul.
0: Dan lebih halus.
1: Betul. Bahkan dengan satu sampai dua foto aja, itu bisa dijadikan, di-generate jadi sebuah video kok.
0: Oh gitu. Ya, emang menarik ya. Oke, nah sekarang ini ada saran nggak dari Mas Alfian? Kan kita punya teman-teman UMKM tuh banyak.
1: Iya.
0: Mereka ini kan kalau pengen produknya laku, untuk cuma sekedar pasang spanduk yang akhirnya terbakal dicopot lagi sama tuh Satpol PP, itu kan susah sekarang gitu kan. Perlu bikin video juga. Apa yang Mas Alfian sarankan di situ berarti?
1: Perlu sih. Perlu.
0: Apa gue pakai Mas Alfian aja?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Dibuatkan video teaser ya. Jadi,
0: oh, video teaser.
1: Teaser ya. Jadi sedikit menampilkan apa namanya iklan dari produk UMKM tersebut.
0: Oke. Tapi kalau misalnya bikin video yang bagus, yang budgetnya biasa aja gitu, Mas Alfian bisa nggak sih?
1: Bisa, karena in this economy ya.
0: Ah, in this economy. Muncul lagi kata-kata itu. Ya.
1: Yang lagi hype itu kata-katanya. Ya. Jadi kita nggak pilih-pilih soal klien. Jadi untuk saat ini, dengan budget sekian, nanti kita bisa menyesuaikan dari pengerjaan tersebut.
0: Oke, seperti itu.
1: Betul.
0: Nah,
1: rezeki nggak boleh ditolak, Pak.
0: Ah, siap, baik. Belum kalau ntar Anda udah jadi gede ya, kita tunggu aja. Mudah-mudahan tetap seperti itu, Mas Alfian ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Ini kabarnya ini apa namanya? Sekarang kan masih sendirian.
1: Betul.
0: Semuanya Anda tackle sendiri.
1: Betul.
0: Padahal ada klien yang butuh itu cepat. Akhirnya gimana dong solusinya, Mas Alfian? Ngontrak orang atau gimana
1: untuk editing? Hire freelance juga sih terkadang.
0: Oh, sempat hire juga?
1: Iya, hire freelance juga.
0: Oh, oke. Teratasi sudah pekerjaan ya?
1: Iya, tapi untuk kedepannya memang butuh kru untuk tim ini.
0: Oh, ya, yang masih ini mungkin ada kerjaan ya, yang berhubungan sama videografi bisa hubungi Mas Alfian nanti. Siapa tahu ntar Anda bisa masuk ke timnya beliau ya. Nah, cara Anda menentukan harga supaya adil dan klien gak ngerasa kemahalan itu seperti apa? Saya pengen tahu tuh.
1: Oke, yang pertama observasi pasar dulu ya.
0: Oh.
1: Observasi pasar, kemudian dari proses pengerjaannya juga seberapa detail yang diminta, kemudian untuk pengambilan footage-nya juga berpengaruh. Berpengaruh juga dengan durasi yang diminta.
0: Oke. Ini ada yang join di WhatsApp-nya, saya tunggu sampai sebentar lagi. Kita punya waktu tinggal 5 menit. Tiba-tiba juga udah habis. Oke. Ada Mas Raka di Tumpang. Mas, sekarang HP kan udah bagus-bagus. Saya suka bikin video tapi minder menawarkan jasa ke orang. Gitu katanya, takut hasilnya belum bagus. Gimana caranya mendapatkan klien pertama katanya?
1: Gampang itu.
0: Curhat juga dia ternyata. Gimana?
1: Gampang. Tawarkan aja ke teman terdekat atau saudara. Nah, dari situ kita bisa punya yang pertama pengalaman, kemudian portofolio. Jadi dari pengalaman pertama nanti semakin sering kita asah, nanti feels-nya juga makin dapat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kemudian portofolionya juga makin banyak, semakin banyak dan semakin bagus, nanti calon klien itu ngelihat dari personal branding.
0: Oh, gitu. Hasil yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya.
1: Betul.
0: Iya, mungkin yang perlu disaranin Anda cari aja orang-orang untuk nawarkan itu yang dia gak bisa bikin video gitu ya. Kalau iya, misalnya dia ditawarin terus dia punya video lebih bagus. Agak minder juga kita. Oke, berarti untuk menentukan jasa videografi ini sebenarnya kayak mana Mas? Untuk mereka-mereka yang pengen masuk ke industri ini. Kan biasanya kalau kita tawarin terlalu murah, kita takut dibilang gak profesional.
1: Iya.
0: Kita tawarin terlalu mahal, ntar dia lari. Iya kan?
1: Memang lebih banyak dilemanya di situ sih sebenarnya.
0: Kalau misalnya kita ngomong udah terserah lah, itu kan susah juga nanti. Terserah di berapa lah gitu kan. Dibilang gak profesional juga. Jadi gimana dong?
1: Kalau kita udah menentukan price list ya. Menentukan price list. Dengan catatan ini karena sebelumnya kita udah berkecimpung di lapangan udah lama dan mempertimbangkan dari pengerjaannya. Jadi tingkat kesulitan dan tingkat hasilnya itu berpengaruh dengan harga yang kami tawarkan.
0: Oh, kayak gitu. Berarti yang diperlukan sekarang ini dong, mending fokus cari klien sambil belajar atau fokus bikin porto baru nawarin jasa? Kita kumpulin yang banyak baru kita nawarin jasanya.
1: Sebenarnya bisa digunakan dua-duanya ya. Tapi untuk pemula bisa gunakan portofolio dulu.
0: Oke.
1: Nanti hasil itu bisa mengikuti.
0: Tuh Syakira yang barusan tanya, yang barusan ya. Nah, ini 5 tahun ke depan, kan sekarang AI udah ada. Udah seperti ini juga.
1: Betul.
0: 5 tahun ke depan kebayang gak Mas? Sampai 10 tahun ke depan, kita masih jalan gak tuh untuk videographer?
1: Oke, sebenarnya ada rasa kekhawatiran tersendiri juga dari industri digital. Hampir semua segmen, gak cuman videografi aja.
0: Iya sih.
1: Itu bakal tergeser oleh AI. Nah, yang gak bisa digantikan oleh AI adalah feel dari manusia tersebut.
0: Ide, konsep,
1: ide, konsep
0: sama storytellingnya.
1: Betul. Ya.
0: Ini kan kita yang punya di sini soalnya.
1: Iya.
0: Masuk juga gak mungkin bisa di situ ya. Oke, nah berarti sekarang gini, ketika banyak orang punya hobi fotografi, videografi tadi itu, banyak juga yang punya editan-editan bagus gitu ya. Betul. Apa nasihat dari Mas Alfian untuk mereka yang pengen coba masuk ke industri ini?
1: Oke, jangan pernah menyerah di tengah jalan.
0: Ini berarti
1: jadi, tentukan goals yang kalian mau capai, itu aja sih.
0: Oke, pernah Mas Alfian menyerah di tengah jalan?
1: Pernah.
0: Hampir.
1: Tapi habis itu balik lagi. Balik lagi dengan tujuan di awal.
0: Tujuan awalnya dulu pengen gimana? Emang punya bayangan?
1: Tujuan di awal itu pengen punya studio gede.
0: Oh,
1: bisa bikin film pendek.
0: Wih, keren bos. Aku jadi bayangin seperti satu itu. Hal, coba enggak? Jadi bayangin kalau itu belum hilang kan, kebiasaannya untuk menggambar belum hilang kan?
2: Belum.
0: Karena saya juga pernah di situ kan, biasanya kalau orang udah biasa gores-gores, kita kan gatel, agak-agak lama gitu, kita pengen gambar lagi.
2: Iya, rasa pengen kangen gitu ya.
0: Masih ada gitu ya. Oke, terus kemudian pakai pensil apa diwarna biasanya dulu? Hitam putih apa di color?
2: Color
0: langsung?
2: Iya.
0: Oke, berarti udah jalan. Saya jadi punya bayangan begini, Anda bikin video kemudian digabung sama ilustrasi tadi itu kayaknya bagus bos.
2: Nanti jatuhnya kayak video ini ya, apa namanya, motion graphic.
0: Jadi semi komik gitu kan?
2: Iya.
0: Itu kan keren jadinya.
2: Iya.
0: Oke deh, baik, thank you banget deh Mas Alfian buat ilmunya di sore hari ini, buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa makin berkembang ya untuk studionya.
2: Amin.
0: Terus kemudian kalau misalnya pengen serius untuk gabung sama Mas Alfian, boleh nggak dibilangin ke teman-teman nih, bisa ngelamar kemana? Butuh lamaran nggak tuh kalau pengen gabung tuh?
2: Boleh sih, boleh.
0: Atau spesifikasinya mereka harus bisa apa gitu?
2: Nggak. Kalau dari saya sendiri, saya sangat terbuka untuk semua kalangan. Yang penting kita bisa sama-sama belajar.
0: Oke, baik.
2: Kalau mau kontak bisa lewat IG atau TikTok AG Studio Malang.
0: Di TikTok sama IG sama?
2: Sama, AG Studio Malang.
0: AG tulisannya kecil semua?
2: Kecil semua, gabung semua tanpa ada
0: spasi underscore, enggak ada ya.
2: Ada.
0: Oke. AG Studio Malang itu untuk lihat apa? Portofolionya juga di situ?
2: Iya.
0: Terus untuk kontak juga.
2: Betul.
0: Mas Alfian, baik. Silakan ntar bisa dicek ya di hasil-hasilnya. Kemudian kalau pengen pakai jasanya, monggo. Beliau ini terkenal murah meriah. Mas Alfian batin muh mata ini pasaran. Maksudnya ngeliat-liat kliennya juga gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Nanti fleksibel sih.
0: Fleksibel pokoknya beliau. Baiklah, Anda bisa hubungi langsung nanti di yang sudah diberikan tadi itu untuk kontaknya. Terima kasih banget sekali lagi.
2: Oke,
0: untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti makin banyak kliennya.
2: Amin.
0: Dan
2: amin,
0: tidak amin. Keteteran ya. Oke. Kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk Mas Alfian. Dan pendengar, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Tetap bersama kami di Malang Sore ini.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya

0: Desa Gunung Alang Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar. Namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemunculannya kembali. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kelundung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar, namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan sumber suara dan mengantisipasi jika kembali muncul. Penelaah teknis kebijakan ESDM Provinsi Jawa Timur, Gabriel, mengatakan, tim telah melakukan pengukuran sejak pagi menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh. Meski saat pemeriksaan tidak ditemukan lagi bunyi, semburan maupun fenomena lain, masyarakat diminta tidak melakukan pengeboran atau penggalian di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi guna tidak berubah sebelum tim menyelesaikan analis dan mengetahui asal bunyi gemuruh tersebut.
2: 27 Agustus ya, jadi kami ngukur dari pagi, alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran, cuma kita masih antisipasi lah istilahnya. Mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah, ini masih kita cari tahu penyebabnya apa. Kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini. Jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada, entah itu air, entah itu gas, masih kita selidiki juga. Jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
1: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pemeriksaan dilakukan bersama bagian perekonomian Setda Sampang, BPBD Sampang, Kecamatan Gelundung, dan Pemerintah Desa Gunung Eleh.
0: Informasi selanjutnya, peninggalan dan pemirsa, siswa dan guru dari 5 sekolah di Sumenep terlibat langsung dalam aksi konservasi pesisir dengan menanam 100 bibit mangrove sebagai bagian dari pembelajaran lingkungan berbasis praktik dalam program Eco-Learning School 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Kegiatan penanaman mangrove digelar di kawasan pesisir Desa Tanjung, Kecamatan Sarongki, Sumenep. Peserta dari 5 sekolah diajak terlibat langsung menanam 100 bibit mangrove sekaligus mempelajari pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Pegiat lingkungan yang juga sekretaris kelompok masyarakat pengawas Reng Paseser Fatilah mengatakan, melalui kegiatan ini peserta diberikan edukasi agar memahami fungsi mangrove dalam mengurangi resiko abrasi dan erosi, menjaga ekosistem laut, serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, peserta mendapat penjelasan mengenai jenis mangrove, teknik penanaman, serta fungsi ekologisnya. Menurut Fatilah, penanaman ini menjadi bentuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
4: Panas ya?
5: Ya.
4: Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini berakar. Makanya keinginan sudah berakar dan keluar tunas. Kalau sudah 2 bulan setengah atau 3 bulan, sudah siap untuk di tanamannya ini.
6: Sama rapat?
4: Ini ada dua jenis. Kalau yang hidupnya air payau, itu solera.
3: Fatilah menambahkan, kegiatan penanaman mangrove merupakan bagian dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid berlangsung mulai Juli hingga September 2026 dengan memadukan pembelajaran teori, praktek lapangan, dan kegiatan konservasi lingkungan.
0: Uniknya Maulid Nabi di Bangkalan, warga berebut unggas hingga kambing di atas tenda. Informasi selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
7: Warga Bangkalan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan cara unik memperebutkan berbagai hadiah. Dalam tradisi ini, warga berdesakan berebut hadiah yang digantung di langit-langit tenda, mulai dari peralatan dapur, makanan, hingga hewan ternak seperti bebek, ayam, angsa, hingga hadiah utama seekor kambing. Ketua Kampung dan tokoh masyarakat Ustadz Mulyono menuturkan, tradisi tahunan ini sudah berlangsung sejak lama setiap memasuki bulan maulid dalam kalender Hijriah. Tradisi ini menjadi momen untuk berbagi dan bersedekah kepada sesama, sekaligus mengungkapkan rasa bahagia umat Islam atas lahirnya Nabi Muhammad.
8: Alhamdulillah, tiap bulan maulid di Kampung Agung, dengan prakarsa daripada Bapak Haji Hosen Sumarja, juga didukung oleh para alim, para simpatisan, dan para warga sekitar. Setiap tahun secara rutin dengan simpati juga dari kepala desa dan RW setempat.
7: Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga para ibu rumah tangga tampak bersuka cita. Mereka saling berebut beragam hadiah mulai dari buah-buahan, peralatan dapur, makanan ringan hingga unggas seperti ayam, bebek, dan angsa. Tidak hanya melompat, para warga juga saling bantu dengan menggendong sesama penonton. Bahkan ada yang memanjat tiang besi demi meraih hadiah yang tergantung di atas. Suasana semakin meriah saat tuan rumah menaburkan uang logam dan kertas. Mulai dari pecahan 2.000 hingga 10.000 rupiah untuk diperebutkan warga. Di antara seluruh barang sedekah tersebut, seekor kambing menjadi hadiah utama yang paling dinantikan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
5: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang. Ane Kusuma melaporkan.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
9: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
6: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
10: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Namanya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
6: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ane Kusuma melaporkan.
5: Pendengar, digitalisasi parkir jadi strategi Pemkot Surabaya dongkrak pendapatan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
11: Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya mengatakan sektor parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penggunaan sistem digital dan CCTV dinilai mampu membuat pengelolaan parkir lebih transparan. Ia menyebut penerapan digitalisasi parkir di sejumlah lokasi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Salah satu potensi peningkatan juga terlihat dari retribusi parkir tepi jalan umum. Eri menyebut selisih penerimaan pada salah satu titik hampir mencapai 2 juta rupiah ketika pembayaran dilakukan secara digital.
12: Jadi pendapatan itu ada dua, itu ada pendapatan yang pajak parkir. pajak parkir itu adalah setiap tempat usaha yang ada parkirnya. Ketika kita sudah menggunakan metode dengan digital, dengan CCTV, maka penghematannya 100% lagi. Seperti mohon maaf di sederhana, yang dulunya sudah sampai 100% lebih, 140%, pendapatannya hampir 200%. Terus yang tadi yang tepi jalan umum itu yang satu titik yang tadi saya katakan awalnya setornya itu selisihnya dengan ketika kita menjaga sendiri, tapi melibatkan jukir dan kita yang bayar melalui digital, selisihnya itu sampai hampir 2 juta. Setelah itu ada satu titik car free day, itu selisihnya hampir 4 juta. Makanya saya berharap warga Surabaya, lek cinta Surabaya, kita membantu sesama warga kota Surabaya, maka tolong membayar parkir dengan digital.
11: Sementara itu, pada satu titik kawasan Car Free Day, selisih penerimaan disebut hampir mencapai 4 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi. Karena itu, Eri mengajak masyarakat Surabaya membiasakan pembayaran parkir secara digital. Menurutnya, pendapatan tersebut akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan dan rumah tidak layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Pendengar, Pemkab Lamongan bersama Disko Perindak Lamongan gelar pasar murah untuk jaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
13: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
14: Yang mereka bawa ini luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium.
15: Nomor 16 sampai 20.
14: Sembako yang lain mengiringi, ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
13: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
16: Lebih murah tuh.
17: Alhamdulillah.
16: Lebih murah sedikit. Kalau beras SPAT sendiri berapa?
17: Saya nggak tahu ini, Mas. Ini dapatnya 55.
16: Lebih murah di pasar. Selain itu telur?
17: 21
16: per kilo datang. Jauh lebih murah sih.
17: Ya, kalau di pasar kan 23.
13: PMK Lamongan berharap keberlanjutan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Raki melaporkan.
5: Ratusan mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Farida Kusnia melaporkan.
18: Ratusan mahasiswa-mahasiswi program studi Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, mendapatkan edukasi tentang

0: atau yang saya sampaikan itu bisa sangat membantu untuk menginspirasi teman-teman audiens untuk memulai sebuah usaha.
1: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, tidak sedikit dari lulusan Prodi Manajemen kampus swasta ini memilih untuk melanjutkan bisnis keluarga.
2: Tentunya profil lulusan kami itu ada yang melanjutkan untuk bekerja di perusahaan dan ada beberapa dari mereka yang juga melanjutkan bisnisnya mereka sendiri atau bisnis keluarga dan juga mereka self-employed. Jadi harapannya adalah dari sesi yang tadi dibawakan mereka bisa memahami betul terkait dengan pilar-pilar manajemen, kemudian value-value yang harus dimiliki sebagai seorang lulusan program studi manajemen, skill-skill apa saja yang harus dipersiapkan di 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, terutama saat ini kan banyak disrupsi karena banyak yang pekerjaannya merasa terancam dengan adanya AI. Nah, maka di sini rekan-rekan mahasiswa dibekali dengan pemahaman bagaimana pentingnya tentang critical thinking, kemampuan untuk problem solving, dan juga pentingnya kreativitas dan inisiasi sebagai calon lulusan dari program studi manajemen.
1: Kuliah tamu untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen ini merupakan rangkaian kegiatan Des Natalis ke-61 Fakultas Bisnis UKWMS. Diharapkan menghadirkan pendidikan yang unggul, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya, FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun mendorong media massa memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Upaya ini dilakukan melalui Financial Journalist Class Sesi 2. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, kini Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist Class Sesi 2. Hal itu dikatakan oleh Kepala OJK Kediri sekaligus menjabat sebagai pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, pada hari ini. Ia meyakini bahwa langkah ini juga mampu memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam rangka menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
5: Saya meminta teman-teman wartawan semuanya yang sudah paham tentang produk-produk syariah membantu meliterasi kepada masyarakat. Sesi kedua ini memang khusus syariah karena kita lihat memang di SNLIK 2026 syariah ini stagnan, cenderung menurun baik di literasi dan di inklusinya. Jadi besar harapan kami kepada teman-teman media untuk membantu peningkatan dari literasi masyarakat yang goal akhirnya nanti harapannya adalah tetap di inklusinya juga meningkat.
4: Ditambahkan Ismirani, pada acara bertema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam perkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, tampak sobat jurnalis juga diajak membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya terkait dengan perbankan syariah, PPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, hadir area manajer BSI area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan bahwa peran BSI dalam memperluas pasar keuangan syariah, bisa hanya ketika melayani calon jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas.
6: Inklusi dari BSI akan memaksimalkan fungsi kami di dua license-nya, yang pertama itu yang di syariah, dan juga di bullion. Nah, dari sisi bullion kita tentunya ingin menumbuhkan semangat ingin mengetahui gitu ya, ingin tahu dari masyarakat apa sih produk syariah yang kaitannya dengan emas.
4: Adapun hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatatkan pertumbuhan number of account atau NOA baru 15,03% YOY, lalu dana haji yang bertumbuh 16,73% YOY, dan pertumbuhan signifikan tampak pada tabungan emas dengan NOA 1,175,30% YOY dan keramasi 152,37% YOY. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum untuk mengenalkan dunia hukum dan sistem peradilan kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini juga menjadi bekal awal bagi mahasiswa memahami dasar-dasar hukum sejak semester pertama. Faiz Putra melaporkan.
7: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum bertajuk Mengenal Dunia Hukum dan

0: sistem peradilan Indonesia, bekal awal menjadi mahasiswa hukum. Kegiatan tersebut digelar di auditorium lantai 3 Fakultas Hukum UPN pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut mengundang dua narasumber, yakni Guru Besar Hukum Universitas Erlangga Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, dengan dipandu oleh moderator yang juga dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Dinda Bawika. Melalui Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Eko Wahyudi, mengatakan diselenggarakannya acara tersebut untuk mengenalkan dunia hukum kepada mahasiswa baru. Dirinya melihat secara jumlah mahasiswa yang mengikuti pada gelaran tahun ini, setidaknya ada peningkatan partisipasi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa antusias mahasiswa baru untuk mengenal dunia hukum cukup tinggi.
1: Untuk tahun ini, tahun 2026 ini, alhamdulillah masih banyak antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih sama lah, ada peningkatan sedikit dari jumlah maba. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ketertarikan ini dilihat dari animo yang ada itu kita harus persiapkan sebaik-baiknya ya. Terutama untuk maba itu kan harus kita berikan motivasi ya. Mereka mengenal dunia baru, dunia hukum ini apa dan bagaimana dunia hukum ini, kami kami rangkum dalam kuliah umum ini.
0: Sementara Guru Besar Hukum UNER, Profesor Dr. Bambang Sugeng, menekankan kepada mahasiswa baru untuk memahami poin penting dalam hukum sejak dini. Di antaranya adalah subjek hukum, hubungan hukum, dan sistem hukum.
2: Jadi yang terpenting adalah bahwa kaitannya dengan mahasiswa baru itu kan memahami ya, apa tuh yang nanti akan mereka pelajari. Ya. Mulai dari yang namanya apa? Subjek hukum, hubungan hukum, ya kan? Kemudian sampai nanti pembahasan mengenai sistem hukum itu seperti apa.
0: Ya. Menurutnya dengan fundamental yang kuat sejak semester 1 perkuliahan, mahasiswa hukum UPN Veteran Jatim diharapkan mampu menghayati dan meresapi esensi perkuliahan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim, sehingga kelak mampu menjadi penegak hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, ASUS memperkuat dukungan teknologi untuk sektor pendidikan melalui perangkat layanan purna jual dan solusi berbasis kecerdasan buatan. Dukungan ini ditunjukkan untuk membantu sekolah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Berikut laporan Oni Arianto.
4: ASUS memperkuat dukungan teknologi bagi sektor pendidikan melalui penyediaan perangkat, layanan, serta solusi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Head of Corporate Communication ASUS Business, Muhammad Firman, Jumat siang mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat teknologi. ASUS juga menyiapkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. ASUS memiliki tim khusus yang menangani berbagai program dan kebutuhan sektor pendidikan. Tim tersebut membantu sekolah dalam menyediakan perangkat seperti laptop maupun desktop sesuai kebutuhan.
5: Sebenarnya dari sisi kita, selain kita menyediakan tools, kita juga menyediakan beberapa layanan untuk ditujukan ke sektor edukasi. Jadi kita misalnya dari ASUS itu ada tim khusus yang memang mereka fokus untuk menggarap program-program atau kebutuhan sektor edukasi, misalnya menyediakan produk dan layanan khusus untuk sekolah-sekolah, misalnya mereka ada kebutuhan untuk pengadaan laptop atau desktop misalnya. Nah, kita sediakan produk khusus tersebut dan juga layanan purna jualnya. Jadi ini akan sangat memudahkan IT sekolah misalnya, atau misalnya sekolah-sekolah tersebut untuk terhubung ke apa, layanan AI tadi kita punya, ataupun layanan purna jual. Jadi tidak perlu repot-repot kalau ada trouble laptopnya dibawa ke service center. Nah, kita punya layanan yang teknisi kita yang datang ke sekolahnya untuk mengatasi masalah kalau laptopnya ada kendala atau apa, itu bisa. Jadi,
4: Firman juga menjelaskan teknologi artificial intelligence atau AI dapat digunakan secara offline maupun terhubung dengan layanan AI yang dipilih oleh pengguna. Pengguna dapat memanfaatkannya bersama layanan seperti ChatGPT atau Gemini. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya ASUS menghadirkan ekosistem teknologi yang lebih lengkap bagi sektor pendidikan. Penyediaan perangkat, layanan purna jual, serta pemanfaatan artificial intelligence atau AI diharapkan membantu sekolah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
6: Baik, terima kasih Celia. Sampai saat ini Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama tahun 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Yusron Al-Fatah melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan Cek Kesehatan Gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas. Pemeriksaan difokuskan kepada warga yang mengalami gejala maupun memiliki faktor resiko tertular TBC.
8: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
7: Saat ini Kabupaten Magetan memiliki satu unit alat ronsen portable yang digunakan untuk mendukung percepatan deteksi kasus. Menurut Rohmat, alat tersebut aman digunakan oleh seluruh kelompok usia dan mampu membantu tenaga kesehatan menemukan kasus TBC lebih cepat. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
9: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember mengembangkan SIPKOM, alat pakan ikan otomatis berbasis IoT untuk memudahkan pembudidaya mengelola kolam. Berikut laporan Gea Deborah.
10: Mahasiswa Universitas Jember mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu pembudidaya ikan air tawar di Desa Bubut, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, melalui tim program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan SIPKOM atau Smart Feeder Otomatis Pemberi Penggerak Kolam Mandiri. Ketua Pelaksana Tim PPK Ormawa HMVE Universitas Jember Raditya Pratama Putra mengatakan SIPKOM dirancang untuk mempermudah pembudidaya ikan dalam mengatur jadwal pemberian pakan secara tepat dan terintegrasi.
11: Ini atau pakan yang sudah diberikan nanti yang bakal ada itu bisa dilihat dari webnya sendiri. Jadi dari sini itu untuk warga untuk mengefisiensikan waktu.
10: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Fendi Setiawan, mengapresiasi inovasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi tepat guna seperti SIPKOM sangat relevan dengan potensi perikanan di Desa Gugut.
11: Teknik, ada DEMPAT juga ya? DEMPAT, 3 keperiwisataan FISIP, ya. Jadi cukup berkembang.
10: Teknologi ini dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pemilik kolam, termasuk ketika harus bepergian dalam beberapa hari, karena pengaturan durasi dan volume pakan serta pemantauan suhu dan pH air dapat dilakukan jarak jauh. Kedepan, teknologi SIPKOM diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian warga Desa Gugut. Gia Rebora, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
12: Terima kasih, Eti. Di Dispora Jawa Timur siapkan bibit atlet muda para layang melalui program Sporting Academy. Berikut program ini diarahkan untuk memperkuat regenerasi atlet para layang di Jawa Timur. Berikut laporan Rizky Darmawan.
13: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang.
14: Kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang.
13: Hingga saat ini, sudah ada 2 angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
12: Sekian informasi dari Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Rafka Karki. Rafka, silakan.
15: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring Jawa Timur. Sore ini saya Rafka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
16: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini mendengar di edisi hari Jumat kali ini 28 Agustus 2026. Masih kami akan temani Anda dengan acara-acara berikutnya hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mike, ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
4: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda

Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Balang Surin masih akan menemani Anda mendengar untuk acara-acara berikutnya hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Selamat malam, religi Islam juga info-info dunia Islam yang hadir untuk Anda di malam sore ini. Masih kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu Indonesia pilihan juga informasi. Masih di edisi hari Jumat kali ini 28 Agustus 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Izinkan aku untuk menyanyikan ulang lagu ini. Delia dengan Berharap Tak Berpisah ya. Reza dulu yang populerkan lagu yang satu ini pendengar. Rilisnya kalau gak salah di awal 2000-an kalau gak salah. Ini lagu muncul, saya masih ngeliat Panji Manusia Milenium itu.

mimbar agama Katolik kalau nggak salah ya. Berarti mulai pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Ada tembang dari Alexa dengan judulnya Dewi. Sesaat lagi akan hadir untuk menemani Anda mendengar. Nanti juga masih kita akan hadirkan tembang-tembang berikutnya. Untuk bersama kami di Malang sore ini masih di edisi hari Jumat kali ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

dengan judul lagunya Hanya Aku. Untuk kalian masuk bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ada gak sih kata-kata yang mungkin berkaitan dengan lagu ini gitu ya? Hanya aku, ini hanya aku kah? Cuma aku kah yang mengalami ataukah mungkin yang lainnya juga? Apakah aku tiba-tiba berubah desil? Ya elah, desil lagi yang muncul kata-katanya. Lagi ngetren sekarang kata-kata desil ya. Hati teman-teman kita dulu namanya Desil gimana kabarnya? Desi bro, oke sorry. Soalnya gini, ini kan ada informasinya juga, Anda bisa baca ya. Nanti coba dilihat, dicek di rri.co.id Malang. Jadi perubahan Desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN ini menjadi perhatian di kota Probolinggo. Setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso mengatakan perubahan desil ini dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Oke, dari sini udah tahu ya. Nah, menurutnya tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 3 kemudian berubah menjadi desil 6. Naiknya tinggi juga. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga. Jadi setiap 3 bulan memang ada data terbaru, pendengar ya. Tidak menutup kemungkinan orang yang awalnya desil 3 bisa ke desil 6. Pak Joko tadi menjelaskan data yang diterima BPS itu berasal dari berbagai sumber administrasi. Di antaranya, 1 itu ada perbankan ya. Terus 2, datanya bisa didapat juga dari BKKBN. 3, dari PLN juga bisa. Terus dari sumber-sumber data yang lainnya. Nah, data inilah pendengar yang kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, beliau ini membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ya, jadi dia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahapan pengolahan data. Nah, kalau dikaitkan dengan sensus ekonomi itu enggak ya, katanya beliaunya begitu. Kenapa? Karena sampai saat ini sensus ekonomi ini masih berlangsung dan masih ada proses pengolahan data. Soalnya gini, sebelumnya perubahan desil itu memang dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo. Ini namanya Bu Indri ya, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Nah, perubahan ini membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Jadi kalau katanya Bu Indri tadi, dia ini berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Oke, ya, gimana menurut Anda? Ada yang juga gitu gak sih? Tiba-tiba aja berubah gitu ya, karena kemarin sempat ada apa sensus ekonomi itu tadi. Tapi ya tetap begitu ya, dari informasinya tadi juga dikatakan itu tidak terkait dengan sensus ekonomi yang baru-baru ini sudah kita alami ya. Cuman emang pas juga momennya.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Terima kasih masih bersama kami di program S1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini harus berakhir sampai di sini dulu pendengar, karena sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Selepas Warta Berita nanti, Malang malam ini akan dilanjutkan bersama Arga Saputra hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini masih di hari Jumat 28 Agustus 2026. Tetap bersama kami di program S1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist, gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, Trisumdara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Suning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, intinya kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar salat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, intinya kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis saat ini, untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi pada
16: saat ini. Penanganan seberapa, Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilman Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
18: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa

0: Rp1.628.200 atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992 miliar kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
1: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebu Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
5: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain. Untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN, ini yang kita sukai.
4: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
6: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Bagaimana nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
4: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak.

0: Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kita mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Heerdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
2: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang untuk lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdul Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Tadi telah menghadirkan warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di antara topik berita utama tadi yang kami sajikan adalah Presiden Prabowo Subianto yang menyambut Presiden Timor Leste, Ramos Horta dan 20 peraih Nobel di Istana Negara, serta TNI AU yang mengerahkan 50 personil dalam rangka memadamkan karhutla di Balikpapan. Kami rangkai pula tadi pendengar informasi dari berbagai penjuru tanah air, dari dunia internasional hingga dunia olahraga. Kali ini Anda kembali bersama kami di Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu tetaplah di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah rangkaian Malang malam ini Pro 1 RRI Malang FM 94,6 untuk Anda yang menyimak siaran kami di 88,3 FM di kawasan Probolinggo atau dimanapun Anda berada yang menyimak siaran kami melalui www.rri.co.id ataupun di RRI Digital. Kami sudah siapkan berbagai rangkaian program untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, edisi 28 Agustus 2026, yang hari ini pendengar Arga Saputra ada untuk Anda hingga jam 00 nanti ya. Kami siapkan pendengar berbagai macam program untuk menemani Anda pada hari Jumat malam ini. Tadi rangkaian Malang malam ini sudah dibuka pada pukul 19 waktu Indonesia Barat oleh Warta Berita dari Pro 3 RRI. Sesaat lagi untuk Anda umat Katolik bisa mendengarkan Mimbar Agama Katolik bersama Romo Agustinus David Setiawan. Hari ini kita akan berbincang seputar semangat kemuritan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Lepas dari Mimbar Agama Katolik pendengar, kali ini hadir nanti pada pukul 20 hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, live Senandung Rindu dari Studio 1 RRI Malang. Anda juga dapat menyaksikannya melalui YouTube RRI Malang Official. Hari ini, Senandung Rindu akan kami hadirkan komunitas Queen Star, pimpinan Ibu Nunu Subandrio pendengar. Nanti para penampil-penampil spesial dan juga lagu-lagu kenangan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ya, merefleksikan peringatan ke-81 HUT kemerdekaan Republik Indonesia akan kami hadirkan bersama Senandung Rindu dari komunitas Queen Star pimpinan Ibu Nunu Subandrio. Anda bisa mengikutinya pukul 20 hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat langsung dari Studio 1 RRI Malang, dan kami siarkan pula melalui live YouTube RRI Malang Official. Lepas dari live Senandung Rindu pendengar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan musik dan juga informasi. Pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu mancanegara Everlasting akan menemani Anda pada istirahat malam Anda nanti. Itulah rangkaian program yang akan kami hadirkan hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, dalam Malang malam ini, selengkapnya bersama saya, Arga Saputra. Pendengar, bersama kita ikuti Mimbar Agama Katolik bersama Romo Agustinus David Setiawan. Hari ini kita akan berbincang seputar semangat kemuritan, menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikuti Kristus. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Program 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Agustinus David Setiawan, yang mengisi mimbar Katolik pada hari ini. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema mimbar Katolik hari ini atau renungan hari ini adalah semangat kemuritan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Marilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1, kita awali lebih dahulu mimbar Katolik kita pada hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur Engkau senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, dan berkat melimpah kepada kami. Kini kami akan mendengarkan sabda-Mu dan juga merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami sehingga sabda-Mu dari Injil Matius bab 16 21 sampai 27 tentang semangat kemuritan sungguh-sungguh semakin menguatkan dan meneguhkan kami, umat-Mu, khususnya umat Katolik yang mengimani-Mu. Sungguh kami diajak untuk semakin militan menjadi murid Kristus yang rendah hati, yang setia, dan mampu membagikan rahmat berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Para pendengar yang setia Radio Republik Indonesia, program 1, dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya,
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya.

0: saudara-saudariku, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Seperti yang saya katakan di pengantar tadi, tema renungan mimbar Katolik hari ini adalah semangat kemuritan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Para saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada perbedaan antara mengagumi seseorang dan sungguh-sungguh mengikuti seseorang. Mengagumi Yesus itu mudah. Kita senang mendengarkan sabdanya, menerima berkatnya, merasakan kasihnya. Tetapi menjadi murid Yesus berarti lebih dari sekedar mengagumi. Menjadi murid berarti bersedia mengikuti jalan hidupnya, termasuk ketika jalan itu melewati salib. Dalam Injil hari ini, atau dalam Injil Matius yang kita dengarkan baru saja tadi, Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, Yesus mulai menyatakan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar itu, Petrus segera menolak. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus sebenarnya mencintai Yesus, tetapi kasihnya masih bercampur dengan cara berpikir manusiawi. Ia menginginkan Mesias yang kuat, menang, dan berjaya. Bukan Mesias yang menderita dan wafat di kayu salib. Karena itu, Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Teguran ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus, ini juga teguran bagi kita. Sebab seringkali kita ingin mengikuti Tuhan, tetapi kita mempunyai gambaran sendiri tentang bagaimana Tuhan seharusnya bekerja. Kita ingin pelayanan berhasil, tetapi tidak mau berkorban. Kita ingin hidup diberkati, tetapi kadangkala kita tidak mau untuk berjuang. Kita ingin mengalami kebangkitan bersama Yesus, tetapi apa yang terjadi? Kita sendiri berusaha menghindari salib. Padahal jalan Kristus adalah jalan salib menuju kebangkitan. Karena itu Yesus berkata, ini poin yang paling dalam, para saudara, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 ini. Tolong dicatat dalam hati para saudara masing-masing. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ya, inilah semangat kemuritan itu. Berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan baru berani mengikuti Yesus. Inilah jantung semangat kemuritan. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri. Menyangkal diri berarti berani menempatkan Tuhan di atas ego dan kepentingan pribadi. Ada saatnya kita harus berkata, aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Ada saatnya kita harus mengalah, mengampuni, melayani tanpa dipuji, dan melakukan kebaikan tanpa mendapatkan penghargaan. Poin berikutnya, memikul salib berarti menerima dengan iman segala konsekuensi dari kesetiaan kepada Kristus. Salib dapat hadir dalam tanggung jawab keluarga, dalam pelayanan yang melelahkan, dalam kesetiaan terhadap panggilan, dan juga dalam menghadapi kegagalan, penderitaan, penolakan, bahkan ketika kebaikan kita tidak dihargai. Namun justru disitulah kemuritan kita diuji. Apakah kita tetap setia ketika mengikuti Yesus tidak lagi terasa nyaman? Dan akhirnya, mengikuti Yesus berarti terus berjalan bersamanya, ya. Mengikuti Yesus berarti terus berjalan bersamanya. Bukan hanya ketika jalan itu terang, tetapi juga ketika kita melewati lembah kehidupan yang gelap. Murid sejati bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan, melainkan orang yang tidak meninggalkan Kristus di tengah kesulitan. Nah, ini penting ini, ya. Murid sejati bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan, melainkan orang yang tidak meninggalkan Kristus di tengah kesulitan. Maka kalau ada menghadap Anda atau kita menghadapi persoalan kesulitan dalam hidup, jangan malah mutung, jangan malah pergi ke dukun atau kemana, orang pintar atau apa dan lain sebagainya, tapi datanglah kepada Kristus, berjalanlah bersama Kristus, mohon kekuatan kepada Kristus, ya. Tidak meninggalkan Kristus di tengah kesulitan. Kalau kita meninggalkan Kristus di tengah kesulitan, malah hidup kita semakin terjerumus dalam dosa, dalam kesulitan yang semakin menjauhkan kita dari Tuhan sendiri. Maka para saudara, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 1, dimanapun Anda berada, semangat kemuritan itu justru tampak dalam perkara-perkara sederhana setiap hari. Contohnya, di dalam keluarga, misalnya, seorang suami atau istri memilih menahan kata-kata kasar ketika sedang marah, lalu berbicara dengan kasih. Itu menyangkal diri. Contoh berikutnya, di tempat kerja kita, seorang karyawan tetap jujur meskipun memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ia mungkin kehilangan kesempatan mendapatkan lebih banyak uang, tetapi ia memilih tetap setia pada kebenaran. Itu memikul salib. Contoh berikutnya, dalam pelayanan-pelayanan kita, seseorang tetap melayani dengan tulus meskipun tidak dipuji, tidak diperhatikan, bahkan kadang juga dikritik cukup pedas. Ia tidak berhenti berbuat baik hanya karena tidak mendapatkan penghargaan. Dan itulah semangat kemuritan. Dan juga dalam relasi dengan sesama, ketika kita disakiti, kita memilih mengampuni daripada menyimpan dendam. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar, bukan. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hati. Itu adalah cara konkret mengikuti Kristus yang mengajarkan kasih. Demikian pula ketika kita melihat orang yang kesulitan, kita tidak hanya berkata, semoga Tuhan memberkati, ya. Tetapi sungguh-sungguh hadir, mendengarkan, membantu sesuai kemampuan, dan memberikan waktu. Murid Kristus bukan orang atau bukan hanya orang yang menerima kasih Tuhan, tetapi orang yang menghadirkan kasih Tuhan bagi sesamanya. Maka tadi Yesus di akhir juga mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Sabda ini mengingatkan kita bahwa dunia dapat memberikan banyak hal, jabatan, harta, keberhasilan, penghargaan, dan popularitas. Tetapi semuanya itu tidak boleh membuat kita kehilangan Tuhan. Sebab pada akhirnya yang paling penting bukan berapa banyak yang kita miliki, melainkan untuk siapa hidup kita diberikan. Maka semangat kemuritan mengajak kita semua berani mengubah pertanyaan. Bukan lagi apa yang bisa Tuhan berikan kepadaku, tetapi apa yang dapat kuberikan kepada Tuhan dan kepada sesamaku. Maka hari ini Tuhan mengajak kita memeriksa kembali perjalanan kemuritan kita sebagai orang Katolik. Apakah saya sungguh mengikuti Yesus, atau hanya mengikuti Yesus selama jalannya sesuai dengan keinginan saya? Apakah saya siap memikul salib, atau saya selalu mencari jalan yang paling mudah? Maka para saudara yang terkasih, menjadi murid Kristus berarti berani kehilangan sesuatu demi memperoleh Kristus. Berani melepaskan ego demi kasih, berani memikul salib demi kesetiaan, dan berani memberikan hidup demi keselamatan dan kebaikan sesama. Para saudara, mari kita menjadi murid Kristus yang semakin setia, semakin sungguh-sungguh, dan mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Sebab seorang murid tidak dipanggil untuk mencari kehidupan yang tanpa salib, tetapi untuk menemukan Kristus di dalam salib dan bersamanya berjalan menuju kebangkitan. Kiranya kita tidak hanya menjadi orang yang tahu tentang Yesus, tetapi sungguh-sungguh mengenal, mencintai, mengikuti, dan menyerahkan hidup kepada-Nya. Semoga permenungan Mimbar Katolik pada hari ini semakin menguatkan dan meneguhkan kita sebagai murid-murid Kristus untuk tetap setia mengimani Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, yang setia mendengarkan Mimbar Katolik hari ini, mari kita tutup seluruh rangkaian kita dengan terlebih dahulu mendoakan doa umat. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu tentang semangat kemuritan untuk berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau. Kiranya sungguh sabda-Mu ini semakin memampukan kami umat-Mu untuk mempunyai kesadaran bahwa menjadi murid Kristus itu harus berani memikul salib. Karena disitulah kita dapat merasakan sungguh keselamatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang setia, kami juga berdoa bagi umat-Mu, umat Katolik khususnya, dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungilah, jagailah mereka, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Semoga umat-Mu dalam segala karya usahanya setiap hari sungguh dapat melakukan semuanya dengan baik, khususnya apa yang mereka lakukan setiap hari selalu memancarkan kasih-Mu, kasih yang Engkau ajarkan kepada kami umat-Mu, sehingga umat Katolik dimanapun mereka berada mampu menghadirkan kasih Kristus yang nyata yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami kesulitan, khususnya para korban bencana alam yang di NTT ataupun juga kebakaran hutan di beberapa tempat di Indonesia, serta bencana alam yang ada, yang terjadi di negara Nepal. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan mereka semua, khususnya para korban bencana alam. Berikanlah rahmat kesabaran, kekuatan bagi mereka. Dan kami juga berdoa khususnya bagi para korban yang meninggal dunia, kiranya Tuhan memberikan rahmat pengampunan dosa kepada mereka yang meninggal karena bencana alam. Ampunilah dosa-dosanya dan berikanlah kebahagiaan kekal bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin masih kadangkala belum mengalami kesadaran akan Engkau, mungkin karena banyak kesulitan di dalam hidup mereka, banyak persoalan di dalam hidup mereka, sehingga mereka malah menjauh dari-Mu atau malah tidak pernah berdoa kepada-Mu atau tidak pernah ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jamahlah mereka, buatlah hati saudara-saudara kami mengalami kesadaran, atau mereka yang sedang mengalami kesulitan, berikanlah jalan terbaik bagi mereka sehingga persoalan mereka dapat mereka jalani dengan baik, sehingga mereka semakin mencintai Engkau, semakin lebih dekat dengan Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya umat Katolik yang setia dalam mimbar Katolik ini, mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita persatukan seluruh doa kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam mimbar Katolik hari ini, sehingga kami dapat mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Semoga apa yang kami renungkan pada hari ini semakin menguatkan dan meneguhkan kami, khususnya menjadikan kami semua untuk semakin setia menjadi murid-Mu, ya, setia untuk menghidupi semangat kemuritan, berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan berani mengikuti Engkau sampai akhir hayat. Tuhan, lindungilah, dampingilah seluruh karya hidup kami setiap hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dimanapun Anda berada, seluruh rencana-rencana baik kita, orang-orang yang kita doakan, dan perenungan kita, keluarga kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan saudara dalam Mimbar Katolik hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 Malang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih dalam rangkaian Malang Malam ini, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda live Senandung Rindu langsung dari Studio 1 Radio Republik Indonesia Malang, dan kami siarkan pula melalui live on air, live streaming di YouTube RRI Malang Official. Hari ini pendengar, Jumat 28 Agustus 2026, sama-sama kita akan dihibur oleh komunitas Queen Star pimpinan Ibu Nunu Subandrio. Anda nanti juga boleh salam-salam ya, ikutan kasih semangat kepada para penampil kita, para pemusik kita dalam Senandung Rindu hari ini pendengar, melalui live chat di YouTube RRI Malang Official. Langsung saja kita akan bergabung ke Studio 1 RRI Malang pendengar untuk live Senandung Rindu bersama komunitas Queen Star pimpinan Ibu Nunu Subandrio. Akan dibuka pada malam hari ini penampilan dari all artis yang akan menyanyikan lagu Senandung Rindu dan Hari Merdeka. Selamat mengikuti.

0: Boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Queen Star. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo kami persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing Bapak Ibu. Sekali lagi yang hadir di Studio 1 RRI Malang, saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Queen Star. Hari ini 28 Agustus 2026, Senandung Rindu hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat akan dimeriahkan oleh Queen Star, pimpinan oleh Ibu Nunu Subandrio. Jadi Anda kali ini pendengar dan juga para pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, Anda bersama kami dalam live Senandung Rindu dari Studio 1 RRI Malang. Saya tadi sudah announce untuk Anda bahwa hari ini Jumat 28 Agustus 2026 sekaligus memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami hadirkan komunitas Queen Star untuk Senandung Rindu pimpinan Ibu Nunu Subandrio. Sudah nampak tadi kemeriahan begitu ya dari Bapak Ibu kita yang sudah hadir mengenakan

Kopral Jono. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Eni dong. Kabarnya hari ini ada yang ulang tahun ya Bapak Ibu ya. Siapa yang lagi ulang tahun malam hari ini? Oh, panjenengan dengan Bapak ngapunten? Pak Agus. Ultah keberapa Pak Agus? 67. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Agus dong Bapak Ibu. Hari ini ya, pas hari ini ya Pak Agus ultah ke 67 ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, mudah-mudahan senantiasa sehat. Kita doakan terus panjang umur dan juga terus bisa bergabung dalam Senandung Rindu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir di Studio 1 RRI Malang, kami persilakan saat ini Ibu Eni Maestro dengan Kopral Jono.

0: Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Eni Maestro dengan Kopral Jono. Apa kabar hari ini, Bu Eni, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Eni, hari ini ada yang ulang tahun. Tadi sekaligus ada Pak Agus, kemudian Bu Wiwi, dan juga Bu Nunu. Nunu
1: ya, ya.
0: Siap. Oleh karena itu ada yang mau disampaikan kepada Pak Agus, Bu Wiwi, dan juga Bu Nunu yang lagi ulang tahun
1: Agus,
0: hari ini.
1: Pak Wiwi, juga Bu Nunu ya. Semoga diberikan umur keberkahan,
0: amin,
1: sehat, rezekinya juga.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Siap. Matur nuwun, Bu Erni sudah menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa enak sekali pada malam hari ini. Selanjutnya kami undang penampilan kedua ada Ibu Sri Mulyani dengan lagu Sepasang Mata Bola. Ya nanti yang mau line dance jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah tiga yang ikutan line dance, abis ini jangan mau kalah meriah. Menemani Ibu Sri Mulyani dengan lagu Sepasang Mata Bola spesial untuk Anda.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun, terima kasih banyak Bu Sri Mulyani, Bapak Ibu yang hadir di Studio 1 RRI Malang. Saya boleh sekali lagi minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Ibu Sri Mulyani dengan lagunya Sepasang Mata Bola. Hari ini jangan khawatir Bapak Ibu yang hadir di Studio 1 Pro 1 RRI Malang, ataupun untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di FM 94,6, atau yang menyimak saat ini di RRI Malang Official lewat YouTube ya. Masih banyak penampil-penampil yang akan menyanyikan lagu-lagu kenangan spesial untuk Anda, karena Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini juga memperingati begitu ya, merefleksikan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nanti kami juga akan hadirkan lagu-lagu bernuansa perjuangan untuk Anda para pecinta Senandung Rindu. Nah, lepas tadi dari Bu Eni Maestro, kemudian Bu Sri Mulyani yang sudah tampil, kali ini kami undang selanjutnya ada Ibu Sekar dengan lagunya Jangan Biarkan. Monggo Pinara Ibu Sekar ke atas panggung, sekaligus kami persilahkan untuk Anda para pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube RRI Malang Official, ramaikan ya kolom komentar kita dengan salam-salam, mau kemudian sapa-sapa yang hadir di malam hari ini, kami undang untuk Anda meramaikannya di YouTube RRI Malang Official. Bapak Ibu yang hadir dan juga para pemirsa serta pendengar, terimalah penampilan spesial dari Ibu Sekar dengan lagu Jangan Biarkan.

0: Boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sekar. Apa terima kabar kasih. Ibu? Jumpa lagi. Kalau kemarin kita lagi. Jumpa di Simfoni Keroncong, hari ini di Senandung Rindu.
1: Iya, tetap dengan nama yang sama.
0: Ince. Hari ini spesial lagi ada yang ulang tahun, ada Bu Wiwi, Bu Nunu, dan juga Pak Agus ya.
1: Yang pasti buat yang berulang tahun, kami mengucapkan sehat, barokah umur yang bermanfaat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bahagia serta dimuliakan oleh Allah yang Maha Esa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Je, siap. Ibu matur nuwun ya, sudah terima hadir kasih. Di Senandung Rindu. Kita sambung lain waktu. Jumpa lagi bersama pendengar Bersatu RRI
1: terima
0: Malang.
1: Kasih.
0: Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong untuk Bu Sekar. Sudah bersama kita dalam Senandung Rindu malam hari ini menyanyikan tadi satu lagu yang bagus sekali dengan judulnya Jangan Biarkan. Nah kali ini kami kembali undang selanjutnya lepas dari Bu Sekar ada Bu Entin. Kali ini akan menyanyikan lagu judulnya Buka Pintu. Kira-kira seperti apa isi dalam lagunya? Monggo Bu Entin, kami persilahkan Anda untuk naik ke atas panggung. Dan tadi saya sudah sedikit ngintip di live chat YouTube RRI Malang, sudah banyak yang kasih salam-salam dan juga komentar. Sesaat lagi saya akan bacakan untuk Anda ya komentarnya. Dan Bapak Ibu, Senandung Rindu dan juga para pendengar Pro 1 RRI Malang dan juga pemirsa YouTube RRI Malang Official, kita akan saksikan bersama penampilan spesial dari Bu Entin and Friends dengan judul Buka Pintu.

0: Saya boleh minta tepuk tangan dong untuk Bu Entin. Ternyata gak sendiri, ada rombongannya. Boleh dikenalkan dong Bu Entin, ini siapa saja yang nemani nyanyi barusan?
1: Ada Mbak Kade, ada
0: Ibu Bu Lela, Bu Nela,
1: Bu Weni.
0: Bu Weni, matur nuwun, nanti pasti tampil dong satu-satu. Siap. Matur nuwun ya Bu Entin ya, luar biasa loh kostumnya. Hari ini army-army dalam peringatan kita masih dalam merefleksikan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, tadi sudah di kemudian hibur kita semua oleh Bu Entin dan juga beberapa temannya tadi, pendengar. Saya coba absen ya yang sudah ikutan komen-komen di YouTube RRI Malang Official yang punya akun @pernahguru. Wah, sudah lama nggak nonton live Senandung Rindu. Terima kasih RRI Malang. Baik, terima kasih. Kemudian dari @chrisdewi484428, selamat ultah kagem Pak Agus, Bu Nunu, dan juga Bu Wiwi. Dapat salam ini Pak Agus, Bu Nunu, dan juga Bu Wiwi dari yang punya akun YouTube chrisdewi4428. Kemudian Marta Hayu, terima kasih Bapak atau Ibu ini. Mantap lagu Ibu Sekar, salam dari Ibu Mawar. Oh, dari Ibu Mawar, Bu Sekar. Dapat salam, lagunya sangat bagus dan suaranya benar-benar hidup. Kemudian ada yang punya akun lagi, Chris Dewi, juga sampaikan komen. Mbak Sekar, jangan biarkan, memang top. Lagi-lagi salamnya untuk Bu Sekar, ini dari yang punya akun chrisdewi4428. Kemudian Pak Agus Priyanto, Queen Stars, Bu Eni, Bu Sri Mulyani, dan Bu Sekar, mantap, siap. Masih terus ditunggu ya, hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat yang mau meramaikan YouTube RRI Malang Official. Tadi juga sudah kita simak sama-sama ada penampilan dari Bu Eni, kemudian Bu Sri Mulyani, Bu Sekar, dan juga Bu Entin. Kali ini kami undang ada penampilan spesial dari Bu Nunu, lagunya Sampai Menutup Mata. Bu Nunu, monggo. Kami undang untuk ke atas panggung. Hari ini ulang tahun ya Bu Nunu ya. Keberapa hari ini ulang tahunnya Ibu? Rahasia. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Nunu yang lagi ulang tahun hari ini. Kemudian akan menyanyikan lagu spesial untuk Anda dengan Sampai Menutup Mata. Monggo Bu Nunu.

0: Girl kita Bu Nunu hari ini pas sekali ulang tahun ya, 28 Agustus ya. Jadi ya, bintangnya apa? Oh, 17 Agustus. Luar biasa, pas ulang tahunnya di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bu Nunu, hari ini kita juga memperingati HUT-nya, ada Bu Wiwi, kemudian Pak Agus, ada yang mau diucapkan harapan dan juga doanya, monggo Ibu.
1: Ya, selamat ulang tahun yang bulan ini, bulan Agustus, mensyukuri hari jadinya, yaitu Pak Agus dan Bu Wiwi, dan juga saya sendiri. Semoga doa-doa kita senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Semoga panjang umur keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warohman, fitini fitunya wal akhirat.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin.
0: Siap, matur nuwun Bu Nunu untuk lagu dan juga doanya. Nanti kita ketemu lagi je, Bu Nunu. Sehat selalu untuk Bu Nunu. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Bu ya. Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa penampilan spesial dari Bu Nunu dengan judul lagu Sampai Menutup Mata. Kali ini kami akan undang ada Bu Ninil yang akan menyanyikan sebuah lagu bagus dengan judul Ariati. Monggo Bu Ninil, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Sembari yang mau kasih salam-salam di YouTube RRI Malang Official juga silahkan ya. Terus ditunggu hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa serta pendengar Pro 1 RRI Malang, kami akan tampilkan berikut ini Bu Ninil dengan Ariati. Masih kurang tuh.

0: kasih ini, Bu Ninil ini satu geng kah? Kok seragam sekali bajunya. Jadi ada Bu Ninil, terus ada Ibu Bu Lia, Bu Kris Dewi, Bu Kadi, dan juga Bu Dewi. Siap. Bu Weni. Ini bajunya luar biasa, keren sekali. Beli di mana sih, Bu Ninil? Koleksi pribadi. Siap, matur nuwun Ibu, mangke tampil ya. Satu-satu ya. Itu dia tadi penampilan spesial dari Bu Ninil and the Gang. Tadi sudah membawakan lagu Ariati untuk malam hari ini. Dan kali ini kami akan undang, ini adalah tadi kalau sudah Bu Nunu tampil, birthday girl kita, sekarang birthday boy kita ya Bapak Ibu ya. Kita beri sambutan yang meriah dong sama-sama untuk Pak Agus Prianto dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Ulang tahun ke-67, alhamdulillahirabbil alamin, J Pak Agus. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: berkat teman-teman kita sehat semua ini sama
0: teman-teman juga. Amin. Bergembira ya. Bersama
1: nyanyi-nyanyi. Bergembira bersama Queen itu Star Senandung
0: Rindu. Kunci.
1: Ya, kuncinya
0: panjang
1: begitu.
0: Panjang umur.
1: Ya, jadi panjang umur, energi keluar dan semangat juga keluar gitu ya.
0: Siap. Malam hari ini menyanyikan lagu Pasar Gambir ya Pak Agus.
1: Pasar
0: ya.
1: Gambir. Dan ini Pasar Gambir ini sebetulnya lagu Ronjong, tetapi kami akan improvisasi ke arah lagu-lagu pop. Semoga bisa menghibur Bapak Ibu sekalian.
0: Baik.
1: Tapi mohon maaf kalau memang ciri khas keroncongnya masih kelampak gitu.
0: Yeah, siap. Dan Bapak Ibu pemirsa serta pendengar RRI, kita sambut penampilan spesial dari Pak Agus Prianto dengan Pasar Gambir.

0: Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Agus Prianto, Ketua Senandung Rindu kita, Bapak Ibu. Hari ini Rabu bersama Ibu ya Pak ya?
1: Iya, saya sama Nyonya itu kebetulan Inci. Sama-sama kita veteran, Pak.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa.
1: Veteran ini, Pak. Ya.
0: Baik. Baik. Pak Agus, ya. Hari ini ulang tahun, ya. Ada yang mau disapa, mau disampaikan kepada para pendengar RRI dan juga para anggota Senandung Rindu, monggo.
1: Baik, baik. Saya mengucapkan terima kasih atas hari ini, meriah sekali, berkesan untuk saya pribadi. Dan juga dalam kesempatan ini saya ucapkan ulang tahun juga kepada Bu Nunu sama Bu Wiwi tadi yang berulang tahun. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Senandung Rindu RRI Malang Raya yang berada di tiga kota, Batu, Malang, dan Kabupaten Malang.
0: Siap, ya. Mudah-mudahan senantiasa kompak Senandung
1: selalu
0: Rindu ya
1: kompak,
0: Pak.
1: Selalu kompak, selalu kita jamin semua bahwa Senandung Rindu akan memberikan sesuatu yang bermakna untuk
0: siap.
1: Kita semua.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih banyak.
0: Bapak Ibu sekali lagi minta tepuk tangan yang meriah untuk Pak Agus dong. Hari ini ulang tahun ke-67, mudah-mudahan senantiasa sehat Bapak ya. Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa penampilan dari Pak Agus Prianto dengan Pasar Gambir. Kali ini untuk penampilan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Marlia Pane atau Bulia akan membawakan lagu Juwita Malam. Saya terus tunggu ya yang masih pengen salam-salam di YouTube RRI Malang Official sampai menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hari ini Senandung Rindu 28 Agustus 2026 bersama Queen Star pimpinan Ibu Nunu Subandrio. Dan Bapak Ibu yang hadir di studio 1 RRI Malang serta para pendengar dan pemirsa, mari kita simak penampilan dari Bulia dengan Juwita Malam.

0: Luar biasa, tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu untuk Bu Marlia Pani. Kalau Pani itu dari Batak ya Ibu?
1: Enggak.
0: Bukan?
1: Enggak.
0: Bukan. Bukan. Jadi nama apa ini?
1: Hanya namanya Bapak.
0: Oh, nama Bapak.
1: Iya.
0: Oh, ije, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Lia untuk malam hari ini sudah memeriahkan Senandung Rindu. Tadi juita malam sudah ditampilkan oleh beliau ya. Selepas Bu Lia, kali ini kami undang ada penampilan spesial dari Bu Christine yang akan membawakan lagu Esok Malamkan Ku Jelang. Bapak Ibu, untuk Anda yang sudah hadir pada malam hari ini di Studio 1 RRI Malang serta pendengar dan pemirsa, kita simak bersama Ibu Christine dengan Esok Malam Kan Ku Jelang.

Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Bu Christine. Bu Christine, terima kasih ya, suaranya bagus sekali. Mau salam-salam malam hari ini mungkin Bu Christine? Sampun ya, terima kasih. Monggo Bu Christine. Saya mau coba cek dulu yang sudah komen-komen lewat YouTube RRI Malang Official. Di antaranya ada Pak Agus Prianto ini, kabarnya bravo untuk Senandung Rindu RRI Malang Raya. Mari komunitas pecinta lagu tempo dulu bergabung dengan teman-teman Senandung Rindu di RRI Malang Raya. Jadi monggo diundang ya, kita bisa seru-seruan di Senandung Rindu untuk Anda para pecinta lagu-lagu tempo dulu. Kemudian ada yang punya akun @bpjs, oke. Jadi ingat lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagunya nenek. Tapi masih enak ya untuk kita terus dengarkan ya, matur nuwun. Kemudian Pak Agus komen lagi, Bu Entin, Bu Nunu terbukti suaranya bagus, bravo. Kemudian ada @martahayu, terima kasih sangat mantap untuk komennya. Kemudian Willy _ Tewel, boleh di refresh ya Pak kalau tidak muncul gambarnya, matur nuwun sudah memeriahkan Senandung Rindu. Pak Ed Sigit Pranoto 6802, selamat ulang tahun untuk Bapak Agus, sukses selalu. Kemudian yang punya akun Marta Hayu, salam untuk Bu Christine, kesayanganku, sangat bagus suaranya. Baik, matur nuwun. Masih sampai menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, Senandung Rindu hari ini lepas dari Bu Christine, kali ini kami undang ada Bu Lika featuring Pak Hari Santoso akan menyanyikan lagu Sapu Tangan dari Bandung Selatan. Duet ya hari ini Bu Lika dan juga Pak Hari Santoso. Hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar dan juga pemirsa, kita masih berada dalam Senandung Rindu bersama komunitas Queen Star pimpinan Ibu Nunu Subandrio. Yang mau kirim-kirim salam, saya terus tunggu, silahkan di YouTube RRI Malang Official hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemirsa dan juga para hadirin, untuk Senandung Rindu kali ini kami persilahkan Ibu Lika featuring Bapak Hari Santoso dengan lagunya Sapu Tangan dari Bandung Selatan.

dari Bu Lika dan juga Pak Hari Santoso. Matur nuwun ya Bu Lika, Pak Hari, sudah tampil menghibur kita semua, Bapak Ibu. Demikian tadi Bu Lika dan juga Pak Hari Santoso dengan sapu tangan dari Bandung Selatan. Lepas dari penampilan Bu Lika featuring Pak Hari Santoso, kali ini kami undang Bu Kris Dewi atau Bu Kade akan menyanyikan sebuah lagu malam hari ini, tiga malam spesial untuk Anda. Bapak Ibu yang hadir di Studio 1 RRI Malang dan juga peserta Senandung Rindu dan juga para pendengar dan juga pemirsa RRI Malang Official, kita sambut penampilan spesial dari Bu Kade atau Ibu Kris Dewi dengan lagunya Tiga Malam.

0: Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Bu Kadi atau Bu Kris Dewi, suaranya bagus sekali loh Ibu.
1: Iya, Pak.
0: Luar biasa, menggelegar suaranya.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun untuk malam hari ini Bu Kadi. Demikian tadi pendengar, pemirsa serta hadirin, kita sudah sama-sama menyimak penampilan dari Ibu Kadi atau Kris Dewi dengan lagu Tiga Malam. Kali ini kami undang untuk Anda bisa mendengarkan serta menyaksikan penampilan spesial dari Ibu Yuliati. Kami persilakan monggo Ibu. Kali ini Bu Yuliati akan segera menyanyikan lagu spesial untuk kita dengan judul Pantang Mundur untuk Senandung Rindu hari ini. Para pendengar, pemirsa dan juga hadirin, mari kita simak penampilan dari Ibu Yuliati dengan lagu Pantang Mundur.

0: Bapak Ibu, saya mohon tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Yuliati. Suaranya luar biasa keren, Ibu.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Mau salam-salam Bu Yuliati mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah.
1: Iya, semoga pemirsa di rumah semakin cinta dengan Senandung Rindu juga RRI Malang.
0: Siap.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Yuliati. Next time kita ketemu lagi, Jebu. Itu dia tadi penampilan spesial sudah ditampilkan oleh Bu Yuliati dengan lagunya Pantang Mundur. Kali ini tidak kalah spesial akan kami undang Ibu Endang Sri Wahyuning Rahayu dengan lagunya Berikan Daku Harapan. Nanti tidak hanya lagu saja yang beliau bawakan, ada puisinya juga. Seperti apa penampilannya? Monggo Bu Endang kami undang ke atas panggung. Sesaat lagi akan menyanyikan lagu Berikan Daku Harapan. Untuk Anda para pendengar Pro 1 RRI Malang serta pemirsa YouTube RRI Malang Official, saya terus tunggu ya yang mau salam-salam hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat dalam Senandung Rindu hari ini 28 Agustus 2026. Kami bersama komunitas Queen Star akan menemani Anda hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, pemirsa, simaklah penampilan spesial dari Bu Endang dengan lagunya berikut ini. Monggo Bu Endang.

Ibu dan juga pendengar serta pemirsa, demikian tadi penampilan spesial dari Ibu Endang Sri Wahyuning Rahayu. Jadi sambil nyanyi ada puisinya tadi yang dipersembahkan. Matur nuwun nggih, Bu Endang. Dan selanjutnya kali ini kami akan undang Ibu Wiwi Suprianto akan segera menyanyikan lagu Sebiduk di Sungai Musi. Untuk Anda pendengar, pemirsa dan juga hadirin yang saat ini hadir dalam Senandung Rindu bersama kami, komunitas Queen Star pimpinan Ibu Nunuk Subandrio masih akan menemani Anda, menemani kita semua hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mau salam-salam, kasih kemudian semangat untuk Senandung Rindu malam hari ini juga silahkan ya. Terus ditunggu di kolom komentar YouTube channel RRI Malang Official. Kali ini kami persembahkan penampilan spesial dari Ibu Wiwi Suprianto dengan Sebiduk di Sungai Musi.

0: Saya boleh minta tepuk tangan yang luar biasa dong untuk Bu Wiwi yang hari ini juga berulang tahun.
1: Terima kasih.
0: Kalau Bu Nunuk tadi ulang tahunnya tanggal 17. Pak Agus hari ini. Kalau Bu Wiwi tanggal berapa, Bu?
1: Tanggal 20 Agustus.
0: Tanggal 20 Agustus. Enggak jauh ya, 8 hari yang lalu ya. Iya. Ulang tahun keberapa, Bu Wiwi?
1: Angka 6.
0: Angka 6. Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Bu Wiwi, di hari ulang tahun ini ada doa, ada harapan atau ada yang mau disampaikan kepada rekan-rekan Senandung Rindu semua, monggo.
1: Buat rekan-rekan semuanya, Senandung Rindu, Queen Star, terima kasih untuk ucapannya. Saya mengucap syukur pada Tuhan, pada kalau sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan, diberikan sukacita dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
0: Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya,
1: sehat
0: Bu Wiwi.
1: Selalu.
0: Ya.
1: Terima kasih doanya.
0: Bapak Ibu sekali lagi minta tepuk tangan dong untuk Bu Wiwi yang berulang tahun hari ini.
1: Terima kasih.
0: Menginjak kepala 6, mudah-mudahan senantiasa selalu sehat. Matur nuwun Bu Wiwi. Demikian tadi Bapak Ibu pendengar serta pemirsa Ibu Wiwi Suprianto dengan lagunya Sebiduk di Sungai Musi. Tanggal 20 Agustus yang lalu ulang tahun ya, menginjak kepala 6, mudah-mudahan senantiasa sehat. Kali ini kami akan undang selanjutnya ada Bu Tiwi akan menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar. Tiwi? Tiwi, pakai K. Monggo Bu Tiwi dengan lagunya Gebiar-Gebiar. Tadi sudah nari, sekarang menyanyi ya Bu. Monggo kami persilahkan Bu Tiwi and the Gang dengan lagunya Gebiar-Gebiar spesial untuk Anda.

0: Mumpung Bu Nela masih ada di atas panggung, monggo langsung dilanjutkan dengan lagu Balada Kalimas spesial untuk para pendengar Pro 1 RRI Malang, para pemirsa, serta para hadirin di studio. Monggo Bu Nela.
1: Yeah.

Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah sekali untuk Bu Nella dengan lagunya Balada Kalimas. Terima kasih banyak Bu Nella sudah memeriahkan Senandung Rindu hari ini. Bapak Ibu di Studio 1 RRI Malang masih semangat semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini pasca penampilan dari Bu Nella, kami undang Ibu Ria Dina akan menyanyikan sebuah lagu Gugur Bunga. Sesaat lagi yang sudah meramaikan kolom komentar YouTube channel RRI Malang Official akan saya bacakan ya. Satu-satu salamnya yang sudah disampaikan lewat live chat sesaat penampilan spesial yang akan dinyanyikan oleh Ibu Ria Dina.

Ya boleh minta tepuk tangannya dong spesial untuk Bu Ria. Terima kasih Ibu, cantik sekali malam hari ini. Hatur nuhun, lain waktu kita sambung lagi ya. Demikian tadi penampilan spesial dari Ibu Ria Dina dengan Gugur Bunga. Saya kalau dengerin Gugur Bunga itu ingat wafatnya Butin ya Ibu-ibu ya. Tahun 96 dulu. Langsung di stasiun TV semuanya lagunya Gugur Bunga, mengenang kepergian beliau. Nah, kita masih terus lanjut, masih ada beberapa penampil yang belum kami hadirkan untuk Anda. Namun saya sapa dulu untuk yang sudah komen-komen lewat live YouTube RRI Malang Official. Salah satunya ada Mas Winsa, thank you Mas Winsa, mantap Queen Star. Kemudian yang punya akun Nopendi Purwanto 6865, mohon maaf belum bisa bergabung karena masih ada tugas di Jombang. Dan selamat untuk Senandung Rindu, kemudian Queen Star Jaya dan Mengudara. Baik, matur nuwun. Yang punya akun @switoprastiwi, terima kasih sukses untuk Queen Star. Selamat ultah untuk Mbak Nunu, Mbak Wiwi dan juga Pak Agus Ketua Senandung Rindu. Berkah usianya dan juga sehat. Amin, matur nuwun. Kemudian yang punya akun @switoprastiwi lagi juga komen, terus maju pantang mundur, pejuang-pejuang membawa Indonesia ke lebih baik. Lagunya Bu Yuliati kita jadikan support untuk para pejuang di Senayan, Jakarta. Hidup Indonesia yang lebih amanah, amin. Kemudian Kak Marta Rahayu juga terima kasih ya. Sapa untuk Bu Endang, kemudian mantap untuk Bu Wiwi, lagunya cocok dengan gayanya. Kemudian Bu Nela suaranya sangat cocok dengan gayanya. Terima kasih yang punya akun @martahayu. Kemudian kali ini akan saya undang penampilan lepas dari Bu Ria Dina, ada Bu Fatmawati akan menyanyikan lagu Selendang Sutra. Monggo Bu Fatmawati dengan lagu Selendang Sutra untuk Anda para pemirsa pendengar Senandung Rindu Pro 1 RRI Malang.

Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Ibu Fatmawati dengan selendang sutranya. Terima kasih banyak Bu Fatmawati, cantik sekali malam hari ini dengan merah putih-merah putihnya sudah membawakan lagu Selendang Sutra untuk kita. Setelah Bu Fatmawati tampil, kali ini kami persilahkan kepada Ibu Juarsih yang akan menyanyikan Indonesia Jaya. Masih ada penampilan selanjutnya nanti Bu Weni dan juga Bu Wulan. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami di Senandung Rindu Pro 1 RRI Malang ya. Dan kali ini kami persilahkan Bu Juarsih dan juga rekan-rekannya yang lain untuk menyanyikan lagu Indonesia Jaya.

Juarsih Indonesia Jaya. Jadi harapan kita di usia Indonesia yang menginjak ke 81 ya. Matur nuwun Ibu-ibu, matur nuwun Bu Juarsi sudah bersama kami dalam Senandung Rindu pada malam hari ini. Selanjutnya, ini salah satu lagu nasional favorit saya akan dinyanyikan oleh Bu Weni, Rayuan Kelapa. Berikut ini spesial untuk pendengar serta pemirsa Senandung Rindu RRI Malang. Monggo, Bu Weni.

Saya mohon tepuk tangan yang luar biasa dong untuk Bu Weni. Rayuan Pulau Kelapa, matur nuwun Bu Weni sudah bersama kami dalam Senandung Rindu membawakan salah satu lagu nasional favorit saya tadi, Rayuan Pulau Kelapa oleh Bu Weni. Dan pendengar, pemirsa dan juga para hadirin di Studio 1 RRI Malang, kali ini kami akan persembahkan penampilan spesial untuk Anda dari Ibu Wulan yang akan menyanyikan satu lagu dengan judul Pilu, sekaligus menutup jumpa kita dalam Senandung Rindu edisi 28 Agustus 2026 bersama Queen Star, pimpinan Ibu Nunu Subandrio. Terima kasih untuk Anda yang sudah meramaikan Senandung Rindu lewat live chat YouTube channel RRI Malang Official, yang sudah menyimak Pro 1 RRI Malang FM 94,6, atau yang sudah tune in juga di rri.co.id aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan Senandung Rindu pada malam hari ini dapat menghibur Anda dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan yang tadi kami hadirkan untuk Anda. Bapak Ibu, pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Malang, mari kita simak bersama sebagai penutup jumpa kita dalam malam hari ini di Senandung Rindu. Monggo, Bu Wulan dengan lagunya Pilu spesial untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja pendengar, kita ikuti bersama live Senandung Rindu langsung dari Studio 1 RRI Malang bersama komunitas Queen Star pimpinan Ibu Nunu Subandrio pendengar. Tadi sudah kita nikmati lagu-lagu lawas begitu ya, lagu-lagu

perjuangan juga, karena kita dalam rangka masih memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Oleh karena itu tadi, Queen Star, komunitas Queen Star dalam Senandung Rindu Pendengar, juga membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu nasional, serta lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Masih kami temani hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra Pendengar, untuk Anda di rangkaian program Malang Malam ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang malam ini pendengar masih akan berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini akan kami temani Anda beristirahat malam dengan lagu-lagu mancanegara yang everlasting. Mungkin rilisannya agak lama, namun masih enak, masih asik untuk kita dengarkan pada malam hari ini, apalagi mengiringi istirahat malam Anda pendengar. Kita buka dengan 4 lagu dulu, di antaranya ada Jasmine Thompson dengan I Try, kemudian Nathan Sykes featuring Ariana Grande dengan Over and Over Again, Sam Smith Too Good at Goodbyes, dan Julia Michaels dengan Issue. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz, membawakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Candi Panggung 58 kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyatu kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari ini. Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan awali perjumpaan kita kali ini dengan acara Mutiara Pagi hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam berita pagi. Dan masih akan hadir acara-acara berikutnya untuk menemani Anda di Malang pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu kali ini, 29 Agustus 2026. Pagi ini kami akan membahas ya tentang etika bisnis Islami. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 4958 50 atau WhatsApp di 081 555 6915. Sudah tersambung bersama kami melalui line telepon untuk pagi hari ini narasumber kita, Ustazah Baroyamila Shanti. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, maaf ya, suaranya kok gak terlalu kenceng ya?
1: Dari kaminya?
2: Iya.
1: Inji, kalau segini Ustazah, sudah cukup?
2: Sedikit lagi.
1: Sedikit lagi, baik. Coba dulu. Oke, cek Ustazah.
2: Oke.
1: Baik, siap. Ustazah, pagi hari ini kita ngobrol soal etika bisnis Islami gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, orang Islam ini kan ya karena Rasulullah juga berdagang gitu ya.
2: Iya.
1: Pasti ada hal-hal yang diajarkan oleh beliau juga bagaimana berbisnis yang benar itu kalau misalnya di agama
2: iya,
1: Islam.
2: Iya, betul.
1: Moga silakan diberikan mukadimah terlebih dahulu Ustazah sebelum kita akan lanjut
2: iya,
1: dialog.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya dengar nggih?
1: Sangat jelas Ustazah.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Mas Wisnu dan pendengar RRI yang berbahagia, hari ini saya Maroyamila Santi kembali dengan membawa series tentang manajemen syariah gitu ya. Kali ini yang saya bawa itu tentang etika bisnis Islami. Mungkin sebagai awal saya hanya sedikit mengingatkan bahwa manusia itu punya kebutuhan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Kebutuhan di bidang teknologi ini hanya sebagai alat untuk dipenuhinya kebutuhan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kalau sosial, kebutuhan kita dengan orang lain. Politik, kebutuhan kita dengan pemerintah. Kalau ekonomi, kebutuhan kita terhadap sumber daya. Bagaimanapun juga, kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu pasti butuh sumber daya yang tidak bisa kita ciptakan sendiri. Tapi kita butuh orang lain, kita butuh organisasi lain untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Nah, organisasi yang memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi itu adalah perusahaan. Jadi kalau misalkan kita bangun tidur, biasanya kalau bangun tidur itu saya minum dulu segelas air. Nah kalau misalkan segelas air itu saya godok sendiri, saya lebih senang banyu godokan ya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau saya godok sendiri, berarti PDAM-nya saya butuh bantuan dari airnya saya butuh bantuan dari PDAM. Untuk kompornya saya butuh dari perusahaan kompor gas. Untuk gasnya saya butuh dari perusahaan gas. Nah, dari sekedar minum gelasnya saya juga nggak bisa buat sendiri. Nah, dari situ aja kita tahu bahwa kita punya kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan karena ada organisasi maka ada manajemen. Nah, sementara untuk manajemen itu sedikit teori nggih Mas Wisnu ya. Jadi untuk manajemen itu kalau bisa kita, tapi saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Jadi perkembangannya itu mulai dari early management. Nah, ini terjadi sebelum adanya revolusi industri di Perancis. Kemudian setelah ada revolusi industri di Perancis, ada the scientific management era. Kemudian ada the social person era. Dan yang berikutnya adalah the modern era. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa ternyata di modern era itu ada yang namanya era spiritualitas bisnis. Jadi ketika kita mau melakukan kegiatan bisnis itu, ternyata ada satu kegiatan yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan untuk siapa sih sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan itu. Kalau yang klasik itu mengatakan bahwa keuntungan itu harus dinikmati oleh perusahaan. Pemilik perusahaan doang. Tidak ada yang lain. Tapi era modern mengatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan keuntungan itu enggak cuma pemiliknya doang. Tapi yang namanya karyawan, yang namanya pemasok, yang namanya pelanggan, yang namanya masyarakat sekitar, yang kita kenal dengan stakeholders, itu juga butuh kebutuhan sosial. Yang kalau kita pahami bersama, bukan kebutuhan sosial, tentang keuntungan. Yang kita pahami bersama bahwa yang bukan menjadi pemilik dan menikmati keuntungan itu disebut dengan apa? Apa Mas Isni? Masih ingat? CSR. Corporate Social Responsibility. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu seringkali membantu masyarakat dengan CSR-nya, ya karena memang seperti itu yang harus dilakukan. Nah, ketika kita bicara tentang corporate social responsibility itu, muncullah ada era spiritualitas bisnis. Walaupun spiritualitas itu bukan dari agama Islam dulu gitu ya, tapi ada istilah itu. Pada tahun 2006 ada seorang dari Bangladesh, Muhammad Yunus, yang mendapatkan Nobel Perdamaian. Kenapa? Beliau ini guru besar ekonomi di Bangladesh sana. Beliau mendirikan Grameen Bank pada tahun 76. Nah, pada saat itu Grameen Bank itu adalah bank yang digunakan untuk kredit mikro. Mikro di sini maksudnya bukan untuk usaha, tapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini berkembang sampai kemudian si Yunus ini mendapatkan Nobel karena itu. Itu yang perlu kita pahami. Nah, yang lain-lainnya juga sama. Dia juga menggunakan spiritual bisnis dalam hal ini. Misalkan aja, mohon maaf ya kalau saya harus sebut merek The Body Shop misalkan. The Body Shop itu adalah perusahaan kosmetik yang berawal dari ketidaksengajaan si Anne ini untuk menciptakan produknya. Dia memang ahli di bidang kosmetik, dia ciptakan handphone, di sabun dan seterusnya. Tapi dia nggak punya duit. Ya. Nah, pada saat dia punya usaha itu kan harus di ini kan ya, harus di apa? Harus ditampilkan, harus disokan. Nah, karena untuk show itu dia nggak punya uang, akhirnya dia ngelirik. Dia punya garasi, tapi yang namanya garasi kan kotor. Nah, kebetulan di garasi itu ada cat warnanya hijau, akhirnya dicatlah dengan warna hijau. Kemudian setelah itu apa? Pada saat dia mau memproduksi lagi, setelah banyak penggemar datang dan tambah lagi dengan pembeli baru, ternyata dia nggak punya duit untuk beli kemasan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia minta orang yang pernah membeli di tempatnya dia membawa kemasan lama yang saat ini kita kenal dengan review. Nah, karena ketidaksengajaan itu akhirnya dia dianggap sebagai perusahaan yang mencanangkan sistem hijau atau spiritual business itu tadi, karena melindungi konsumennya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya itu, ya. Nah, kemudian karena ada era spiritualitas bisnis itu, maka kita bisa melihat bahwa akhirnya berkembang menjadi apa? Berkembang menjadi etika bisnis Islami. Karena untuk menjalankan kegiatan usaha itu, kita melaksanakan manajemen Islam atau manajemen syariah. Gitu ya.
1: Hmm.
2: Nah, kita menjalankan manajemen Islam atau manajemen syariah, di mana Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai moral tertentu yang berbeda yang diajarkan oleh agama lain. Ye. Nah, etika dan moral ini sering digunakan secara bergantian karena memang berasal dari dua bahasa yang berbeda. Etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos, moral itu berasal dari bahasa Latin moralis, yang diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Akhirnya etika itu berkembang menjadi bidang kajian filsafat atau ilmu pengetahuan tentang moral, di mana moral itu menunjukkan kepada perilaku manusia. Nah, dalam hal ini etika adalah satu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku manusia. Pertanyaan utama dalam etika adalah tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik. Sebagai contoh, ketika kita bicara etika itu, mungkin Mas Wisnu pernah mendengar ya, ada permasalahan tentang undang-undang IT gitu ya. Jadi pada saat itu yang jadi masalah itu ada tiga bintang film kita. Yang pertama itu Inneke Koesherawati, kemudian si adiknya Sarah Azhari, adiknya si Ayu Azhari, kemudian yang satu lagi si istrinya si siapa, mantan istrinya Indra itu loh.
1: Oh iya.
2: Sofia Lajuba. Nah, kenapa pada saat itu mereka berpose yang bagi sebagian orang itu dianggap tidak etis. Saya kebetulan melihat ya, tiga-tiganya itu saya melihat sampul majalah. Waktu itu yang dua itu sampul majalahnya dari Gramedia Group, kemudian yang satunya Populer, yang dua itu Matra, yang dia itu Matra. Jadi mereka pokoknya yang satu itu berdiri dengan menutup dadanya, dan orang mengira itu dia nggak pakai apa-apa untuk badan atasnya. Kemudian kalau yang satunya itu dia duduk glempo tapi kakinya diangkat. Kemudian yang satunya lupa saya apanya. Nah, ada perdebatan etis nggak sih dari sisi seni, ternyata dia etis karena menampilkan sesuatu yang orang itu memikirkan berbeda. Tapi karena mayoritas masyarakat di negara kita itu Islam, akhirnya menganggap itu tidak etis. Nah, siapa yang dianggap benar tentang permasalahan etika ini? Yang dianggap benar etikanya itu kalau yang mengikuti banyak. Itu nih. Nah, kita kembali lagi. Nah, yang dimaksud dengan etika bisnis itu sebenarnya apa? Yang dimaksud dengan etika bisnis itu sebenarnya apa? Etika bisnis itu adalah seperangkat norma yang bertumpu pada... Sorry, ini langsung etika bisnis Islam ini.
1: Ya,
2: etika bisnis itu adalah seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariah, dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang digunakan sebagai tolok ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dasar yang digunakan untuk menentukan norma atau aturan yang tidak tertulis yang digunakan untuk bisnis itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud Sunnah di sini adalah perilaku Rasul yang biasanya diceritakan kembali oleh orang-orang yang dekat dengannya di hadis. Hadis itu kan ada yang baik, ada yang sedang-sedang saja, ada yang lemah gitu ya. Ada yang kuat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang lemah. Nah, biasanya itu yang kita perhatikan, dan ada sebagian masyarakat Islam itu yang berdasarkan pada imam-imam itu, tapi ada yang berdasarkan pada Yang penting hadis yang dikemukakan itu adalah hadis yang memang kuat, yang dirawikan oleh banyak orang gitu ya. Biasanya yang paling kuat itu adalah hadis yang dirawikan oleh Bukhari Muslim. Kemudian ada Bukhari, ada Muslim, dan seterusnya. Seperti itu, gitu. Nah, kenapa sih kok kita perlu membahas tentang etika bisnis Islami ini? Yang pertama itu adalah Allah itu pemilik mutlak harta kekayaan, sedang manusia ini sebagai pemilik tidak mutlak. Kemudian apalagi sebagai konsekuensi logis paradigma atau pandangan dasar tauhid, manusia dituntut untuk berlaku adil dan menjadikan yang lain sebagai sesama saudara, termasuk dalam kegiatan berbisnis. Tujuan aktivitas bisnis bukan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan duniawi, tetapi lebih penting lagi kesejahteraan hidup ukhrawi dalam keridaan Allah. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Nilai manusia tidak semata-mata terletak pada ukuran banyaknya harta kekayaan, tetapi diletakkan pada pandangan terhadap kekayaan, etos kerja dan cara memperoleh harta kekayaan, serta

0: kesejahteraan yang meluas dan merata bagi seluruh warga negara, diperlukan upaya penegakan hukum dan etika. Jadi itu adalah dasar-dasar yang membuat kita harus memahami tentang etika bisnis Islami itu. Dan kalau kita bicara tentang bisnis, maka yang dinamakan bisnis itu adalah semua kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, serta perdagangan barang dan jasa, dan dampaknya dalam jangka pendek dan panjang. Nah, Mas Wisnu, mungkin saya akan menyampaikan dalam dua kesempatan ya. Cuman ini saya balik, saya tidak memulainya dari depan, tapi saya langsung kepada praktisnya supaya pendengar RRI saat ini tuh paham apa saja sih sebenarnya etika bisnis itu. Jadi mungkin pertemuan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang asas yang digunakan dalam etika bisnis. Nah, hari ini saya langsung loncat. Saya langsung loncat menjalankan tentang apa yang kita perlukan di dalam etika bisnis itu. Nilai atau tolak ukur apa dalam etika bisnis itu.
1: Iya.
0: Oke, yang pertama itu mudah-mudahan nutup ya. Ini soalnya banyak Mas, ini ada.
1: Iya, Ustaz.
0: 11. Mudah-mudahan banyak, saya berikan contoh dikit-dikit aja ya. Yang pertama adalah tidak boleh horor atau berspekulasi. Nah, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Saya langsung terjemahkan aja nih. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli lempar pikir dan jual beli horor atau spekulasi. Spekulasi itu yang kayak apa sih? Kadang-kadang itu kan mungkin ketidaktahuan atau mungkin juga itu merupakan kebiasaan. Kita membeli barang dalam jumlah banyak dengan cara menimbun, harapannya adalah kalau misalkan itu laku kan kita dapat untung banyak.
1: Betul.
0: Tapi kalau gak laku kan akhirnya rugi. Nah, itu kan salah satu contoh spekulasi gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama tidak boleh horor nilainya itu nih. Gak boleh berspekulasi, jadi harus pasti-pasti aja. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada jahalah atau kesamaran dan harus dilakukan secara transparan. Nah, hal ini ada tiga hadisnya. Yang pertama adalah yang dirawikan oleh Bukhari dari Anas Ibnu Malik. Diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli muhakolah, jual beli buah yang masih hijau atau belum matang, jual beli raba, jual beli lempar, dan jual beli muzabanah. Kemudian hadis yang kedua dari jamaah ahli hadis. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, sementara mereka sudah biasa melaksanakan akad salam terhadap buah-buahan untuk waktu 1 tahun dan 2 tahun. Beliau bersabda, barang siapa melakukan akad salam, hendaklah dilakukan dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian hadis yang tuntunan yang ketiga itu dari surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Mas Wisnu mungkin pernah dengar ya, di desa itu kalau pas waktunya buah itu berbuah, misalnya mangga gitu ya, orang itu kan mesti belinya pohon ya.
1: Iya,
0: kilo gitu kan.
1: Dibeli satu pohonnya.
0: Nah, padahal biasa, yang namanya di pohon itu kan ya ono sing wis matang, ono sing durung matang gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, itu contohnya kayak begitu.
1: Iya, tengkulak.
0: Nah, makanya ya mungkin dari zaman dulu itu ketidaktahuan atau memang sudah wongi koyok ngono, dia kita nggak paham, tapi seperti itulah yang dimaksudkan dengan tidak boleh jahalah atau kesamaran dan harus dilakukan secara transparan. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada maisir.

0: Nah, mohon maaf itu tadi saya salah membacakan, ternyata yang Maidah itu ini. Jadi untuk yang Maisir ini, wis tuwek mas jadi gak ketok mojone. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi yang pertama tadi gak boleh ada goror, yang kedua itu gak boleh samar, yang ketiga itu gak boleh keji-keji, gak boleh keji. Saya enggak tahu ya masuk keji apa enggak gitu nih. Sekarang ini agak gimana gitu ya kita menghadapi online itu ya. Karena beberapa kali ini saya ditipu. Tapi wis ditipu ngono kok ya wis pancet ae gitu ya. Ditipunya gimana? Kita sudah bayar, ternyata enggak dikirim barangnya. Nah, itu kan termasuk perbuatan keji. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi yang terakhir itu, kadang-kadang kita itu perempuan ya Mas Wisnu ya. Jadi kalau misalkan mau beli itu like, barang murah itu langsung puasan naik. Padahal kan barang murah itu loh, mosok sih kita mau beli barang istilahnya justip. Ya mau pesan tas justip kok regoni mek 1.000 kan ya gak mungkin loh. Nah gitu itu saya yang nyetet beli itu. Nah ini apa? Ya gak diantar, memang dia cuma butuh uang kita. Nah itu termasuk di dalam ma'isir. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh ada kezaliman. Nah ini kebetulan dua-duanya itu berdasarkan pada firman Allah. Yang pertama Al-Baqarah ayat 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian untuk firman yang kedua, Qasas ayat 37. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan zalim itu apa sih? Kita memperlakukan orang tidak dengan semestinya. Di antaranya itu misalnya begini ya, contoh yang sederhana aja ya Mas ya, saya ngasih contoh-contoh yang sederhana aja. Kadang-kadang kita ke pasar untuk membeli sesuatu. Nah, kalau di pasar itu kan kadang-kadang timbangan itu kan nggak diambil ya, anak timbangannya itu ya.
1: Iya, iya.
0: Anak timbangannya itu nggak diambil. Nah, ternyata di bawahnya itu ono Mas, busa on bu. Wrong on itu ada ininya, ada apa? Ada semacam logam di bawahnya. Sehingga kita ketika ditimbang itu ya enggak sesuai, sekilo ya malah berkurang dengan yang ada di bawah itu. Atau misalnya kadang-kadang pedagang buah itu, aku enggak mau menyebut suku ya, tapi aja memang yang aku kok diarani koyo sapa penjahit itu ya. Asis gitu. Tapi ada yang misalnya dia menjual yang di dukuri api-api Mas.
1: Iya.
0: Tapi ketika dia mau memasukkan itu didekek nek ngisor, ternyata diganti nek ngisore gitu ya. Nah, itu kesaliman. Tak tambah satu dulu terus nanti kita berhenti sebentar ya Mas ya. Karena ini kan ada 11, saya tak nyeritakan 5 dulu, nanti barangkali sudah ada yang mau bertanya gitu nggih.
1: Siap, siap.
0: Nah, kemudian yang berikutnya ini tidak mengandung unsur riba. Wah, iki yo benar ini ya.
1: Oh, ini yang di mana-mana sekarang memang dibikin biasa.
0: Iya, terus yo anjene yo elek anjene gitu ya. Cuman terkadang kita enggak sadar gitu. Terkadang kita tidak sadar. Saya kebetulan kan ngajar di UMM ya, Mas. Ada satu, cuman satu. Ada satu teman saya itu yang dia enggak mau nerima gaji lewat bank. Jadi dia nerima gaji yo dia
1: harus
0: datang ke keuangan terus ngambil gajinya itu. Ada satu orang hukum itu seperti itu. Sampai sekarang insya Allah. Ya karena dia mempunyai keyakinan bahwa ya itu riba gitu.
1: Oh baik.
0: Ya kan masing-masing orang punya pendapat nih. Ini juga didasarkan pada firman Allah untuk riba ini. Ya kita pernah mungkin pernah dengar ya untuk surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang berikutnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang yang beriman. Makanya sekarang ini kalau kita perhatikan untuk properti itu ya, ada yang dia belinya itu tidak lewat bank, tapi lewat broker gitu. Nah, ternyata di tengah jalan brokernya zalim gitu kan. Ternyata di tengah jalan brokernya zalim, justru malah dia dikhianati gitu. Nah, kayak gitu itu kan apa ya, kita berusaha untuk tidak masuk di dalam riba, tapi ternyata
1: ketemu juga orang zalim.
0: Iya. Terus ini ada satu cerita ya, ini ada satu cerita. Kebetulan saya pernah ketemu sama mantan mahasiswa saya. Kak tanya, kamu ngapain? Kebetulan dia kan pinter ya. Biasanya kalau ketemu sama mahasiswa itu kan ditanya, kamu kerja di mana gitu kan. Nah terus tak tanya sama suami saya gak boleh kerja bu. Terus saya buka usaha di rumah. Terus suami saya dulu itu ikut ini, apa masing kawin ini? Bukan bang, tapi sing kawinnya di goni utang-utang sepeda motor ya, kok istilahnya lupa.
1: Oh, leasing.
0: Nah, leasing. Dia kerja di leasing. With boss, dia kerja di leasing. Terus tiba-tiba hijrah dia. Tiba-tiba dia hijrah, akhirnya dia keluar dari leasing itu. Setelah keluar dari leasing itu, dia mendirikan peternakan ayam. Nah, ini aku diceritani ya, memang. Bu, ketika jadi kerja di leasing itu bu, gaji suami saya itu besar bu, tapi saya dulu kok nggak bisa
1: nabung, iya.
0: Tapi ketika suami saya ini pegang peternakan, ya duit lu bu gak sepiro, lu tapi kok bisa nabung ya bu ya. Nah makanya kalau di dalam penghasilan, riba itu dalam tanda petik itu dampaknya itu salah satunya adalah bahwa apa yang kita dapatkan itu jadi tidak berkah.
1: Ya.
0: Makanya kan ada sebagian orang yang menganggap bahwa bank itu haram gitu ya. Tapi kan ada yang masih menganggap itu subhat gitu ya. Nah, yang menganggap haram itu ya wis tidak. Benar-benar tidak mau kerja di bank karena menganggap bahwa apa yang dia dapat itu ya dari hasil riba. Makanya kan seringkali kita melihat ada banyak orang yang sudah lama kerja di bank, kemudian karena hijrah ya kemudian keluar dari bank itu dan mendirikan usaha yang dianggap tidak riba. Untung saiki ono online itu mas ya. Jadi orang-orang yang keluar dari sana itu mengadu nasib di online tadi. Mas lima dulu nggih.
1: Nggih,
0: biar Ustazah pendengar tidak bosan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
1: Siap. Sudah ada yang masuk tadi di WhatsApp-nya, saya akan bacakan juga. Untuk yang ingin gabung lewat line telepon, saya tunggu juga ya di 495850. Kita angkat dulu yang satu ini. Oh, langsung ada yang join lewat line telepon di WhatsApp-nya. Ada siapa kali ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Wisnu.
1: Selamat pagi. Oh Pak Suko, nomornya pakai nomor lain.
2: Iya, ini sementara saya pakai HP Nyonya.
1: Oh nggih, monggo silakan Pak Suko.
2: Ini matur nuwun Mas Wisnu. Kali Ustaz ga sinten nggih Mas Wisnu?
1: Beliau ini Ustazah Baroya.
2: Oh, Ustazah Baroya. Nggih. Assalamualaikum Ustazah Baroya. Bersama Mas Wisnu, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ini maaf sebelumnya di luar tema. Yang saya tanyakan Ustazah Baroya, antara Akal, nafsu, dan hati masing-masing kan memiliki peran berbeda-beda. Apabila masing-masing tersebut tidak disertai dengan muhasabah atau introspeksi diri, ini bagaimana dampak dan akibatnya? Demikian Ustazah, matur nuwun, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira masih nyambung juga sama temanya sih. Kalau misalnya orang akal sama nafsunya mati, bisnisnya hancur juga itu nanti.
0: Iya.
1: Silakan
0: Pak Sukro, itu
1: ya.
0: Pak Sukro.
1: Pak Suko di Krian.
0: Oh, Pak Suko.
1: Iya.
0: Pak Suko. Jadi akal, hati dan nafsu nih. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan sudah dijelaskan bahwa di dalam tubuh manusia ada daging kecil gitu ya. Yang dia itu akan mengingatkan kita tentang kebaikan. Nah itulah hati. Jadi sebenarnya semua orang, siapapun itu, punya hati yang selalu mengingatkan akan kebaikan. Cuman masalahnya sekarang adalah yang bersangkutan itu mau mendengarkan hatinya atau enggak. Itu masalahnya.
1: Nah, itu dia.
0: Masalahnya itu. Namanya manusia itu kan ya bukan setan, loh. Sa'ele-ele menungso itu mesti ono sisi api, gitu. Nah, manusia itu juga bukan malaikat. Sa'api-api menungso itu mesti duwe sisi ele, gitu. Ya, karena itu tadi, loh. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang dia akan mengingatkan kita. Saya lupa di surat apa ayat berapa gitu nih. Nah itu gitu. Nah berarti intinya ada di mana? Yang di hati nih awake dhewe. Nah kemudian hati itu akan kita olah dengan akal karena kita manusia. Allah menciptakan kita beda dengan makhluk yang lainnya karena kita punya akal. Jadi like, misalnya ono sesuatu ya kudu pikiran gitu. Nah kemudian hati itu juga diliputi sama nafsu. Lah nafsu ini kan wes ya kebinatangan itu tadi. Dan manusia kan juga punya nafsu itu.
1: Iya.
0: Nah, itu masalahnya di situ. Nah kalau tadi Pak Suko itu bertanya tentang dampaknya. Nah ya kita sudah lihat Pak, like, dampaknya itu yang wakil.
1: Dampaknya kebakaran, nah, Pak.
0: Iya kan dampaknya udah banyak, kita udah lihat itu. Terus nggak perlu di ini kan diskusiku itu adalah perwujudan dari apa yang kita lakukan tidak mendengarkan kata hati tapi dipikir di akal, ambil nafsu gitu. Nah justru kalau menurut saya yang harus kita lakukan itu apa? Belajar untuk mendengarkan kata hati, dipikiran di akal, nafsu ini ilangi disik. Kalau saya begitu. Saya ini kan ngajar itu mulai tahun 92 ya Mas ya. Mulai tahun 92, saya itu 34 tahun.
1: 34 tahun.
0: Nggak yeah. Main-main kan gitu ya. Makanya kalau saya ketemu sama mahasiswa saya itu pertanyaannya itu kederhana mereka nanyanya. Bu, arek biyen ya arek saiki ku padha gak ya gak dalam. Kami para dosen itu diminta untuk mengajar berdasarkan kedewasaan mereka. Nah, arek saiki gak pati dewasa ya. Jadi saya masih memperlakukan seperti ini ya, memang tidak semuanya ya. Jadi misalkan mereka itu salah. Ditanya, kamu sadar gak sih kalau kamu itu salah? Karena ketika dia tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, maka dia tidak akan memperbaiki kesalahan itu.
1: Nah.
0: Ini saya sebagai dosen, ya. Jadi itu, makanya saya mesti bilang sama mereka, rungokno kata hatimu. Nah sekarang anak sekarang itu gak dikasih tugas, itu gak lede, Mas. Mereka kalau dikasih tugas itu gak takut untuk gak ngumpulkan, nih. Nah yang gak dikumpulkan itu justru tugas besar, yang itu berdampak pada nilai akhirnya mereka gitu.
1: Gak takut untuk gak ngumpulkan ya.
0: Enggak, enggak takut untuk enggak ngumpulkan itu.
1: Iya.
0: Nah, sementara kalau di tempat saya ya, kalau menurut saya di tempat-tempat lain juga sama seperti itu. Penilaian itu sekarang itu ribet. Makanya kalau misalkan ada mahasiswa yang komplain ke dosen itu menaruh di situs gitu. Karena kita benar-benar dikasih kolom-kolom gitu. Jadi di KI, kalau dulu itu kan jari ini dosenku biar ini dikili. Dari kilan ini loh mas, dari tangan ini loh. Antara apa, antara ujung jempol sama ujung kelingking ya. Nah, misalnya kon garapmu iku ake, kilane ake, ya nilaimu A. Lek kilane mek dikili mek dosene titik, nilaine titik. Nah, itu kan rumor-rumor yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, sekarang gak iso kayak begitu. Nah, kemarin itu, iki malah cerita berbeda ya. Kemarin itu saya dikomplain ada anak. Komplain itu mesti ngene, Mas. Wah, ini Mas komplain, Mas. Nilai jelek itu dia berani komplain ke dosennya. Alhamdulillah semester ini saya cuma dikomplain sama satu orang. Dia tanya, Bu, saya kok dapat C+, teman saya itu udah dapat C+. Semuanya aku sungguh gondok aku mas ya. Nah berarti kok nafsu tau mas. Lek misalnya RAE kita seneni, lah ya rugi di aku terlalu apa menggunakan nafsuku untuk memarahi dia. Ini apa akalku yang gak gawe. Kebetulan, jadi kalau ada komplain begitu, saya nggak saya biarkan aja, tapi masih tak gelok aja nih mas. Akhirnya saya lihat, dia itu loh senangannya bolos. Masuknya itu loh cuman berapa kali gitu ya. Nggak sampai 75%. Kalau di UMM itu kan ada standarnya 75%. Kalau di bawah itu, disare oleh jika ini lece gitu kan ya. Nah itu nggak sampai 75%. Terus tak lihat. Nilai itu ternyata ada yang tak kasih nilai cuma 20-30 lah. Dari situ udah kelihatan bahwa dia itu gak ngumpulin gitu. Tugas besar itu. Akhirnya tak ambil kan iso ya. Jadi saya pakai WA Word gitu ya. Jadi tak ambil yang namanya dia aja, tak kirimkan ke anaknya. Terus yang nilainya kosong itu tak kayak abang-abang gitu ya. Nah ini lah gak biasa lah mas. Rumah geten tapi apa cara ini gak ngamuk, karena lek ngamuk rugi, arek saiki senengan yang laporno. Gitu ya.
1: Jadi ambil
0: ketem-ketem, ambil ketem udah tak gitu kan. Terus berikutnya, saya olah lagi nilainya dia, yang tak merah-merah itu tak kasih nilai dulu. Tak kirimkan ke dia. Ini loh nilaimu, gimana?
1: Masih mau protes gitu ya.
0: Mau pakai nilai yang asli, tak kunut dulu. Enggak, Bu. Nah, itu. Jadi,
1: bagus,
0: saya memberikan
1: bagus,
0: contoh
1: bagus,
0: kepada
1: bagus,
0: Pak Suko. Nah, iki lho, Pak. Jadi, ono ati. Ono akal, ono nafsu. Hati itu selalu mengingatkan kita tentang kebenaran. Tapi, seringkali kita itu enggak mendengarkan itu. Karena diliputi oleh nafsu dan sibuk mikir pakai akal. Nah ya apa caranya, apa-apa nafsu itu yang mana diisi. Kita pakai akal sehingga ketika menyelesaikan itu. Ada Tika Bisalma, Tika Bisalma ini kan terkenal sebagai penyanyi dan dia juga psikolog ya. Dia itu bilang, ya sama seperti yang saya ceritakan tadi. Saya itu seringkali mendengarkan dering bel di dalam diri saya. Nah, tidak waktu ini. Kalau belnya berdering ya itu saya dengarkan, tapi kalau enggak ya enggak saya dengarkan. Itu kan sama. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging namanya hati. Nah itu sih di antara tubuh manusia sih bermacam-macam, apa-apa cangkem ini ya mas ya. Mulut ini kan nanti pada saat kita dibangkitkan itu kan dikunci, enggak bisa ngomong. Karena paling sering bohong gitu ya. Nah itu ternyata ada setitik kecil itu, jadi sak jua jati menungso itu, sak jane dek itu duwe ati, sing selalu mengingatkan kebaikan, cuman seringkali itu ditutupi sama nafsunya dia.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Ya, itu dia, sudah terjawab.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Suko itu tadi. Jadi gak usah ditanyain anunya ya, akibatnya ya, cara ngelola ati ya Pak. Karena kalau akibatnya sudah banyak kita kita ini ya, kita dapatkan gitu loh. Mosok nyeluk duit sewa, bapaknya dipateni, ibunya dipateni gitu ya. Ya susah gitu.
1: Siap.
0: Saya boleh melanjutkan atau masih ada pertanyaan lagi, Mas?
1: Ada pertanyaan lagi, Ustazah. Ya, berikutnya ini Pak Yudi di Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada basnas dan lazis untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah buat kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan. Kenapa tidak kunjung tercapai? Apa bisa dipakai untuk bisnis islami dengan keuntungan itu buat fakir miskin katanya? Gimana Ustazah?
0: Saya tidak bisa menjawab kalau itu politik, cuman saya mungkin akan sedikit menjelaskan gitu ya. Kalau misalnya kita menganggap bahwa programnya itu salah, enggak iso. Karena gimana pun juga namanya program itu kan diopeni sama orang. Nah, itu menjadi berantakan itu kan mergo manusianya. Bukan programnya itu gitu loh.
1: Ya,
0: ya. Nah manusianya itu siapa ya? Bisa jadi manusia yang kalau di manajemen itu kan ada manajemen manajemen itu di top level, middle level, sama low level ya. Bisa jadi top level, bisa jadi middle, bisa jadi low. Kayak kasusnya salah satu bank milik pemerintah itu loh, Mas. Semua nasabahnya pada melarikan diri. Karena apa? Karena pimpinannya itu melakukan satu tindakan yang ternyata merugikan dirinya karena dia takut sama politik, gitu kan? Intinya kan ikut tau saja nih.
1: Iya.
0: Nah, sakit dong mas aku ngeliat, ya Allah, bangsa aku gede ini moro-moro belas gitu ya. Nah, cuman saya kebetulan orang Aisyah, saya dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya lazismu. Saya tidak mau mendiskreditkan yang lain, cuman saya menjelaskan bahwa Muhammadiyah itu yayasannya itu dipegang sama lembaga Muhammadiyah itu sendiri, oke? Okay? Jadi misalkan yang kita kenal saat ini itu kan ada pendidikan, ada sosial, ada kesehatan, ya? Itu kan melok-melok gitu ya. Lu kenapa? Lu karena ketua yayasannya itu organisasi. Bukan keluarga, bukan individu gitu loh. Jadi misalnya ono salah siji penyelenggaranya itu yang mokong ya langsung ditutup dah mas. Gitu, langsung ditutup. Nah, kita punya lazismu. Kalau saya melihat lazismu kok ya melaku ya mas ya. Kalau saya melihat ya, lazismu itu jalan dan tolong difahami ini tidak berlaku untuk orang Muhammadiyah dan Aisyah saja, tapi semuanya. Nah, saya ambil contoh begini. Muhammadiyah itu kan ada MDMC ya. MDMC itu adalah lembaga milik Muhammadiyah yang dia akan turun ketika ada bencana. Dan MDMC itu ngetop pertama kali ketika ada gempa di Lombok. Nah, saya ini kebetulan ayah saya dari Lombok, Mas. Ayah saya ini dari Lombok. Lombok Utara, kebetulan yang pas yang dikenai gempa itu ya, waduh memang luar biasa gitu ya. Saya aja yang jauh itu sampai saat ini saya masih belum berani ke Lombok karena ketakutan sendiri gitu. Dan keluarga saya banyak yang mendapatkan masalah dengan itu gitu ya. Nah kemudian kakak saya sepupu dari Pak D saya yang nomor 2 itu dulunya Bupati Lombok Utara. Kemudian pada pemilihan yang kedua beliau tidak dipilih, akhirnya beliau cerita ke saya, aku pensiun loh ya, aku jadi, sekarang jadi apa mas? Aku sekarang jadi ketua PDM, ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah kalau namanya daerah itu dia menguasai kabupaten mas. Nah akhirnya berdasarkan cerita dari teman-teman yang datang ke sana, kemudian dari saudara-saudara saya, ternyata kan banyak tuh yang rumahnya roboh. Mereka kan tinggal di pengungsian. Nah ternyata apa yang dilakukan oleh MDMC? MDMC itu buat klinik loh mas.
1: Oh, Masya Allah.
0: Buat klinik untuk dokter-dokter itu. Jadi nggak ngawur gitu ya, dia buat klinik yang kemudian sekarang sudah jadi ya. Bukan hanya sekedar klinik di tenda, tapi sudah jadi. Saya nggak tahu masih klinik apa rumah sakit. Kemudian yang kedua, dibuatkan rumah. Namanya Huntara. Hunian sementara. Dan masing-masing keluarga itu mendapatkan rumah yang ukurannya sama. Kalau nggak salah 6x8.
1: Oh, lumayan gede itu.
0: 6x8, lumayan apa?
1: Lumayan.
0: 6x8. Nah, terus gimana caranya? Nah, saya tanya ke saudara saya lah. Saya itu kebetulan pas itu jadi bendahara, Mas, di IC ya. Aku oleh duit 100 juta kliwat loh. Jadi di Lazismo Jawa Timur itu, IC ya, Kota Malang itu paling tinggi mengumpulkan sumbangan untuk bencana di Lombok. Nah, saya kan, waduh, aku ngolek no duit uang, terus dulur-dulurku ya opo kan gitu toh. Akhirnya saya tanya, kita dibuatkan rumah kok mbak? Loh, terus saudara kita dibuatkan, loh iya semuanya dibuatkan. Sementara pemdanya itu ndak lapo-lapo.
1: Itu
0: mungkin karena iki yo opo? Anu kuwi opo jenenge ngene iki? Yo gak iso kan jeneng gak opo istilahnya opo? Birokrasi ya.
1: Iya, iya.
0: Birokrasi. Nah, itu dibuatkan, Mas. Nah, terus totok endi? Nah, ternyata MDMC itu yo genah pisan gitu loh. Genahnya gimana? Yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang roboh iku mau. Baru kalau misalkan kurang itu ditambahi dibelikan baru loh. Nah, efisien banget.
1: Iya, iya, iya. Nah, pola kerjanya
0: makanya
1: cepat.
0: Kalau dibilang bahwa enggak, insya Allah kalau Muhammadiyah enggak gitu ya. Cuman memang sekarang ini lah misalnya kena pinjol itu koyo enjane gak gelem ngurusi. Soalnya nemen lek pinjol itu.
1: Iya, iya betul.
0: Adiknya teman saya kena 150 juta, jadi ada 22 pinjol. Kemarin saya ketemu alumni, "Bu, tonggoku, Bu, 150. Ada 23 pinjol." Ya Allah. Jadi lo bayangin ya, yang namanya pinjol itu lo cuman dikasih waktu 1 tahun. Untuk bayari itu. Nah, Mas ikilah kok gak nutut ya, gak apa-apa ya. Ini untuk ya, pertemuan baik. Lagi ya, yang keenam ya.
1: Nanti yang next untuk yang pertemuan berikutnya Ustazah ya. Karena ya, waktu kita tinggal sedikit lagi.
0: Ini siap. Sudah 5.57 di jam saya.
1: Nji.
0: Saya perlu ulangi lagi tak, Mas?
1: Ya, diberikan kesimpulan sedikit Ustazah. Kemudian kita tutup untuk Nji. Pagi hari ini.
0: Ya, saya ulangi yang 5 itu tadi Nji. Jadi untuk nilai dan tolak ukur dari etika bisnis Islami itu ada 11. Untuk kali ini saya jelaskan 5 aja. Yang pertama itu tidak boleh ada spekulasi, tidak boleh ada kesamaran, tidak boleh keji, tidak boleh ada zolim atau penindasan, dan tidak mengandung unsur riba. Jadi itu etika bisnis Islaminya.
1: Siap.
0: Baik. Dan Mas Wisnu.
1: Baik Ustazah, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi etika bisnis Islami yang pokok bahasan berikutnya Ustazah ya. Matur nuwun untuk pagi hari ini Ustazah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di Mutiara Pagi edisi kali ini, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Kalau cabang Malang, totalnya yang kita salurkan ada 18.000 ton untuk 627.529 PDP.
2: Bahwa Muktamar NU adalah forum permusyawaratan para kiai. Kita berharap tidak ada intervensi-intervensi dari pihak manapun terhadap kedaulatan para kiai, terhadap kedaulatan para pengurus cabang.
0: Itulah diantara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Perum Bulog Cabang Malang mulai salurkan bantuan pangan pemerintah untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran perdana dilakukan di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Pingping, Kota Malang dengan menyasar 606 penerima bantuan pangan atau PBP. Secara keseluruhan, Bulog Cabang Malang salurkan 18.825,87 ton beras untuk 627.529 PBP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan Raya. Setiap penerima mendapatkan 10 kg beras untuk setiap alokasi, karena diberikan untuk 3 alokasi. Total bantuan yang diterima masing-masing penerima mencapai 30 kg.
1: Kalau cabang Malang, totalnya yang kita salurkan ada 18.000 ton, 18.825.870 untuk 627.529 PBP. Sekota Malang dan Malang Raya dan Pasuruan Raya. Kita menyalurkan ini untuk 3 alokasi, Juli, Agustus, September. Kita perkirakan nanti di minggu kedua September sudah selesai. Kalau ke Kota Malang mungkin dalam waktu seminggu ini sudah selesai.
0: Bulog menargetkan penyaluran di seluruh wilayah selesai pada pekan kedua September. Sementara khusus Kota Malang, distribusi diperkirakan rampung dalam waktu sekitar 1 pekan. Bantuan bersumber dari cadangan pangan pemerintah dengan data penerima berdasarkan DTKS. Program tersebut diharapkan mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus membantu mengendalikan harga beras. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kabar dari Blitar, kasus perundungan pelajar MTS di Wlingi, Satreskrim Polres Blitar bersama Balai Pemasyarakatan BAPAS lakukan kajian mendalam. Berikut laporan Linda Alivia.
3: Kasus dugaan perundungan yang melibatkan pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar masih dalam tahap pengkajian. Satreskrim Polres Blitar saat ini berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan BAPAS untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perkara tersebut. Kasatreskrim Polres Blitar AKP Margono Suhendro mengatakan pihaknya bersama BAPAS dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai langkah penanganan yang tepat, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme diversi. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan BAPAS merekomendasikan penyelesaian melalui diversi, kepolisian akan mengikuti prosedur yang berlaku dan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Blitar untuk mendapatkan penetapan. AKP Margono menjelaskan sejak menerima laporan penyidik langsung melakukan penanganan, polisi juga telah memberikan pendampingan kepada korban dan memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, korban telah menjalani visum berdasarkan hasil pemeriksaan korban mengalami nyeri pada bagian dada akibat kekerasan yang dialaminya. Sebelumnya, keluarga korban dan keluarga pelaku telah melakukan pertemuan, namun proses penanganan perkara tetap dilakukan oleh kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan.
4: Apabila memang arahnya akan diversi, maka kita tetap memaksa dengan prosedur yang ada. Diversi merupakan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kepastian hukum.
3: Kasus tersebut terjadi di ruang kelas salah satu MTS di Kecamatan Wlingi pada Kamis 20 Agustus 2026. Rekaman kejadian kemudian beredar melalui WhatsApp dan media sosial. AKP Margono menyebut kejadian tersebut bermula dari komentar korban saat mengikuti siaran langsung TikTok seorang perempuan yang merupakan teman dekat pelaku. Komentar tersebut kemudian diduga memicu pelaku mendatangi korban di ruang kelas. Dalam kejadian itu korban mengalami kekerasan hingga ditendang dan terjatuh. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Muda Nahdliyin Nusantara FMNN mengajak seluruh pihak mengedepankan persaudaraan selama Muktamar NU ke-35 berlangsung. Syamsuddin melaporkan selengkapnya.
5: Forum Muda Nahdliyin Nusantara FMNN mengajak seluruh pihak mengedepankan ukhuwah nahdliyah, tradisi pesantren dan penghormatan kepada para kiai selama muktamar berlangsung. Ketua Umum FMNN Husnul Hakim Sadat berharap kegiatan 5 tahunan itu menjadi ruang musyawarah yang damai dan konstruktif bagi masa depan NU. Pihaknya juga tidak ingin muktamar menjadi arena saling curiga. Kata dia, muktamar yang digelar sejak 27 Agustus hingga 31 Agustus nanti bisa menjadi forum islah, forum tabayun, dan forum untuk mencari jalan terbaik bagi masa depan NU. Ia menegaskan bahwa FMNN tidak berpihak kepada calon tertentu dalam kontestasi kepemimpinan NU. Fokus utama organisasi tersebut adalah menjaga proses muktamar agar berlangsung jujur, adil, dan bermartabat.
2: Kami dari Forum Muda Nahdin ingin menekankan kepada semua pihak, baik itu dari panitia, pengurus PBNU, calon, dan lain sebagainya, untuk saling menjaga bahwa muktamar NU adalah forum permusyawaratan para kiai. Kita berharap tidak ada intervensi-intervensi dari pihak manapun terhadap kedaulatan para kiai, terhadap kedaulatan para pengurus cabang untuk menentukan siapa anggota ahwa yang akan memilih rois am dan siapa yang akan dipilih oleh cabang-cabang sebagai ketua umum. Ini menjadi penting karena muktamar NU ini adalah muktamarnya para ulama, sehingga jangan sampai ada intervensi terhadap kedaulatan ulama itu.
5: Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung sejak 27 Agustus hingga 31 Agustus di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut akan membahas berbagai agenda strategis organisasi termasuk pemilihan Rais Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. RRI Malang siap menggelar ajang pencarian bakat menyanyi Bintang Radio 2026. Berikut informasi selengkapnya.
6: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah digelar RRI sejak 1951 ini menghadirkan konsep yang memadukan kekuatan siaran radio dengan dinamika media sosial. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Malang Anandia Novarika mengatakan, Bintang Radio merupakan salah satu ajang kompetisi menyanyi tertua di Indonesia yang secara konsisten diselenggarakan RRI dalam rangka memperingati Hari Radio. Menurutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan menggabungkan proses pendaftaran dan promosi melalui platform digital dengan audisi secara langsung. Untuk Bintang Radio Indonesia 2026, sistemnya bisa melalui daring atau luring. Sebelum mengikuti audisi, peserta juga diwajibkan membuat video promosi yang diunggah melalui akun TikTok dan Instagram masing-masing. Peserta diminta menandai akun media sosial RRI Malang sebagai bagian dari rangkaian promosi ajang tersebut. Technical meeting bagi peserta dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus di RRI Malang. Jumlah peserta yang mengikuti hingga tahap tersebut akan menentukan mekanisme seleksi selanjutnya. Pada tahap audisi, peserta akan membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Penilaian kemudian dilakukan berdasarkan hasil penjurian dan voting yang akan dikompilasi pada 1 September 2026. Dari seluruh peserta akan dipilih 2 orang terbaik yang terdiri dari 1 peserta laki-laki dan 1 peserta perempuan untuk mewakili RRI Malang pada seleksi tingkat Korwil.
7: Bintang Radio Indonesia adalah ajang kompetisi menyanyi yang bersejarah tentunya dan tertua di Indonesia, diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 51 untuk memperingati Hari Radio. Dan untuk tahun 2026 ini tentunya dengan menggabungkan kekuatan siaran radio konvensional dengan dinamika media sosial, menciptakan sebuah ekosistem pencarian bakat yang interaktif dan modern. Jadi untuk Bintang Radio Indonesia 2026 ini sistemnya bisa melalui daring dan luring.
6: Nana berharap semakin banyak anak muda di Malang Raya yang memanfaatkan Bintang Radio sebagai ruang untuk mengembangkan potensi sekaligus memperkenalkan kemampuan mereka kepada masyarakat melalui ekosistem media yang lebih luas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar olahraga, reporter Rizky Darmawan mengabarkan Kota Batu bidik kembali peringkat 1 dunia atlet para layang. Berikut informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat 1 dunia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman dalam pembahasan mengenai penguatan pembinaan atlet dan pengembangan sektor olahraga. Nur Rohman menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor olahraga dan pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nur Rohman juga menyoroti kondisi para atlet yang saat ini lebih banyak memilih bekerja daripada mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing atlet dari Kota Batu.
9: Jadi harus ada kolaborasi sport and tourism-nya, tentunya dua dinas ini harus berkolaborasi terus sehingga bisa melahirkan pembinaan-pembinaan, kebijakan-kebijakan para atlet kita. Apalagi tadi diinformasikan atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking 1 dunia dari Kota Batu.
8: Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga para layang di Kota Batu. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai langkah strategis ini selanjutnya akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama KONI akan mendiskusikan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlet para layang. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perum Bulog Cabang Malang mulai salurkan bantuan pangan pemerintah untuk 606 penerima bantuan pangan. Forum Muda Nadli Nusantara mengajak seluruh pihak mengedepankan persaudaraan selama Muktamar NU ke-35. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Malang pagi ini, nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mata, dari mata terus jatuh ke hati gitu ya. Dari mata tuh kalau urusannya cinta begitu ya, turun ke hati ya. Dari mata turun ke hati terus turun ke rekening. Coba deh, kalau misalnya Anda melihat satu tempat yang bagus gitu kan, entah itu di Instagram, di TikTok, itu langsung kepikiran ya, wih lucu banget tempatnya gitu kan. 5 menit kemudian kita mikir tuh, wih kalau kesana naik apa ya. Dapat 10 menit kita udah mulai ngira-ngira juga, ntar kalau misalnya kesana di hotelnya ada apa aja tuh, terus berapa juga. Nah, setengah jam kemudian Anda dapat kesimpulan, wah ternyata untuk pulang perginya semuanya cuma habis 800.000 ya. Anda langsung buka mobile bankingnya tuh, ya Allah, nggak ada isinya. Tapi emang begitu sih ya, kita itu sama juga seperti melihat ke sesuatu yang bikin kita tertarik pertama. Untuk tempat wisata juga seperti itu. Sering kalinya kita pingin berwisata, pergi ke satu tempat itu gara-gara apa yang kita lihat. Belum pernah ke tempatnya tapi udah punya bayangan macam-macam ya. Lihat foto pantai yang airnya biru banget, wah harus kesana itu saya. Lain waktu lagi kita lihat pegunungan berkabut, wah kayaknya enak buat ngopi di situ gitu ya. Lihat kota dengan bangunan-bangunan tua yang cantik, wih bagus banget tuh kayak di Eropa, pasti bangunannya nggak dikorupsi. Soalnya masih berdiri bagus banget ya. Padahal kita belum tahu itu di mana. Nah, terus kemudian kita cari tahu ternyata adanya di Indonesia. Wah, makin pengen kan? Nah, karena mata kita ini emang gampang banget dipancing sama sesuatu yang menarik. Kampanye misalnya. Apalagi zaman sekarang zamannya medsos gitu ya. Dulu kalau kita mau tahu tempat wisata paling kita mungkin lihatnya apa sih, brosur, majalah kan, spanduk, masih ada spanduk bos, atau mungkin denger teman-teman cerita gitu. Nah sekarang kalau kita korelasikan dengan kehidupan yang semakin serba digital, kita bangun tidur buka Instagram, belum juga sikat gigi udah ngeliat apa ya, orang-orang pamer sunrise-nya Bromo misalnya. Belum sarapan kita udah ngeliat orang lagi brunch di Bali. Belum mandi kita udah lihat orang lagi renang di Ubud misalnya kan, ya udah. Dan kita yang cuma di kasur cuma bisa bilang, wah kok hidup orang lain jalan-jalan terus ya. Padahal dia sebenarnya juga mungkin lagi rebahan di kasur sih. Itu mungkin udah postingan yang udah lama juga. Nah lucunya, kadang kita gak butuh alasan yang terlalu rumit untuk pergi. Cuman karena bagus tempatnya aja itu udah cukup gitu ya. Kadang ada yang nanya, ngapain sih jauh-jauh ke sana? Ya jawabannya pengen lihat aja. Sederhana banget gitu ya. Pengen lihat lautnya, gunungnya kah, kotanya. Pengen tahu gimana di sana kalau lagi sunset, lagi matahari terbenam ya. Karena memang ada beberapa tempat yang rasanya itu ya harus dilihat secara langsung. Secara penampakan, okay, foto, video mungkin bagus, tapi ya itu tadi, ada sensasi yang beda ketika akhirnya kita sampai di sana dan akhirnya bilang, oh ternyata emang sebagus ini gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, loh kok ternyata biasa aja. Itu juga bisa terjadi ya. Karena jangan lupa juga, apa yang kita lihat di medsos itu cuma satu frame dari keseluruhan perjalanan ya. Anda lihat orang foto di pantai, Anda mungkin gak ngelihat dia itu sebenarnya lagi kepanasan 38 derajat, kita gak ngerti. Anda ngelihat orang foto di atas bukit, bagus banget gitu kan. Anda gak bayangin gimana ngos-ngosannya naik ke sana gitu. Kita lihat foto estetik di kafe misalnya, kita gak ngelihat juga, wah parkirnya susah ternyata. Nah, kadang mata kita emang jatuh cinta duluan, realitanya menyusul ya. Tapi sebenarnya justru itulah serunya traveling. Pada akhirnya semuanya punya cerita masing-masing gitu kan. Nah jadi yang saya percaya sekarang, satu alasan orang suka jalan-jalan itu karena mata kita butuh sesuatu yang baru. Setiap hari coba kita ngeliat di bangun tidur kan hal yang sama ya. Anda bangun, ada kamar, jalan yang sama. Kemudian Anda ke kantor, ketemu orang yang sama juga. Pulang, besok begitu lagi, begitu terus. Nah makanya ketika tiba-tiba kita melihat sesuatu yang berbeda, mata kita langsung excited ya. Oh ternyata ada ya tempat kayak begini ya.
ternyata kota ini suasananya kayak gini ya. Nah, dan dari situ kita belajar satu hal, dunia ternyata jauh lebih luas daripada rutinitas kita sehari-hari. Makanya buat yang mungkin sekarang lagi capek sama kerjaan, lagi suntuk, lagi ngerasa hidup kok gitu-gitu aja, mungkin sesekali kita butuh, bukan butuh nasihat panjang ya, kita butuh jalan-jalan aja gitu loh. Gak harus jauh, gak harus mahal, gak harus juga ke luar negeri. Kadang cukup naik kendaraan, pergi ke kota sebelah gitu ya, cari makanan yang belum pernah Anda coba, duduk di tempat yang belum pernah Anda duduk di situ. Kalau misalnya ada orang lain, coba usir dulu. Ya biar ini aja, biar mata melihat sesuatu yang baru, biar kepala ini dapat udara yang baru, terus pulang-pulang kita punya cerita yang baru. Karena kadang-kadang kita butuhkan bukan cuman liburan mewah, tapi perubahan pemandangan aja gitu ya. Oke, thank you buat yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bakal gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih di Malang pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.